0: Bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira
2: jajaran Dewan Ekonomi Nasional dan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional dan Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat, gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedek sudah sampaikan dampak perang ini kenaikan energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
2: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
1: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan gitu ya untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan ya.
2: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Hati Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
3: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
2: Pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
6: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu programnya satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T.

0: Kepresiden TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi, apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
3: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana dibalik keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah, satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
4: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
3: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilanjutkan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
5: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
6: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
5: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal

0: Jakarta Barat yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
1: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah. Berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
0: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondogede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondogede atau Debarkasi Jakarta Pondogede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok. Sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondogede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondogede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
6: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
5: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5%+-1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
6: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
7: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
8: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
6: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
4: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
9: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
10: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu ya. Jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Kwee Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11, dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Satu.
1: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
2: Ya, selamat pagi Brigadir Dede Efriandi dari Satlantas Polres Tanjung Pinang. Saat ini berada di titik lokasi di mana? Silakan disampaikan informasi lalu lintas. Silakan.
3: Selamat pagi, Pak.
2: Ya.
3: Ya. Baik, kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Tanjung Pinang melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Brigpol Dede Efriandi melaporkan. Dimulai dari traffic light kilometer 6 Simpang Perla yang pada pagi hari ini sedang dilaksanakan one way. Untuk situasi terdapat dalam keadaan ramai, lancar, aman, dan terkendali. Kami menghimbau untuk para pengendara roda 2 dan roda 4 untuk selalu berhati-hati dalam berkendara serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap berjaga jarak aman saat berkendara.
2: Ya.
3: Bagi pengendara roda 2, selalu menggunakan helm 2 apabila membawa penumpang serta memakai kaca spion. Kemudian bagi para pengendara roda 4, agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara. Karena tertib berlalu lintas merupakan cermin budaya bangsa. Dan kami dari Satlantas menginformasikan untuk operasi patuh Seligi tahun 2026 Polda Kepri yang semulanya direncanakan pada tanggal 8 sampai dengan 21 Juni 2026 ditunda pelaksanaannya sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Demikian saya Brigpol Dede Efriandi melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran Kota Tanjung Pinang. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Terima kasih, selamat pagi.
2: Baik, terima kasih Brigadir atas informasi lalu lintas dan juga informasi disebabkan bagaimana operasi patuh Seligi ditunda. Dan semoga ada informasi lebih lanjut bagaimana pelaksanaannya ke depan. Baik, terima kasih sekali lagi buat Brigadir Dede Efriandi Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Ya. Ya, baik pendengar, tadi sudah kita dengarkan ya informasi lalu lintas dari Brigadir Dede Efriandi dari Satlantas Polresta Tanjung Pinang.
1: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Opini Publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali kembali dapat menyapa Anda kali ini di siaran informasi dan opini publik untuk edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026. Dan di kesempatan pagi ini pendengar dan juga pemirsa, dengan topik pembahasan kita adalah mengenai tentang merajut jejak kejayaan Melayu dari bangku akademik ya. Kami ulangi, untuk pembahasan di opini publik kita adalah merajut jejak kejayaan Melayu dari bangku akademik. Dan kami silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan opini ya, dengan topik pembahasan kita di opini publik untuk pagi ini ya. Dan tentu masih bersama saya Ardian Huta Barat menemani Anda di kesempatan pagi ini untuk bisa memberikan tanggapan ya di line telepon 0771 27100, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811 778 9830. Kami silakan dan kami tunggu Anda.
3: Wah, aduh, foto. KTP, mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
4: Woi, Nin,
3: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
4: Hah? Kena tipu?
3: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
4: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Ya baik pendengar, masih di opini publik ya tentang merajut jejak kejayaan Melayu dari bangku akademik. Kami silakan yang ingin memberikan tanggapan. Selamat pagi, baik terputus ya untuk Anda yang ingin memberikan opini ya pagi ini. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
2: Baik, nanti dicoba kembali ya, sempat terputus kembali ya. Silakan untuk Anda. Oke, dicoba sekali lagi. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
2: Baik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
5: Mau ngopi kata Bunda. Udah ngopi belum kata Bunda?
2: Iya, sempat tadi ngopi ya sebelum berangkat kerja.
5: Apa topik ini?
2: Topik kita merajut jejak kejayaan Melayu dari bangku akademik.
5: Begitu. Kejayaan Melayu
2: dari bangku akademik.
5: Akademik, ya.
2: Ya, bagaimana dari Pak Umar untuk jejak kejayaan Melayu ini?
5: Kalau saya, jejak Melayu ini sudah mulai nampak.
2: Oke. Nah,
5: sudah mulai ada kemajuan-kemajuan.
2: Mm-hmm.
5: Cuman dari segi bahasa itu kadang-kadang masih juga yang masih kurang.
2: Iya.
5: Nah, kadang-kadang menegur kalau ditegur, dibilang salam.
2: Mm-hmm.
5: banyak enggak menjawab apa yeah. Dia jawab apa enggak kita pun enggak tahu, banyak diam.
2: Mm-hmm.
5: Jadi kata-kata assalamualaikum itu sekarang sudah berkurang.
2: Yeah.
5: Kalau dia kita bilang assalamualaikum, enggak, kalau enggak menegur itu kita enggak nyawa, itu enggak enak juga kan perasaan. Yeah. Kan, nah, jadi tutur bahasa itu masih mm-hmm. masih kurang. Tapi kalau Melayu ini nampaknya di Tanjung Pinang ini baik pun di mana-mana lah.
2: Ya.
5: Dari Galakan termasuk lagi di Riau, Pekanbaru ya.
2: Mm-hmm.
5: Nah, itu bahasanya lemah lembut juga. Cuman bedanya kan dengan Melaka dengan Tanjung Pinang kan.
2: Iya.
5: Kabar kamu kalau orang Melayu di Melaka, kabar kamu macam mana?
2: Mm-hmm.
5: Kalau orang kita kan kabar kamu macam mana? Kabar awak macam mana ya kan?
2: Iya.
5: awak sama kamu, berbedanya itu aja. Maksudlah kalau tengok Melayu ni, ya jangan apalah, jangan rekang dia panas, lapuk dia apa gitu kan.
2: Ya.
5: Tetap kita majukan bahasa Melayu tu.
2: Uh-huh.
5: Diutamakan bahasa Melayu tu yang kita penting. Betul bahasa siapa? Bahasa yang kita bukan ya. Lemah lembut kepada sesama kita ya.
2: Uh-huh.
5: Nah, itu aja lah Bang Ardian.
2: Baik.
5: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Umar ya, menanggapi tentang merajut jejak kejayaan Melayu dari bangku akademik ya. Kami silakan untuk memberikan tanggapannya. Bagaimana nih jejak kejayaan Melayu sampai dengan saat ini? Apakah terdegradasi atau terjadi pergeseran dengan adanya kultur atau budaya barat ya, sehingga semakin menipisnya jejak kejayaan Melayu ini? Atau ada tanggapan lain? Kami silakan ya. Kita menuju ke Sungai Jang. Selamat pagi Pak Sony.
6: Selamat pagi, assalamualaikum Bung Ardian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanggapannya Pak Sony.
6: Kalau kita menelusuri
2: ya,
6: jejak budaya Melayu itu ya, di konteks akademik
2: ya. Yeah.
6: Jadi bahasa Melayu ini kan kita terbagi-bagi banget dia.
2: Iya.
6: Kalau di Kepri ini ada Melayu Pulau Tujuh, Melayu Karimun, Melayu Lingga, Melayu Bintan. Oh, masing kan punya tradisi berbeda dari bahasa.
2: Iya.
6: Kalau di Batu menggunakan Karimun itu tahu lah. Tapi sebagian Karimun yang ada hubungannya dengan dapur, auk lah, bika gitu kan.
2: Okay.
6: Nah, kita kan, kalau ada yang pakai nama Y, jangan gitu Y, gitu. Ya. Tapi akhirnya ini lama-lama terkikis pengertian.
2: Baik.
6: Karena bahasa gaul.
2: Iya.
6: Karena dia sekolah ke Jawa, atau ke Singapura, Malaysia. Jadi bisa tergerus itu bahasa-bahasa seperti itu kan.
2: Yeah.
6: Contoh macam saya dulu kuliah di Pekanbaru kan, meskipun itu daerah Melayu, tapi lebih dominan bahasa Minangnya Bang Ardian.
2: Mm-hmm.
6: Jadi rata-rata orang kawan-kawan saya walaupun di Melayu tapi pandai bahasa Minang.
2: Yeah.
6: Nah, berarti kultur Minang itu pengaruhnya kuat di Pekanbaru.
2: Yeah.
6: Jadi kalau dalam secara pelan-pelan kan, jadi bahasa Melayu itu lama-lama hilang gitu Bang Ardian. Terpengaruh bahasa gaul, dan di era digital sekarang ini kan anak-anak suka mendengar tekanan-tekanan bahasa-bahasa yang kira-kira menarik bagi dia kan. Jadi ketinggalan. Nah, itu perlu dilestarikan Bang Ardian, terutama pantun-pantun itu tadi kan. Pantun, jadi kalau ada acara-acara kan sering berpantun-pantun. Itu merupakan tradisi Melayu yang harus dipertahankan. Jadi Melayu ini pada dasarnya lemah lembut kalau saya lihat. Orangnya lebih banyak mengalah. Tapi jangan diinjak, kalau diinjak berbahaya. Jadi kita harus orang-orang luar yang masuk ke daerah Melayu ini harus saling menghargai budaya tempat. Jadi bisa eksis ya Bang Ardian. Dan pada anak daerah sendiri harus mempertahankan itu tadi. Jangan sampai terpengaruh dengan budaya luar.
2: Sehingga
6: budaya Melayu itu hilang. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Sony tadi ya. Terima kasih atas kontribusi dari opini publik untuk pagi ini ya. Tentang merajut jejak kejayaan Melayu dari bangku akademik ya. Dan perlu diketahui bahwa kejayaan suatu bangsa tidak hanya dibangun melalui kekuatan ekonomi dan politik, tetapi juga melalui pendidikan yang mampu melahirkan generasi berilmu, berkarakter, dan memiliki kesadaran terhadap akar budayanya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardi Minto Barat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Qadir, kami silakan.
5: Salam sehat selalu, selamat.
2: Amin.
5: Bersilaturahmi yang kedua kali pagi hari
2: iya,
5: ini.
2: Iya, alhamdulillah. Ada kabar sehat ya?
5: Ada kabar sehat ya, Bang Ardi.
2: Iya.
5: Topik kita pagi hari ini, Bang Ardi, merajut
2: jejak kejayaan Melayu.
5: Kalau memang itu topiknya memang kejayaan Melayu bangsa masa lalu bisa kita lihat, kita telusuri mungkin ya Bung Adennya peninggalan sejarah-sejarah yang mungkin kita bisa ketahui.
2: Baik, termasuk jejak juga itu ya, situs-situs sejarah.
5: Salah satu itu jejak, salah satu tuh itulah kalau menurut saya yang harus kita jawab ini Bang Adennya.
2: Oke.
5: Salah satu jejak situs yang ada di Kepri ini banyak sekali Bung Adennya, cuma kita bagaimana kita menelusuri. Salah satunya mungkin kita bisa melihat di makam Daeng Merewa, Daeng Celak ya.
2: Okay.
5: Di situ tertulis semua lengkap. Cuma bagaimana kita menelusurinya? Mungkin di sekolah-sekolah itu bisa mungkin diajarkannya dia kearifan lokal Bung Adin ya.
2: Iya.
5: Supaya anak bang mana sekarang ini tidak mungkin tidak lupa dengan bangsanya, kejayaan Melayu bangsa waktu lalu Bung Adin. Salah satu contoh mungkin di Pulau Penyengat boleh kita telusuri.
2: Oke, Pak Abdul Qadir, mohon maaf saya potong. Ini jadi jejak situs salah satunya adalah kondisi makam Daeng Merewa ya. Itu di sekitaran kilometer 8 ya.
5: Di kilometer 8 Sungai Carang Bung Adin.
2: Sungai Carang baik. Lalu bagaimana nih proses apakah ada proses perbaikan, renovasi, maupun juga pemeliharaan misalnya dari jejak tersebut?
5: Kalau saya lihat memang makam Daeng Celak, Daeng Merewa itu sudah dipugar, sudah ditulis di situ tulisan yang mungkin kita bisa pelajari berkaitan dengan kita nih bersangkut paut dengan kerajaan Pahang ya dulu ya, Riau Johor Pahang ya. Jadi di Penyengat juga mungkin bisa kita telusuri. Mungkin di situ ada salah satunya Kota Rebah ya. Mungkin jalan ke Kota Rebah itu mungkin perlu diperbaiki ya kalau menurut saya Bung Aden ya. Ya mungkin itu salah satu jejak peninggalan sejarah bangsa Melayu yang dahulu Bung Adian. Maka Kota Rebah itu cikal bakal kita berdirinya Kota Tanjung Pinang ini Bung Adian. Itu perlu ditelusuri banyak sekali. Mungkin makam Sultan Sulaiman di Kampung Melayu Bung Adian ya.
2: Baik.
5: Itu salah satu pejuang bangsa Melayu zaman dulu. Salah satunya itu Gurindam 12 di Bung Adian. Itu salah satunya peninggalan di Bung Adian ya. Mungkin itu aja masukan saya, jawaban saya. Mungkin bisa yang lain bisa menjelaskan nanti pakar-pakarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti juga Anda bisa mengikuti ya siaran dialog interaktif pagi ya, nanti dengan topik yang sama. Kita lanjutkan menuju ke Kijang. Selamat pagi Pak.
7: Halo.
2: Ya, halo Pak. Selamat pagi.
7: Iya,
2: selamat pagi Pak Rasidho.
7: Tapi opini publik kali ini tentang melaju jejak kejayaan Melayu,
2: Melayu
7: ya,
2: dari
7: yang akademik ya.
2: Iya, dari bangku.
7: Jadi setiap daerah ini memang mempunyai kelebihan tersendiri-sendiri, termasuk setiap etnis ya. Kalau kita melihat sejarah bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu, khususnya dari Penyengat ya. Namun tidak semua masyarakat tahu. Termasuk masyarakat di Kepri barangkali ada yang tidak tahu. Coba kalau kita dulu Bung Karno menentukan bahwa bahasa Indonesia ditentukan bahasa Jawa misalnya, itu orang akan kesulitan karena bahasa Jawa sangat unik ya. Oleh karena itu tepat kalau ditentukan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Dan tentang sejarah kerajaan Melayu saya kira orang sudah tahu semua tentang bahwa dulu Provinsi Kepri ya, Kepulauan Riau ini menyatu dengan Semenanjung Malaka. Sekarang jejak sejarah harusnya menjadi mata kuliah tersendiri di Universitas Raja Haji Fisabilia di Umrah ya, tentang bagaimana sejarah dan sastra. Banyak orang hanya mengetahui pantun, padahal Gurindam 12 merupakan nilai-nilai hidup manusia yang ditulis berdasarkan Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, saya kira perlu ditulis di pintu-pintu gerbang, di pelabuhan, agar orang menghayati tentang Gurindam 12. Tentang logat bahasa Melayu dan bahasa Indonesia karena beda A sama E ya. Yang penting bagaimana masyarakat bisa mengetahui sudah jadi kepilih untuk sejarah Melayu dan jangan merupakan cas merah. Dan merupakan sejarah. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, dari Pak Rasino tadi ya di Kijang. Dengan topik pembahasan kita adalah merajut jejak kejayaan Melayu dari bangku akademik. Kita menuju ke Pantai Impian. Ada Bang Uco Dragon di sana. Baik, selamat pagi Bang Uco Dragon.
8: Aduh, tahu aja lah ini.
2: Iya, sudah tercatat namanya.
8: Ya, baru keluar bertapa nih.
2: Oh, baru keluar bertapa ya, luar biasa. Semedi ya, jalama ya.
8: Karena itu kan begitu lamanya.
2: Oke, baik.
8: Nah, gini lah ini.
2: Nah, silakan.
8: Gini, soalnya merajut suku Melayu nih ya, saya rasa sekarang sudah bagus ya. Kalau dulu tahun 60 saya kan dari sini ya, tahun 60 dari sini umur 5 tahun ya. Itu kamu tambak tuh, ya kata orang masih, ya gimana ya, medok gitu lah bahasanya. Ya. Sekarang ini sudah banyak bergaul, sekolah kemana-mana ya. Apalagi soal suku Melayu ini bahasanya lain-lain ya. Berita rempah, midai, serakan itu udah lain-lain. Kalau macam terempah, endok-endok, tidak, artinya gitu kan. Jadi memang bahasa, memang mereka suku Melayu tapi bahasanya kurang gitu ya. Beda-beda. Jadi saya rasa lebih maju lagi sekarang. Apalagi mereka sudah bergaul ke sekolah sana. Cuman saya minta pertahankanlah dengan bahasa Melayu. Tapi jangan lupa bahasa Indonesia diutamakan. Kita perlu bahasa Melayu, perlu bahasa kita sendiri. Tapi bahasa Indonesia itu perlu sekali juga. Itu aja Bang Uwin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Ucok Dragon ya, di Pantai Impian, Kota Tanjung Pinang. Kami silakan untuk penelpon selanjutnya. Selamat pagi.
9: Selamat pagi Mas Ardian.
2: Selamat pagi Bu, dengan Bu Erna ya, di kilometer 5 bawah. Silakan Bu Erna.
9: Mengenai pendidikan. Itu kan nanti kan adik-adik kita ini akan guru sejarah di daerah kita ini Mas Ardian. Memang perlu Mas Ardian, karena saya merasakan sendiri bahwa kebangkitan atau sejarah kerajaan Melayu di daerah kita ini memang ada buktinya, tetapi tidak ada penyampaiannya yang lebih baik atau spesifik untuk anak-anak didik kami gitu. Nah, jadi memang perlu Mas Ardian, karena kita ini sejarah kerajaan Melayu ini kan dari Tanjung Pinang dulu ada ke Malaka, ke mana nih namanya, ke Malaka, ke Johor, Singapura, itu kan ada hubungan Mas Ardian. Tapi tidak ada itu penjelasannya. Ya, dari kerajaan ini dulu siapa yang memerintah, seperti itu kan nggak ada Mas Ardian. Jadi anak-anak kita zaman sekarang tidak mengenal itu sejarah daerahnya sendiri. Yang tahu cuman dia Raja Ali Haji aja, cuman itu bukti adanya kerajaan itu misalnya daerah Pulau Penyengat seperti itu aja. Jadi saya merasakan memang ini perlu untuk kemajuan sejarah yang ada di daerah kita. Karena Bu Mas Ardian, saya pernah ke Malaka, itu kuburannya Hang Tua itu adanya di Malaka. Nah, jadi saya baru tahu itu kok ada di sini ya? Padahal itu kan merupakan pejuang kerajaan Melayu dulu. Tapi kok adanya di Malaka seperti itu? Jadi kan kita kan kurang jelas ya Mas Ardian. Dengan adanya pendidikan di perkuliahan tentang sejarah kerajaan Melayu di Kepulauan Riau terutama, mudah-mudahan anak-anak kita ini juga mengenal sejarahnya, sejarah tempat tinggal mereka sendiri gitu. Hanya itu Mas Ardian, turut mendukung. Mungkin tahun ini ya mau diadakan itu.
2: Baik Ibu,
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erna tadi di kilometer 5 bawah menutup kebersamaan kita di siaran informasi dan opini publik untuk pagi ini. Dan nanti kami akan menyambung ya kebersamaan kita dalam dialog Tanjung Pinang Pagi.
1: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

0: Kota Rebah merupakan situs tapak peninggalan yang diperkirakan adalah pusat kerajaan Riau Johor pada masa Sultan Ibrahim tahun 1673 sampai pada masa Sultan Mahmud III 1784. Di dalam kawasan tersebut masih terdapat peninggalan berupa tembok yang mengelilingi kawasan yang memiliki luas lebih kurang 10 hektar. Selain itu, masih terdapat sisa reruntuhan bangunan dua lantai yang diperkirakan adalah rumah jaga kawasan pelabuhan. Tahukah Anda mengapa disebut sebagai Kota Rebah? Hal tersebut karena sisa bangunan kompleks istana tersebut roboh ke tanah seperti berbaring. Hal itu terjadi secara alami karena dimakan usia dan lama. Kota lama juga menjadi bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan dan keagamaan. Kota Rebah telah menjadi salah satu di antara destinasi wisata Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Gak
2: perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
3: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

0: Nama saya Dimas, sebagai masyarakat Kepulauan Riau yang memiliki akar budaya Melayu yang kuat, saya berharap benar-benar bersejarah dan peninggalan Melayu bisa kembali ke tanah asalnya agar menjadi sumber pembelajaran dan kebanggaan daerah.
1: Nama saya Anjani. Menurut saya, benda-benda bersejarah bangsa Melayu yang berada di luar negeri sebaiknya diupayakan untuk dikembalikan. Karena itu merupakan bagian dari identitas dan warisan budaya kita. Generasi muda juga bisa lebih mudah mengenal sejarah bangsanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dimanapun saja Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir untuk menemani aktivitas pagi di ruang dengar Anda dalam dialog Tanjung Pinang pagi hari ini Rabu 10 Juni 2026. Pagi ini kita akan membahas bersama para narasumber ahli di bidangnya masing-masing dengan mengangkat tema yaitu merajut jejak kejayaan Melayu dari bangku akademik. Untuk membahas hal ini kami mengundang narasumber yang memberikan pandangan dengan dibukanya program studi Prodi Sejarah di Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah yang kini telah bergabung di studio, yakni ada Koordinator Prodi Sejarah Umrah Tanjung Pinang, Bapak Robi Patria. Kabar sehat pagi ini, Pak?
3: Alhamdulillah.
2: Kabar sehat, Pak?
3: Ya, sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga melalui Zoom ada peneliti sejarah Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Bang Dedi Arman di Jakarta posisi, Bang, ya.
4: Siap, siap.
2: Kabar sehat hari ini, Bang?
4: Alhamdulillah aman.
2: Alhamdulillah.
4: Walaupun pertama naiknya.
2: Oke. Baik. Baik pendengar, perguruan tinggi sebagai bagian dari pendidikan, penelitian, pengetahuan demi masa depan generasi berkelanjutan. Kini salah satu perguruan tinggi di Kepulauan Riau, yakni di Umrah Tanjung Pinang, yang telah membuka program studi Prodi Sejarah dimulai tahun ini. Semoga ini menjadi pintu untuk menggali kembali semangat kejayaan Melayu. Dengan demikian, simak terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di frekuensi FM 98,30 bersama saya Febriansah hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat.

Peran perguruan tinggi dalam menjaga memori kolektif bangsa menghidupkan kembali semangat kejayaan Melayu melalui pendidikan dan penelitian serta menjawab tantangan pelestarian sejarah di era modern. Ini menjadi ruang bertukar gagasan yang produktif dan melahirkan langkah-langkah nyata bagi penguatan identitas serta peradaban Melayu melalui dunia akademik. Melayu bukan sekedar identitas budaya, melainkan peradaban yang telah meninggalkan jejak panjang dalam sejarah Nusantara. Dari pusat-pusat pemerintahan, perkembangan bahasa, tradisi intelektual, hingga jaringan perdagangan maritim yang menghubungkan berbagai kawasan, warisan pemerintahan, perkembangan bahasa, tradisi intelektual, hingga jaringan perdagangan maritim, dan juga dalam pembentukan jati diri bangsa. Namun di tengah arus globalisasi dan perkembangan zaman, upaya pelestarian serta pengkajian sejarah Melayu memerlukan ruang akademik yang kuat dan berkelanjutan. Sejalan dengan semangat tersebut, hadirnya program studi sejarah di Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah menjadi momentum penting untuk memperkuat kajian sejarah, khususnya sejarah dan peradaban.

0: ya sejak 8 tahun yang lalu, tapi baru disetujui oleh Kementerian Pendidikan Tinggi itu baru akhir apa awal bulan Mei kemarin. Nah, prosesnya panjang gitu. Untuk proses mendirikan ini, latar belakangnya apa? Karena memang kita Kepulauan Riau adalah salah satu negeri yang lahir dan besar dengan dinamika sejarah kerajaan Melayu ya, mulai dari Tumasi, Bentan, Malaka, Johor, Johor Riau Lingga, sampai akhirnya kita bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ratusan tahun proses sejarah panjang itu sampai sekarang. Nah, persoalannya di era modern ini kan kajian-kajian sejarah di Kepri sepertinya tidak terlalu banyak ya. Dibandingkan misalnya Malaysia melalui University Malaya, bahkan ada jurusan sejarah yang sudah tua di sana. Kemudian NUS ya, di Singapura juga ada program khusus studi sejarah. Bahkan Leonard Handaya dari Amerika sana meneliti sejarahnya di Kepulauan Riau gitu. Penulis-penulis Eropa itu mereka menelitinya di Kepri. Bahkan kalau kita di Malaysia itu peneliti-peneliti sejarahnya kan objeknya pasti nggak jauh dari Kepri karena pusat kerajaannya di sini. Jadi banyak nilai-nilai sejarah yang sekarang mulai dibangkitkan oleh pemerintah. Misalnya sekarang kita menggalakkan KMP, Koperasi Merah Putih, oleh pemerintah Prabowo. Jauh sebelum itu, 1906, di Midai sudah ada koperasi Ahmadi itu. Ahmadko ya, Ahmadiko itu. 1906, bayangkan kita belum merdeka, belum ada Indonesia. Nah, jauh sebelum itu kan baru Bung Hatta memikirkan bisnis ekonomi terbaik itu misalnya koperasi ya. Maka Bung Hatta sebagai bapak koperasi. Nah, kita negeri Melayu sudah dulu memikirkan, bahkan mereka sudah sampai ke Singapura bisnisnya, sampai ke Malaysia koperasi Mida itu. Terus di Pulau Tujuh Tamblan itu misalnya punya Gemenskap. Produknya samping gedung daerah itu ada rumah adat Tamblan itu kan.
1: Sampai
0: itu kan
1: sekarang masih ada itu.
0: Ya, model koperasi juga. Pajak-pajak dikumpulkan lalu dibangun, keuntungannya dibangun untuk aset-aset orang Tamblan di sini gitu. Itu kan model koperasi yang akhirnya maju. Sekarang pemerintah sejalan dengan itu. Lahirnya kok KMP, mungkin KMP agak beda dari dulu mungkin dari koperasi jenis koperasinya. Maka enggak ada negara yang besar itu meninggalkan sejarah. Dan Soekarno bilang jangan lupakan sejarah gitu ya. Maka itulah pentingnya kita mendirikan prodi sejarah, karena akar persoalan akademik, kemudian kemajuan satu negara, lalu pentingnya kita mengkaji sejarah itu harus diajarkan oleh generasi-generasi muda sekarang. Karena mereka memang agak lupa sepertinya. Bayangkan kemarin kami berkunjung ke Balai Budaya di Jalan Pramuka itu, mereka bercerita anak-anak SD, SMA itu gak tahu alat untuk membuka kelapa itu. Sulak gitu ya, sulak atau apa namanya. Apa nama alatnya gak ngerti mereka. Karena ya memang kurang diajarkan hal-hal seperti itu. Karena mereka gak manjat pohon kelapa sekarang kan. Kalau saya kecil di kampung masih bisa manjat pohon kelapa gitu. Kalau anak sekarang suruh manjat pohon kelapa gak bisa. Itu kan apa, mereka mulai meninggalkan akar kebudayaan mereka. Nah, bagaimana nanti dengan adanya prodi sejarah di Umbra, hal-hal itu bisa kita ajarkan. Mereka terbiasa membumi dengan akar budaya Melayu di Kepulauan Riau. Jangan Melayu tercerabut dari akarnya. Karena kita memang tidak pernah mengajarkan sejarah kepada mereka begitu. Jadi prodi ini alhamdulillah penting ya untuk anak-anak Kepulauan Riau, bahkan di anak-anak Indonesia untuk mempelajari sejarah khususnya di, karena kita berbatasan dengan negara yang serumpun dengan kita, yang dulunya satu kerajaan dengan kita, sekarang mereka terpisah dan mereka maju cepat gitu, tanpa meninggalkan akar sejarah mereka, tanpa meninggalkan jati diri mereka. Bahasa Melayu tetap sama gitu, tapi kalau kita kan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, lalu bahasa Indonesia ini mengalami pengembangan ya. Lalu kalau kita ngomong bahasa Indonesia.

0: Indonesia seperti aneh jadinya itu, karena tidak Melayu lagi. Nah ini menjadi apa, karena kuatnya serapan dari bahasa-bahasa asing lainnya. Jadi saya kira ini peluangnya pun besar untuk bekerja di lulusan sejarah itu. Sekarang bisa kita bisa menjadi guru sejarah, karena diwajibkan juga sama pemerintah sekarang. Guru IPS itu kan untuk SMP ya, jenjang SMP MTS, kemudian untuk jenjang SMA diwajibkan guru khusus sejarah. Mereka tinggal ngambil PPG saja, tidak. Kalau Pak Dedi Arman sejarah murni kan, sama di UMS itu sejarah murni, tapi dia nambah 1 tahun dia ngambil PPG. Sama jurusan FKIP yang lain juga, sekarang harus ngambil PPG untuk syarat dia bisa menjadi seorang guru. Lalu ya mereka bisa kerja di bis sektor pemerintahan, di swasta, di BRIN, jadi wartawan. Ya, peluang kerja terbuka gitu. Untuk alumni jurusan sejarah begitu. Sejarah.
1: Kemudian bagaimana nih Bang, program studi sejarah ini memposisikan diri dalam mendukung kajian sejarah dan peradaban Melayu khususnya di wilayah Kepri nanti ini Bang?
0: Nah, karena ini kita baru tahun ini mungkin semester satunya ya, maka kita memang diperkuat oleh dosen-dosen yang sebelumnya peneliti-peneliti sejarah. Misalnya Mbak Wiwi ya dari Balai Kajian, kemudian ada Dr. Teti, kemudian kita diperkuat tenaga alumni dari Universitas Indonesia, dari UNAN, dari UNHAS begitu. Jadi kedepannya mungkin kajian-kajian sejarahnya akan lebih bagus, lebih banyak daripada sekarang. Karena kan sebelum ada prodi sejarah, yang mengkaji sejarah ini misalnya dari PISIP ya, itu prodi sosiologi misalnya. Nah nanti sekarang ya memang lebih karena ada, sudah ada prodi sejarah, maka mungkin lebih fokus lagi kajian-kajian menarik apa yang akan dikembangkan, kemudian kerjasama dengan Kementerian Kebudayaan, dengan BRIN, dengan Balai Kajian Budaya di Jalan Pramuka itu. Banyak hal yang akan menarik tentunya kalau sudah jalan prodi ini.
1: Kemudian Bang, sebagai daerah yang memiliki akar kuat dalam budaya Melayu, peluang apa nih yang dapat dimanfaatkan mahasiswa nanti nih Bang dalam melakukan penelitian sejarah lokal?
0: Ya, saya kira banyak sekali peluangnya. Misalnya sekarang pemerintah Kepulauan Riau itu sedang mengupayakan peninggalan Raja Ali Haji ya yang di Belanda atau di Inggris itu menjadi warisan ya, manuskripnya. Karya-karya Raja Ali Haji itu mau di apa, enggak tahu saya apakah mau dijemput kembali ke Kepulauan Riau. Nah, kita enggak tahu, itu lagi dalam proses Pak Dedi ya. Kemarin membincangkan itu. Nah, itu kan bisa menjadi topik kajian. Banyak kajian-kajian sejarah besar lainnya yang ada di Kepri yang selama ini diteliti kawan-kawan dari BRIN ya. Mereka datang ke sini khusus misalnya ya, misal khusus di situs Bukit Kerang di Kawal itu. Kan udah tua itu ya. Kemudian operasi di Midai gitu ya. Gemeinschap di Tambelan, kemudian peninggalan-peninggalan kebudayaan lainnya. Kalau penyengat sudahlah, memang sudah besar ya dengan sendirinya. Bahkan nanti misalnya gubernur berusaha mengundang Menteri Kebudayaan untuk launching katanya Tugu Bahasa di Penyengat itu juga apa, menjadi kajian yang menarik. Apakah sepenting itu Tugu Bahasa untuk dideklarkan saat ini? Apakah sepenting itu dibangun dengan dana APBD atau dana APBN? Itu kan kajian-kajian yang tidak ada habisnya untuk kita gali dan kita perdalam. Mungkin kemudian pelestarian-pelestarian produk-produk kebudayaan ya, selama ini yang terkenal di Kepri adalah Makyong misalnya ya, kemudian teater bangsawan, banyak produk sejarah yang masa lalu yang nyaris punah, yang itu harus mesti kita lestarikan kembali, jangan sampai punah. Karena jangan anak-anak kita nggak tahu main Makyong atau main teater bangsawan atau main zapin. Mereka lebih suka ke dance modern gitu ya. Kan sayang, itu peninggalan sejarah yang nilainya besar tapi tidak bisa dimainkan lagi oleh anak-anak zaman sekarang. Itu kan kerugian bagi anak-anak Melayu kalau itu hilang ya, kebudayaan itu. Mungkin itu.
1: Oke, baik Bang Robi. Saya bergeser ke Bang Deddy Arman nih Bang. Mungkin pandangannya bagaimana nih Bang dengan dibukanya prodi sejarah nih yang baru diluncurkan untuk di Umrah Tanjung Pinang ini?
2: Baik, terima kasih. Ini selamat lah nih untuk Universitas Maritim Raja Ali Haji. Karena prodi ilmu sejarah itu termasuk agak langka lah di Indonesia. Jadi mungkin selain arkeologi, ilmu sejarah yang agak langka. Nah, kalau di Kepri, yang ilmu sejarah kan ini yang pionir ya. Kalau yang di Batam, Unrika itu kan pendidikan sejarah.
0: Yeah.
2: Nah, ini tahniah lah untuk Umrah dan ini Bung Robi nih sebagai korlapnya nih untuk menaraju apa sesuatu yang baru ini. Kemudian yang begini, saya melihat keberadaan prodi ilmu sejarah ini nanti kan memproduksi pengetahuan sejarah. Nah, selama ini ya, seperti yang disampaikan Bang Robi tadi, riset-riset sejarah banyak yang dilakukan oleh peneliti asing. Ada Andaya, Virginia Matheson, Timothy Barnard dan sebagainya. Nah, termasuk juga sejumlah peneliti-peneliti dari berbagai kampus lokusnya tentang Kepri. Nah, itu yang apa kondisinya dan menurut saya peluang bagi orang-orang Kepri untuk bisa nantinya belajar di sini memproduksi pengetahuan sejarah, menjadi sejarawan, peneliti, penulis sejarah. Nah, nantinya kan pada hari ini kita lihat banyak konten-konten sejarah itu yang dibuat kadang tanpa referensi sejarah yang kuat. Gitu. Akhirnya nanti akan menjadi informasi yang disampaikan jadi abu-abu. Nah, ini menurut saya peluang besar bagi lahirnya prodi ilmu sejarah ini. Kemudian yang kedua, keberadaan prodi ilmu sejarah ini ya meneguhkanlah mengenai posisi Kepri dengan tagline-nya Bunda Tanah Melayu itu. Artinya kajian-kajian kemelayuan, kebudayaan. Nah, itu tentunya dikaji lebih banyak oleh ilmu-ilmu humaniora, sejarah, antropologi, sosiologi, dan sebagainya. Nah, sosiologi kan sudah banyak namanya di Kepri. Nah, ini kita sekarang muncul prodi ilmu sejarah. Kemudian soal peluang kerja, seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Robi tadi, memang di lembaga-lembaga kesejarahan seperti Balai Pelestarian Kebudayaan ini, gitu. Nah, dulu peneliti-penelitinya, pegawai bidang sejarahnya orang luar semua, termasuk saya. Seingat saya, dulu yang sejarah satu orang, itu alumni Lancang Kuning. Nah, sekarang Lancang Kuning pun sejarahnya udah hilang, ilmu sejarahnya. Nah, itu pada tahun 80-an, masih ada itu. Nah, jadi akhirnya yang mengkaji sejarah kemelayuan, ya orang-orang dari Jawa, dari Minangkabau, dari Riau dan sebagainya. Karena memang namanya lembaga-lembaga itu kan membuka pendaftaran dari seluruh Nusantara. Nah, ini kan peluang besar bagi anak-anak Kepri lah. Nanti bisa belajar sejarah, belajar arkeologi, belajar antro. Nah, balik kampung ini ya hadapan mata banyak hal ini. Cagar budaya, warisan budaya tak benda. Itu kan butuh banyak hal-hal yang memiliki pengetahuan tentang sejarah. Baik mungkin mengerti arsip, manuskrip, termasuk bahasa Belanda. Nah kan rata-rata kan sumber kita kan bahasa Belanda. Nah di prodi sejarah kan diajari itu mata kuliah bahasa Belanda sumber. Nah, jadi orang-orang seperti Bang Aswandi Sahri kan langka di Kepri ini. Nah ke depan kita harapkan ada orang-orang baru yang muncul.
1: Setelah Bang Aswandi ini.
2: Jangan itu-itu aja terus. Mbak Wiwi, Bang Aswandi, kalau sejarah Kepri, itu aja yang muncul. Jadi ke depan lahirlah generasi muda yang memiliki pengetahuan sejarah yang baik. Mungkin itu aja duluan dari saya, Pak.
1: Artinya memang ini prodi sejarah ini membuka peluang besar ya untuk mengangkat sejarah peninggalan yang ada di Kejayaan Melayu tempo lalu, Bang ya?
2: Iya, kan menurut saya kita punya modal besar, sejarahnya besar. Kita pusat peradaban, ya Johor Riolingga itu 1722 sampai 1913, itu berapa abad kita jadi pusat peradaban. Nah, tinggalan-tinggalan sejarahnya sampai hari ini masih bisa kita lihat, baik benda atau mungkin warisan yang tidak benda ya. Ini apapun jadi lahan baru nih, jadi kajian untuk garapan mahasiswa-mahasiswa sejarah nanti ini dan lulusannya ya.
1: Kemudian kalau dari BRIN bagaimana melihat masih adanya manuskrip atau peninggalan sejarah yang di Melayu ini masih berada di luar negeri, bagaimana ini, Bang?
2: Nah sekarang saya lihat berbeda dengan era dengan dulu. Kita sudah sekali mengakses arsip-arsip yang di luar. Nah sekarang secara umum arsip-arsip yang misalnya di Belanda, Leiden atau British Library di Inggris kan ada yang sebagian bisa kita akses. Dan sekarang cuma kadang berkesan Belanda atau Inggris. Nah dengan teknologi sekarang ada Google Translate sebagainya, itu kan nggak susah lagi. Nah tinggal bagaimana sumber ada, bagaimana memahami baru untuk menuliskan. Betul seperti yang disampaikan Bang Rabi tadi, nanti 10 tahun kemudian lahirlah mungkin banyak-banyak tulisan yang berbobot tentang sejarah Kepri yang ditulis oleh orang lokal atau anak-anak yang dari berbagai daerah yang kuliah di prodi sejarah umrah.
1: Oke. Apakah ada kita dari BRIN mengupayakan kembali, Bang, terkait dengan manuskrip yang masih di luar itu, Bang?
2: Kemudian begini, sumber-sumber sejarah kita kan banyak juga di Leiden, kemudian di Andri Arsip Nasional Republik ya. Nah selama ini yang berhubungan ke sana kan orang-orang tertentu aja. Nah nanti kalau ada mahasiswa sejarah yang penelitian kan bisa ke Andri. Jadi ada Pameo mengatakan belum anak sejarah kalau belum pernah datang ke Andri penelitiannya. Nah, karena di situ referensi arsip tentang sejarah Melayu Kepri luar biasa. Khususnya era Kepresidenan Riau lengkap nih.
1: Oke. Baik Bang Dedi Arman dan juga Bang Robi Patria, kita tahan sejenak ini untuk diskusi kita pagi ini. Kita akan bisa mengundang kepada pendengar mungkin memberikan saran masukan dalam diskusi kita pagi ini dengan topik merajut jejak kejayaan Melayu dari bangku akademik. Nanti bisa di 0771-27100 atau di 0811-7789-830, tapi setelah yang satu ini.
3: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, masih dalam dialog Tanjung Pinang Pagi Rabu 10 Juni 2026 dengan mengangkat topik merajut jejak kejayaan Melayu dari bangku akademik. Kita akan menerima penelpon pertama. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mas Febri.
1: Ya, dengan Ibu
4: Bu Erna. Bu Erna. Mas Febri, kilometer 5 bawah.
1: Silakan Ibu.
4: Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak narasumber, acara ini maksudnya program yang dilaksanakan di Universitas Umrah ini, kami sebagai warga masyarakat Kota Tanjung Pinang sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan tahun ini mulai dapat di berikan pendidikan seperti itu kepada mahasiswa-mahasiswa kita yang ingin menjadi sejarawan. Karena apa? Saya merasakan di kecil di sini sejarah tentang Kepulauan Riau ini terlalu sedikit sekali, terlalu tipis gitu. Jadi yang hanya tertangkap di otak saya tuh adanya Kerajaan Melayu yang terdapat di Pulau Penyengat, adanya Raja Ali Haji, adanya misalnya peninggalan-peninggalan di daerah Sungai Timun, seperti itu ada. Tapi kita tidak mengetahui itu asalnya dari mana. Siapa yang mendirikan itu? Siapa yang mengumumikan pahlawan kita di sini? Kemudian kita ini kan banyak hubungan antara daerah kita ini, Kepulauan Riau ini, ke Johor, itu ada cabangnya, ada lagi ke Malaka, seperti itu yang saya dengar lah. Gitu. Tapi saya pernah juga melihat makam hang tua di daerah dekat daerah Malaka itu. Ya, orangnya memang tinggi besar kayaknya dulu ya. Pokoknya 3 meter mungkin ada tuh panjangnya makam itu. Nah, jadi kita sampai ke sini ya makamnya, kan kita nggak ngerti perjuangannya bagaimana, sejarahnya bagaimana, kan itu kan juga merupakan pahlawan Kerajaan Melayu waktu zaman dulu seperti itu. Jadi saya sebagai warga ingin supaya program ini dapat berjalan dengan lancar, kemudahan apa saja berikanlah kepada anak didik kita ini, supaya mereka ini jadi pewaris untuk yang akan datang gitu. Jadi jangan nanti udah tamat anak kita dapat S1 guru sejarah, tapi mereka tidak punya pekerjaan, Pak. Jadi cobalah di daerah kita ini sendirilah, di Kepri ini khususnya, kan Kepri ini luas. Nah, jadi kalau mereka sudah tamat nanti khususlah mereka ke daerah mana seperti itu. Memang kayaknya untuk jadi pegawai itu susah cari ya. Karena banyak-banyak masalah yang harus kita hadapi. Hanya itu Pak, mudah-mudahan saya mengharapkan ini berjalan dengan lancar. Amin. Anak kita dapat menikmati nanti bagaimana sejarah Kepulauan Riau ini, Kerajaan Melayu ini bisa berkembang sampai ke daerah Malaka.
1: Baik, ya,
4: terima kasih.
1: Terima kasih, Ibu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna di kilometer 5. Di belakang Bu Erna kita akan menerima penelpon kembali. Halo, selamat pagi.
5: Halo.
1: Halo.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Febri.
1: Ya, Pak Rasino.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak narasumber. Saya dari Kijang nih. Jadi kalau kita melihat daripada misalnya sejarah Melayu masuk dalam kampus, saya kira bukan hanya para sarjana yang mengetahui nantinya, tetapi juga masyarakat. Kalau mengenai masyarakat ini memang suka dengan budaya pantun, dan budaya pantun itu ada di tiap-tiap etnis, itu ada di Jawa juga ada Palikan, di Padang juga ada pantun Padang ya, atau pantun Minang, dan di Sunda juga ada. Tapi yang untuk khusus untuk di Melayu ini ada nama Gurindam 12, itu tidak ada di tempat lain. Oleh karena itu saya pikir nanti setelah para mahasiswa Fakultas Sejarah dan Sastra ini mungkin barangkali perlulah mengadakan KKN kuliah kerja nyata tentang bagaimana memasyarakatkan Gurindam 12 dengan menulis di pintu-pintu gerbang pelabuhan, bandara, pelabuhan, kapal atau di mana, agar bukan hanya masyarakat Kepri yang tahu, tapi masyarakat luar Kepri yang mengetahui bahwa ada Gurindam 12 yang memang sangat berguna bagi kehidupan masyarakat, agar masyarakat itu karakter lebih baik, mengadu orang tua juga kepada masyarakat, dan mungkin nilai-nilai agama yang mengambil dari Quran dan hadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasino di Kijang. Di belakang Pak Rasino. Halo, selamat pagi. Halo, belum ada yang masuk. Mungkin bisa langsung ditanggapi nih dari Bang Robi.
0: Ya, untuk Bu Erna memang saya kira ini cikal bakal fakultas.
1: Boleh ditahan sejenak. Oh iya. Kita menerima telepon kembali. Halo, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi Bang Febri.
1: Ya, selamat pagi dengan Pak Sony.
6: Ya, selamat pagi Pak Robi dan Pak narasumber yang lain.
1: Dedi Amran dari
6: pagi.
1: BRIN,
6: Pak. Ya, kalau kita lihat judulnya Jejak Kejayaan Melayu dan Akademik. Kalau saya baca dari temanya, Pak, berarti Melayu ini tidak eksis, Pak. Berarti tenggelam sekarang Melayu. Ada apa? Harusnya kan eksis. Melayu ini kejayaan, Melayu, jejak. Keren. Berarti sekarang Melayu ini tenggelam, kalau saya lihat. Dari judulnya kan. Kenapa tenggelam? Itu pertanyaan saya. Jadi setahu saya lahir tahun 6 ya. Saudara-saudara saya pun banyak juga kawin sama orang Melayu. Saya orang Batak, mamak saya orang Melayu. Jadi saya tahu sejarah itu. Jadi kejayaan Melayu itu digambarkan dengan istana-istana macam Penyengat, itu kejayaan Melayu. Itu pun merupakan mas kawin. Tapi di Lingga ada dirubuhkan. Kenapa itu dirubuhkan? Kemudian di Sumatera Utara, Istana Maimun. Jadi itu yang menonjolnya sultan-sultan itu tadi, Pak. Jadi suku apa dia? Nah, ini kita terbuka aja, Pak. Jadi Melayu itu sebenarnya sultan itu biasanya dari Tengku Wan dan Said. Sedangkan Tengku Duan Said itu keturunan Nabi Muhammad. Jadi dari sana, dari Timur Tengah. Lalu bawah-bawahannya itu ya itulah orang-orang penduduk asli. Penduduk asli ini kadang-kadang merantau-merantau. Contoh macam suku Sakai. Kusakai itu kan melantaunya di Pekanbaru, sekitar Pekanbaru. Tapi dia asal-usulnya dari Sumatera Barat. Nah ini perlu dikaji lebih mendalam, Pak. Jadi kalau saya lihat, Raja Ali Haji itu keturunan Bugis dengan Tengku. Nah jadi suku Melayu itu sebenarnya yang mana, Pak? Pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony di Sungai Jang. Apakah ada penelpon masuk lagi? Belum ada. Baik, ini ada juga tambahan nih dari Pak Duha nih. Kami membacakan dari pesan WhatsApp-nya nih, Bang Robi dan juga Bang Deddy Arman. Bahwasannya mau bertanya ke bagaimana anak muda-muda sekarang minat dengan sejarah Melayu Kepri. Apakah dengan gaya tarik untuk membaca sejarah atau mau belajar sejarah? Kita coba sayembara tentang sejarah itu. Ada yang Paridun Duha tanyakan itu. Demikian Bang. Mungkin bisa langsung dijawab Bang.
0: Ya, jadi dari Bu Erna ya. Kita mendirikan prodi sejarah ini nanti dia akan disusul mudah-mudahan dengan prodi sastra Melayu. Sastra Melayu lalu antropologi bahari ya, nanti dia menjadi fakultas ilmu budaya. Nah, cikal bakalnya menjadi fakultas tentu kita mendirikan dulu prodi-prodi yang terkait dengan rumpun ilmu yang sama. Jadi mudah-mudahan Bu Erna karena di Kepulauan Riau baru satu ilmu sejarah yaitu di Umrah. Nah, peluang kerjanya akan lebih besar. Jadi untuk mengisi pos-pos sejarah ya, misalnya di perpustakaan, di gedung-gedung arsip ya, di balai pustaka, di kantor pemerintahan, kementerian dan sektor-sektor lainnya bisa dicari alumni sejarah ketika penerimaan PNS ataupun dia bisa menjadi wira swasta ya, bisa menjadi penulis sejarah yang sekarang di Kepulauan Riau kan tidak banyak yang menjadi penulis sejarah. Nah, karena memang di sini tidak ada kampus yang melahirkan seperti Bang Aswandi Sari. Bang Aswandi Sari kan dari UNAN ya, jauh sekali di Sumatera sana. Nah, itu makanya peluang-peluang itu sangat terbuka bagi anak-anak kita. Nah, kemudian Pak Rasino, mungkin kedepannya kita kalau berwisata ke Malaysia itu, misalnya ke Malaka ya, ke Malaka itu kan kita mengunjungi situs-situs sejarah kan, foto di kapal Portugis, mengunjungi gedung merah ya di Malaka itu. Itu kan produk peninggalan Portugis yang kita abadikan kalau kita berkunjung ke Malaka. Nah, bagaimana itu kita buat di Kepulauan Riau lebih menarik dibandingkan di sana gitu. Nah, sekarang Pemprov Kepri itu selalu kepenyengat-kepenyengat meliriknya, tidak daerah lain di Kepri. Nah, harusnya juga diberikan perhatian ke misalnya di dekat jembatan Sungai Carang itu ya, kan itu banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang besar. Kemudian di Bintan misalnya, di kaki Gunung Bintan itu. Jangan kepenyengat terus, sehingga ada variasi orang ingin berkunjung ke situs-situs sejarah, misalnya di Kawal, di Bukit Kerang, itu dibenarkan, itu ditata sedemikian rupa sehingga dia menjadi destinasi yang menarik. Nah, itu kan kita bisa hidup dari peninggalan-peninggalan sejarah itu kalau ditata sedemikian rupa supaya dia menjadi perhatian oleh turis mancanegara. Nah, beda dengan ke Batam. Ke Batam karena memang sedikit peninggalan sejarahnya, maka pemerintahnya

0: dengan perpaduan-perpaduan kuliah lapangan, kemudian kuliah di kelas, lalu tugas-tugas yang tentu mengadopsi sistem pembelajaran yang sekarang lagi digalakkan oleh pemerintah ya. Nah, kita tidak ingin anak-anak muda kita itu tidak melek sejarah. Jadi mereka tahu asal-usul mereka gitu. Ketika diceritakan tokoh Raja Ali Haji siapa gitu, ya mereka bisa menceritakan dengan detail. Kalau sekarang kan saya kira kurang paham betul ya tokoh-tokoh besar dari Kepulauan Riau kalau kita minta mereka menceritakan begitu. Karena memang tidak banyak mereka mendapatkan informasi. Bahkan sekarang saya suka di TikTok itu atau di Facebook, banyak tadi apa tema-tema video yang di apa ditampilkan oleh netizen itu ya mengkaji sejarah, dan itu penontonnya banyak dan dia dapat duit dari penjualan video-video itu karena banyak yang nontonnya. Itu kan potensi besar kalau dia, banyak orang tidak tahu sejarah lalu dia membuat video soal sejarah asalkan referensinya kuat, dan dia kan menjadi menambah pengetahuan bagi kita yang menontonnya.
1: Oke. Nah, baik, sekarang Bang Robi, kita tahan dulu, Bang. Kita ya. Menerima penelpon kembali. Halo, selamat pagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak.
2: Ya, Bapak-bapak yang saya hormati, saya Pak Atan dari Kelompok Peningan.
1: Oke, silakan Pak Atan.
2: Iya, inilah tentang Melayu nih kan. Tentang Melayu nih. Kita Melayu adalah Islam, Islam dan Melayu. Kita boleh aja kita budaya luar kita pegang, tapi sirah kita pakai kan. Sirah kita pakai, jas merah, jangan lupakan sejarah. Ini saya tentang Melayu itu, Melayu ada Islam, Islam ada Melayu. Kadang-kadang memang kali kok KTP Islam gitu kan. Tapi kalau Melayu adalah Islam, Islam adalah Melayu gitu. Ini satu saya, dari saya ini. Ini kita harus paham. Harus paham, bukan kita harus pandai, harus paham. Satu contoh aja saya bilang itu, kita Melayu itu ada 5S yang kita pegang tuh. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Itu Melayu yang pegang Melayu. Pegang Melayu. Banyak orang tak paham kan? Pandai tapi nggak paham. Saya berkali-kali saya coba pada tempat penghendal tamu gitu, pada pejabat-pejabat tinggi apa, saya serukan assalamualaikum, tak jawab, muka pun nggak ada biasa, nggak ada pandang saya. Inilah memang kita bukan menganukan entah kita orang Melayu kan gitulah, pasti bu jawab assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam gitu kan. Yeah. Ini enggak ada. ini kita pegang budaya Melayu 5S itu. Ya. Kalau sudah assalamualaikum, jawab. Ini kadang-kadang kita enggak paham. Nah, ini dia, ini yang satu pertanyaan saya itu, mengapa begitu? Pada budaya Melayu ini harus kita angkat. Situ aja satu aja.
1: Oke.
2: Okay. Itu satu aja Gerindam 12 sudah jelas mengatakan itu, banyak enggak paham. Banyak enggak paham di situ Gerindam 12 ngata. Ya? Yeah?
1: Baik, Pak.
2: Jika hendak dari kepala kata ngata, buanglah perangai yang cela. Banyak enggak paham tuh. Kalau sudah perut yang terlalu penuh, timbullah akal yang tidak senonoh, tak paham juga orang. Itu kiasan Gerindam 12. Itu adalah nasihat dan teguran dari Gerindam 12 itu. Baik, ini baik. Yang kita Melayu ini yang kita kematkan betul-betulnya. 5S ini tadi, senyum, sapa, salam, sopan, santun, ini yang kita terapkan benar. Kadang-kadang sudah assalamualaikum, tak ada nak jawab. Ini kalau orang-orang penyengat paham semua lah. Ada luar kita bukan anak kita. Ini yang kita bahaskanlah Pak. Itulah assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Atan di penyengat. Ini tambahan satu lagi nih Bang Robi dari tokoh masyarakat Kepri, dari Datuk Uzrin Hood. Sejarah membuat kita bisa menentukan kemana hala 7 program kita dan memperbaiki kalau

0: Bukan kalah ada kekurangan, karena itu penting kita belajar sejarah dari Datuk Uzrin Hood dari tanah bersejarah Pulau Temasek yang bernama sekarang Singapura. Silakan dijawab.
1: Ya, jadi benar kata Pak Atan tadi, kalau kita semua menghayati Gurindam 12 maka selesai semua gitu. Karena ajaran-ajaran yang tergandung dalam Gurindam 12 kalau kita kenal sekarang dengan pendidikan karakter ya. Lah kalau sekarang kan mana kata presiden, kata siapa itu ya, ikan itu busuk kan dari kepalanya gitu. Kalau kepalanya busuk pasti ekornya busuk juga, anak buahnya pasti ngikut apa perilaku kepala gitu ya. Nah itu kan apa pelajaran yang berharga sekali dari nilai-nilai Gurindam 12 kalau sanggup kita laksanakan, harusnya sanggup. Kalau enggak apa semuanya itu ya minimal ya pasal-pasal soal perilaku adab itu dapat kita laksanakan itu. Nah tergantung tadi yang terakhir dari Datuk Uzrin Hood itu ya memang benar gitu. Makanya beliau mendorong lahirnya buku sejarah tentang pembentukan provinsi Kepulauan Riau. Kalaupun nanti ada pro dan kontra di buku yang sedang digarap itu, ya itu biasa, nanti ada buku lagi, buku revisi, buku tandingan gitu ya, untuk meluruskan sejarah. Karena sejarah kan banyak orang yang terlibat ya, banyak mata yang melihat, banyak telinga yang mendengar. Bahkan sejarah Menteri Kebudayaan sekarang membuat sejarah Indonesia versi yang terbaru gitu, yang pro dan kontra gitu. Ya biasa, nanti kalau nggak setuju ganti rezim, nanti ada lagi menteri yang merevisi kebijakan menteri sekarang untuk membuat buku sejarah baru lagi. Karena ada sejarah yang terlupa mungkin ya, yang tidak lupa, tidak tertulis gitu. Kan ya arsip-arsip lama itu kan mesti apa kita munculkan gitu ya. Biasalah terjadi pro dan kontra. Nah itulah pentingnya jurusan sejarah. Nah buku sejarah yang baik pasti ditulis orang yang paham sejarah dan yang mengerti tentang bagaimana proses mekanisme penulisan buku sejarah. Bukan hanya talking news ya, atau mengumpulkan pendapat-pendapat-pendapat, tapi dia memang
0: ada penelitiannya juga.
1: Ada penelitiannya dulu, ada FGD-nya, jadi ada mengumpulkan dokumennya. Dari menulis dokumen itu kan enggak sembarang tulis juga. Harus ngerti cara membaca dokumen gitu. Supaya dia menarik untuk dibaca oleh generasi yang akan datang. Kalau Kepri kan baru tahun 2022 terjadi pembentukan provinsi. Kemudian perjuangannya mungkin dari tahun 90-an ya, proses ingin mekarnya provinsi Kepri dari Riau. Itulah makanya anak sejarah nanti ya diajarkan bagaimana membaca dokumen, bagaimana membaca sejarah dunia, sejarah Nusantara, sejarah Melayu. Membaca, saya kira akan banyak dokumen-dokumen sejarah di Kepulauan Riau yang mesti kita gali lebih jauh.
0: Gitu. Okay. Baik bang, terkait dengan Pak Sony tadi bang, suku Melayu itu bang, perlu dikaji lebih mendalam dari itu bang.
1: Itu peneliti BRIN lah yang cocok itu.
0: Okay, siap. Dari bang Dedi Arman mungkin ada tambahan nih dari beberapa penelpon tadi bang. Ya halo Bang Dedi.
2: Yang pertama yang Bu Erna tadi, prodi yang kita buka ini jangan semacam statement berapa waktu lalu Wakil Menteri. Jadi prodi yang tidak orientasi apa lapangan kerja ditutup saja ya. Ya enggak seperti itu ya. Nah, prodi sejarah ini sangat dibutuhkan dengan kondisi kita Kepri, modal besar tadi, modal besar kesejarahan, kemudian tadi dengan letak geografis kita yang luar biasa, yang dulunya satu imperium besar. Jadi yakinlah ibu-ibu, nantinya lulusan-lulusannya kalau kualifikasinya bagus akan terserap di lapangan kerja. Kita lihat sekarang mungkin Bang Arbi pasti tahu nih, banyak sekali sekarang dibuka PNS kan diarahkan ke fungsional. Nah, Kalau yang berbau kebudayaan, jadi pamong budaya. Nah, kalau alangkah bagus kalau yang pamong budayanya dengan basic tadi, sejarah antero arkeo. Ini ketimbang nanti bekas-bekas pejabat, kepala seksi, nanti apa beralih jadi pamong budaya. Tidak memiliki dasar pemahaman, pengetahuan yang bagus tentang kebudayaan. Ini kan peluang besar juga nanti. Jadi nanti di dinas-dinas budaya, di kantor arsip, museum-museum itu diisi oleh orang-orang yang latar belakang pendidikan ilmu sejarah ini. Nah, di Kepri ini masih langka nih. Oke, saya taksir lebih dari 25 orang kayaknya di Kepri yang latar belakang ilmu sejarah. Kalau di Kepri kan ada MSI, Masyarakat Sejarah Indonesia Kepri, hitung aja anggotanya.
1: Iya.
2: Itu pun sebagian besar yang non ilmu sejarah juga. Karena kita masih langka. Nah, kemudian yang tentang Pak Sony tadi, bahwa Melayu itu kan fluid, cair, betapa luar biasa apa orang Melayu sangat terbuka dari berbagai hal. Makanya dalam kerajaan tidaknya di kepemimpinan ada apa, pengaruh dari Arab, Bugis dan sebagainya, termasuk juga dari sisi-sisi kuliner kita kan pengaruh dari banyak negara juga kan, pengaruh dari budaya Cina, termasuk yang Eropa juga kan, kuliner-kuliner kita. Nah, itu menandakan bahwa Melayu itu menurut saya yang peradaban yang luar biasa, sangat sangat sangat terbuka, sangat cair. Maka orang sangat merasakan di Pulau Riau ini sangat nyaman. Di tanah Melayu, keberagaman kami jadi satu. Itu tagline-nya Bu Tati dulu. Pas menurut saya itu. Nah, jadi Melayu sebagai perekat. Ini kan agak sulit kita temukan di tempat-tempat lain. Nah, kemudian di Kepri kita lihat di level-level unsur pimpinan kan orang Melayu kan. Dari dulu kan kita lihat ya, semua kan tidak salah, begitu cair. Orang Jawa bisa wali kota, orang apa dari Nestle bisa memimpin di sini, luar biasa kan? Itu saja karena dari sini dibangun sejak lama kan. Oh, bagaimana budaya kita di yang sangat cair tadi? Mungkin yang penting lagi menurut saya adalah lulusan ilmu sejarah nanti memproduksi pengetahuan-pengetahuan baru tentang sejarah Kepri. Lahirlah buku-buku baru yang itu yang seperti sampaikan Mang Robi tadi ya. Semakin banyak buku-buku sejarah pro kontra, maka itu akan tergali sejarah-sejarah Kepri yang masa ini masih dalam kategori gelapnya.
1: Okay.
2: Bagaimana kerajaan Bintan itu kenapa tiba-tiba hilang? Apa masih missing link gitu ya? Tiba-tiba 1400 muncul Melaka. Gimana peradaban-peradaban yang lama itu? Itu jajat-jajatnya seperti apa? Itu kan butuh-butuh kajian yang dalam lagi. Ya. Kemudian yang saya alami adalah di dalam kerajaan-kerajaan Melayu itu nama-namanya hampir sama. Sultan Mahmud ada 4, ya. Sulaiman ada 2. Nah, umum pun kadang membedakan Raja Ali Haji dengan Raja Haji Bismillah. Itu pun dalam pembicaraan saling dempet, hampir sama aja. Termasuk Sultan Mahmud tadi, Sultan Mahmud 1, Sultan Mahmud 2 Mekadi Julang, Sultan Mahmud Riasah, Mahmud Bozaparsa. Kan ada periodisasinya.
1: Okay.
2: Nah, itulah kalau dengan pengetahuan sejarah tadi bisa dijelaskan dalam tulisan ke publik.
1: Okay.
2: Nanti akan informasi tentang sejarah kita bisa disampaikan dengan utuh.
1: Okay.
2: Masih apa yang disampaikan tadi, apakah benar kalau penyengat itu mas kawin? Dari mana informasinya? Cerita mulut ke mulut atau ada arsip atau manuskrip yang bisa, yang artinya arsip primer lah, yang menjelaskan itu. Nah, selama ini kan cenderung dari folklore aja, cerita rakyat aja. Termasuk yang seperti disampaikan ibu di Malaysia ada makam hang tua. Di Bintan ada juga makam hang tua.
0: Di mana?
2: Periginya ada di mana-mana, makam di mana-mana. Nah, okay. Itulah butuh kajian-kajian sejarah arkeologis untuk memperkuat argumen kita tadi. Nah, sehingga kita tidak berdebat apa, berdebat kosong jadinya. Jadi tidak ada salah dan benar, tapi bagaimana apa tahapan metode untuk mencari akurasinya itu bisa dipahami oleh penelitian sejarah yang baik. Sehingga tidak dapat kusir ya.
0: Okay.
2: Ini kan saya sering kali mengalami itu orang protes komplain yang kita tulis itu tidak benar ya. Yang benar seperti ini. Itu peristiwa 4-5 abad yang lalu. 2 hari yang lalu aja peristiwa itu bisa aja setiap orang beda. Persepsinya beda.
0: Okay. Nah,
2: makanya kalau ada buku-buku informasi di jurnal yang datanya tidak akurat, ya tulis ulang lagi ya dengan untuk bisa disampaikan ke publik.
0: Oke, baik Bang Deddy.
2: Saya yakin depan akan banyak lahir buku-buku baru yang menarik tentang Kepri. Minimal mungkin setahun banyak skripsi yang lahir tentang kesejarahan Kepri. Itu kan luar biasa nih. Akan banyak ditulis secara-cara kampung, secara-cara desa, tokoh-tokoh lokal yang memberikan apa insight yang baru lah tentang kesejarahan kita. Jadi tidak hanya penyengat yang besar-besar aja, tapi ya, sejarah lokal level-level yang lebih tingkat lokal lagi. Nah, itu aja mungkin Bang Febri dan Marwi.
0: Baik Bang, kita sudah di penghujung Bang. Pesannya apa nih Bang terkait dengan diskusi kita Bang Deddy?
2: Pesan saya adalah ini kan tenggat baru secara akademik untuk Kepri ya. Jadi menurut saya siapa saja di Kepri yang peduli pada kebudayaan sejarahan, jadi kita harus dukung bersama prodi ilmu sejarah ini. Jangan risau nanti lulusannya kemana. Menurut saya dengan apa? Dengan berbagai terobosan dalam tadi pilihan yang sesuai dengan kontekstual, dengan dosen-dosen yang kompeten, akan melahirkan penulis-penulis sejarah, peneliti sejarah, dan itu yang handal nantinya dan akan berguna dalam apa, pembangunan kebudayaan kesejarahan Kepri. Itu Bang Febri.
0: Oke, baik, terima kasih Bang Deddy Arman. Ini dari Bang Robi, apa nih Bang pesannya Bang terkait dengan
1: ya bagi anak-anak Kepri yang ingin mendalami sejarah, Anda nggak perlu jauh ke Jawa atau ke Sumatera, silakan ke Umrah, ada prodi sejarah. Besok terakhir pendaftaran untuk tahun ini. Sampai ketemu kalau Anda lulus seleksi. Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih Bang Robi Kurniawan selaku Robi Patria selaku koordinator prodi sejarah Umrah Tanjung Pinang. Terima kasih Bang sudah hadir di studio terkait dengan diskusi kita pagi ini dengan topik melanjut jejak kejayaan Melayu dari bangku akademik Bang. Dan juga terima kasih kepada Bang Deddy Arman selaku peneliti sejarah Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN yang melalui Zoom Bang. Terima kasih Bang.
2: Sama-sama.
0: Oke, baik. Pendengar, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab penting untuk menjadi garda terdepan dalam melestarikan, mengkaji, dan mengaktualisasikan nilai-nilai Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Dengan sinergi antara akademis, mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat, warisan budaya Melayu dapat terus memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa dan peradaban dunia. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Febriansa, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim satu keluarga menangis terharu dan mendadak kaya karena berhasil mendapatkan bantuan dana hibah dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya, klaim unggahan video yang memperlihatkan satu keluarga mendadak kaya dan menangis terharu karena mendapatkan bantuan dana hibah 2026 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Adapun video asli unggahan tersebut adalah video reaksi satu keluarga setelah melihat pengumuman kelulusan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru SNPMB dan tidak ada kaitannya dengan bantuan dana hibah 2026. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa tidak pernah mengatakan atau mengumumkan perihal adanya bantuan dana hibah 2026 dan menawarkan bantuan melalui nomor atau video tidak resmi. Kemudian juga beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim memperlihatkan di belakang layar produksi Hantavirus dengan tampilan beberapa orang memakai pakaian alat pelindung diri. Faktanya, klaim unggahan video yang memperlihatkan proses di belakang layar produksi rekayasa Hantavirus menggunakan APD atau pakaian alat pelindung diri adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, video tersebut merupakan proses evakuasi penumpang kapal pesiar ekspedisi MV Hondius yang dilakukan oleh tim medis dan petugas keamanan yang mengenakan pakaian hazmat di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Dan tadi pendengar informasi kami dapatkan dari portal komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Halo RRI.
3: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik? Antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
4: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
3: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
4: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali kembali menyapa Anda di Halo RRI Pro 1 RRI Tanjung Pinang bersama saya Ardian Huta Barat dan juga
2: saya Ricky Hoirul Huda.
1: Baik, menemani kebersamaan kita pagi ini tentunya untuk pendengar spesial pagi ini ya di Halo RRI. Saya tidak sendiri karena berteman bersama Bung Ricky ya.
2: Siap,
1: Bung. Kita tanyakan kabarnya dahulu nih. Bagaimana kabar Bung Ricky hari ini?
2: Alhamdulillah baik, semangat.
1: Alhamdulillah. Iya. Selamat buat Pertamax ya. Sudah naik 16.250.
2: Bangun-bangun ya. Pertamax naik.
1: Bangun-bangun pagi Pertamax sudah naik ya. Baik, barangkali ada nih keluhan dan aduan masyarakat terkait hal ini. Betul, tapi betul. Kita menyoroti tentang pelayanan publik ya, yang perlu disampaikan dan juga diinformasikan dari pendengar kepada RRI Tanjung Pinang ya di Halo RRI. Di kesempatan pagi ini, ya ingin menyampaikan aduan dan keluhan silakan di line telepon 0771-27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830. Oke, luar biasa responnya ya. Oke, baik.
2: Oke.
1: Sembari menantikan penelpon dan juga pemirsa yang ingin berinteraksi bersama kami, silakan ya. Anda bisa menyampaikan aduannya di kesempatan pagi ini. Dan sembari kita tunggu nih penelpon dan juga pemirsa nih Bung Ricky ya. Ya, dari laporan informasi pagi tadi itu cenderung masih menyampaikan tentang bagaimana proses dari rapat dengar pendapat bersama DPRD ya. Atau DPR Kota ya, dalam hal bagaimana khususnya masyarakat warga di Kota Piring yang diwakili oleh para RT dan RW melakukan musyawarah ya. Bagaimana mereka melakukan juga apa namanya tuh mengomentari lah kebijakan pemerintah kota dalam hal perampingan RT dan RW. Iya. Dan juga kalau kita flashback dari hari Senin ya, 5 Juni 2026 masih ada nih pendengar kita yang tidak jemu-jemu nih menyampaikan tentang bagaimana kondisi pasar Wan Perak di Jalan Gambir Kota Lama ya, yang dianggap tidak ada jalan penyelesaiannya. Bahkan masih ada nih beberapa lapak ya tidak ditempati oleh para pedagang.
2: Yang kosong tidak, ya.
1: Iya, masih ada kosong. Sehingga belum efektifnya nih bagaimana proses pelaksanaan dari bagaimana kegiatan jual beli ya di pasar Wan Perak ya. Dan juga ada pedagang yang melakukan aktivitas di pasar tersebut tapi banyak berjualan di bawahnya.
2: Ya, malah di bawah ya.
1: Iya, di depan bawahnya. Dan tidak mau masuk ke dalam,
2: Untuk area pasar ya.
1: Iya, area pasar karena berbagai macam hal ya atau juga alasan dari para pedagang nih untuk tidak masuk ke lapak yang sudah disediakan oleh pemerintah kota ya di pasar Wan Perak tersebut. Kemudian juga kita mereview juga nih apa yang sudah disampaikan oleh Mas Prabu di Batam kemarin ya pada hari Senin di Halo RRI. Disampaikan bahwa di Pelabuhan Sri Bintanpura banyak kendaraan umum seperti ojek dan mobil sewa yang sedikit membuat ketidaknyamanan para penumpang. Ya, diharapkan dapat ditertibkan ya. Dan tentu memang terkadang ada nih mobil sewa atau memang mobil angkutan ya melakukan parkir yang tidak semestinya. Dan ini menyebabkan ruwetnya pulang pergi para penumpang ya, baik yang pergi menuju ke Batam atau dari Batam menuju ke Tanjung Pinang ya, untuk melewati areal pelabuhan atau juga jalan tersebut. Kemudian juga kita disampaikan pula dari beberapa pendengar, khususnya dari Kak Deli di Manado ya, bahwa menyampaikan bahwa RRI di sana ya menggunakan aplikasi RRI digital ya,
2: betul.
1: Sudah dapat dimonitor setelah sempat dari beberapa hari kemarin ya semalam siang bahkan pagi mengalami gangguan. Okay. Sehingga tentu saya juga dapat informasi dan kabar ya dari Kabupaten Lingga menyampaikan langsung ke saya ya. Kemarin mengenai tentang bagaimana antusiasnya mereka masyarakat di sana untuk mendengarkan RRI Tanjung Pinang ya melalui aplikasi RRI digital nih Bung Riki. Nah, sehingga ketika ada gangguan streaming atau server dan sebagainya, mereka akan menanyakan kenapa tidak bisa didengarkan.
2: Ya,
1: padahal mereka setiap pagi, setiap siang bahkan hampir dari buka siaran sampai
2: tutup siaran
1: mereka mendengarkan melalui aplikasi digital, RRI digital. Dan masyarakat kita khususnya pendengar itu sangat antusias sekali ya mendengarkan siaran kita ya, baik itu Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4 ya melalui aplikasi RRI digital khususnya di beberapa daerah ya. Kita langsung saja Bung Riki, ada penelpon, alhamdulillah pagi ini sudah tersambung ya. Halo RRI, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
3: Halo RRI, selamat pagi.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rizky Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jam
1: alhamdulillah. Baik.
2: Alhamdulillah sudah.
1: Alhamdulillah jam, sudah.
3: Jam berapa kali Riki?
2: Iya, saya baru sekali. Gak tahu kalau Bang Ardian ya.
1: Iya, ini kita ngopinya sekali-sekali.
2: Sekali-sekali.
1: Iya, ngopinya sekali-sekali. Baik, Pak Umar. Apakah akan menyampaikan kembali aduan yang sebelumnya yang
3: saya
1: sudah disampaikan atau akan
3: pasar.
1: Oke, aduan yang lain. Silakan.
3: Saya tetap menyampaikan pasar baru Perak itu.
1: Oke, baik. Nah,
3: tadi kan Bang Ardian bilang di luar, memang betul di
1: lapak-lapak betul, ya?
3: Luar
1: okay.
3: itu paling banyak berjualan di lapak-lapak itu.
1: Mm-hmm.
3: Karena mereka tidak mau masuk ke area pasar. Kenapa begitu? Pasar 2, pasar 3 itu, 3 tingkat itu tidak mau orang naik ke atas, kenapa? Kecil tempatnya. Ibaratnya buat bisa bongkar muat bawang aja udah syukur-syukur. Jadi kan orang tuh menumpuk cabai, menumpuk bawang, menumpuk
1: apa. Pak Umar, kan? Pak Umar kan sering nih ke pasar ya, ke Jalan Gambir tersebut. Ada alasan apa dari para pedagang yang mereka enggan masuk ke dalam, malah lebih suka berjualan di luarnya gitu, di pintu masuk pasar tersebut. Apakah ada alasan lain yang mungkin membuat mereka enggan barangkali?
3: Alasan mereka itu Bang, pertama kecil.
1: Iya.
3: Ya. Pembeli pun tidak yang umur-umur 50 ke atas dan yang kena kakinya semurat.
1: Iya.
3: Enggak sanggup lantai lantai 3, lantai 2 itu.
2: Naik ke atas itu ya Pak Umar ya.
3: Iya. Karena enggak sanggup.
1: Iya.
3: Saya aja pun kewalahan naik lantai 2 itu. Saya pernah naik sampai 3 lantai. Waduh, saya bilang kewalahan saya. Memang sepi gelap. Tak ada orangnya. Penghuninya. Jadi kan saya udah bilang bagaimana cara jalan keluarnya. Bisa taruh cabai, bisa taruh bawang, bisa taruh kentang, bisa taruh apa-apanya kan bisa begitu. Indak-indaknya kan 5 meter itu.
1: Baik.
3: Nah, bisa disusun di situ semua. Jadi ini kalau 1 meter apa yang dapat? Nah, paling-paling bawang sedikit dah. Nah, itu yang saya soroti. Bukan apa-apa enggak. Bukan setengah yang ada. Tidak. Itu kan uang anggaran ABBN kemarin. Karena pasar ikan itu runtuh, baru keluar dana itu. Jadi, itu kan bukan zaman Pak Lis. Memang zaman Bu Rahma. Jadi saya menyatakan bagaimana caranya. Kan begitu.
1: Solusi ya. Solusi lah begitu ya.
3: Dulu kan maaf cerita Bang, pasar itu belum seperti itu. Jam 4 sore aja masih ada orang Bang. Sekarang tengok pasar Bang di mana-mana. Jam 10 aja atau jam 9 udah sepi. Itu yang saya keluhkan itu. Bukan siapa tidak. Anggaran daerah kan masuk. Cukup satu anggaran itu. Ya pajak-pajak orang juga berdagang itu kan masuk. Jadi ini macam mana? Orang mau bentang ubi, taruh ubi, kita jual apa, jual keledek. Pasarnya kok gitu. Kan sebelum dibangun tuh ada musyawarah dulu sebenarnya seperti apa. Kalau sebelum pun pasar itu pun tak, sebelum kalau nggak diganti pun dulu ganti atapnya aja mungkin masih bisa berfungsi. Soalnya kayu-kayunya barang-barangnya kan masih kuat kan begitu. Karena dana itu karena mengeluhkan pasar itu sudah usang, apalah macam-macam lah ya. Jadi pas pula pelantar ke pasar ikan itu jatuh, yeah, tumbang, mm-hmm, nah, itu jadi pembangunan. Sekarang okay, pasar ikan itu apa? Ditunggu orang, tak ada.
1: Yeah.
3: Tak ada juga.
1: Baik.
3: Nah, malah mereka berjualan di luar luar. Mm-hmm. Jadi saya punya pendapat, macam yeah, mana caranya Pak Wali Kota kita sekarang ini untuk mengatasi kembali alasan mereka belum diserahkan ke daerah.
1: Yeah.
3: Entah iya, entah kita pun nggak tahu,
1: baik,
3: ya kan?
1: Yeah.
3: Nah, itu yang jadi bermasalah. Jadi tolonglah diselesaikan secara baik-baik, yeah, dan secara musyawarah. Soalnya kalau pagi-pagi itu Bang Becak lewat, Honda lewat, yeah, orang buka lapak di situ, itu satu kesempitan juga jalan, yeah, kan? Nah, prestasinya kan lebih enak, tidak ada pedagang di situ, di dalam, kan gitu. Itu aja lah.
1: Baik, Pak Umar. Baik.
3: Bang Ardin Buta Barat, saya tetap menyampaikan itu. Mudah-mudahan pihak yang lain mendengarkan.
4: Amin, amin.
3: Kalau seandainya salah, omongan saya minta maaf aja ya. Baik, tapi saya dengan fakta dan nyata yang saya katakan begitu.
1: Baik, ya. Pak Umar.
3: Ya. Ya. Bang Ardin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita menuju ke Jalan Yudo Winangun nih.
4: Ya.
1: Baik, halo, selamat pagi.
4: Assalamualaikum.
5: Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pak Suparwiyoto alias Pak Demang, silakan.
1: Baik,
5: panggil yang mana?
1: Iya, udah ngopi ini, Pak?
5: Iya.
1: Udah ngopi?
5: Sudah.
1: Ngopi sambil, enggak sambil tidur ya ngopinya ya?
5: Tapi masih ngantuk.
1: Masih ngantuk.
4: Masih ngantuk.
1: Baik, lanjut Pak Demang. Silakan, aduannya Pak Demang, apa nih hari ini? Silakan.
5: Ini saya hampir lebih kurang dengan Pak Umar Umar tadi ya.
1: Oke.
5: Okay. Masalah pasar yang ada di Kota Tanjung Pinang.
1: Iya. Yeah.
5: Memang yang khususnya sayur ataupun apa bumbu-bumbu yang di tepi jalan, okay, gambir di trotoar itu memang kalau pagi itu memang sangat mengganggu.
1: Sangat mengganggu ya. Oke. Okay.
5: Tapi kenapa ataupun bagaimana tak mau dipindahkan yang maksudnya tak mau ataupun tidak ada tempatnya untuk menetap,
1: iya,
5: di kios di dalam.
1: Baik.
5: Kita pun kurang mengerti. Kemudian masalah pasar yang sudah disediakan yang dibikin cantik halus mulus tuh, memang kalau untuk pedagang sayur dan bumbu-bumbu memang kurang besar.
1: Iya, oke, sempit.
5: Kemudian
1: ya,
5: apalagi
1: katanya
5: di atas, naik turun bawa berat tentu tidak sanggup para pedagang juga para pebelanja. Kemudian walaupun dibikin halus, mulus, cantik, tetapi ukurannya kurang memadai untuk pedagang sayur dan bumbu-bumbu. Nah, kemudian sekarang bisa dikatakan apa ya, mati atau apa, sepi, tidak ada pengunjung datang. Karena apa? Ya tadi, si pedagang tidak sanggup lagi memakai pasar yang telah disediakan.
1: Okay.
5: Kemudian si calon pebelanja juga memerlukan lapangan parkir untuk parkir kendaraannya, mobil ataupun Honda tidak ada. Kemudian harus jalan jauh, jalan parkir di Jalan Merdeka, lalu jalan lumayan jauh.
1: Baik.
5: Kemudian saya ini termasuk orang yang apa namanya, dulu penghuni pasar lah ya.
1: Iya.
5: Jualan di kios pasar, kemudian sampai sekarang tidak sanggup lagi karena apa? Ya tadi mati, mati maaf, terbunuh oleh si online,
1: Shopee
5: online.
1: Okay.
5: Okay, ya memang kita tidak nyalahkan, tapi zamannya zaman maju sekarang udah serba digital, jadi penjualan manual memang seperti itu, bukan di Tanjung Pinang, di mana-mana di seluruh Indonesia memang
1: mengalami
5: seperti macet atau mati atau bagaimana gimana. Perubahan zaman seperti itu.
1: Iya.
5: Mungkin itu aja.
1: Baik, baik.
5: Pengertian.
1: Iya.
5: Terima kasih atas kesempatan saya bisa masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Suparwiyoto atau Pak Demang.
4: Pak Demang.
1: Ya. Iya.
4: Terima kasih Pak Demang.
1: Iya. Pak Demang ini juga salah satu senior lah.
4: Iya.
1: Pedagang di pasar.
4: Di pasar. Iya.
1: Betul. Sehingga tadi beliau menyampaikan. Apa namanya itu tidak aktif kembali berjualan di sana ya, karena kondisi suasana di sana katanya kurang memadainya tempat parkir, lokasinya sempit ya, dan juga semakin maraknya berjualan online
4: ya itu terkikis lah yang manual-manual ini,
1: terkikis lah yang konvensional ini ya.
4: Betul.
1: Baik, kita lanjutkan ya. Mungkin tadi sempat Pak Atan di Pulau Penyengat nih.
4: Iya, sempat masuk tadi.
1: Sempat masuk, sudah kita angkat ya. Kita tunggu kembali nih ya. Buat Pak Atan ya, ingin menyampaikan aduannya.
4: Silakan
1: Pak ya, Atan, karena memang kita waiting list ya. kita terima line telepon.
4: Ya. Halo, selamat pagi, halo Eri.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kodukku tumbuh sebatang, pucuknya pula menghadap matahari.
1: Ewa.
6: Saya Pak Batu kembali datang masuk untuk siaran Halo RRI.
1: Halo, halo RRI, terima baik. Kasih Pak Batu.
4: Sehat Opung Batu.
6: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Sehat, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ada aduan, keluhan tentang pelayanan publik dan semisalnya, silakan Pak Batu.
6: Kalau kita nak ikutkan banyak informasi, saya rasa sampai petang tak habis-habis.
1: Oke.
6: Ada dua nanti ya.
1: Okay.
6: Satu tentang beras.
1: Oke, beras.
6: Katanya kita Republik Indonesia ini swasembada beras memiliki 5 juta ton stok nasional.
1: Baik.
6: Kenapa beras Bulog itu tak ada di pasaran begitu melimpah?
1: Okay.
6: Yang banyak beras-beras bermerek, merek anu, merek itu, merek itu beras dari mana?
1: Iya.
6: Apakah beras Bulog dikasih merek, dibeli oleh distributor?
1: Ya.
6: Atau mereka tuh punya sawah sendiri? Jadi ini kita yang bingung.
1: Iya, iya.
6: Masyarakat membeli beras kemasan bermerek itu mahal.
1: Iya.
6: Cobalah Bulog itu keluarkan beras pemerintah itu yang harganya lebih jangkau oleh masyarakat. Keluarkan itu jangan sedikit-sedikit.
1: Iya, oke.
6: Banyaklah banjirkan beras itu di pasar.
1: Iya. Yeah.
6: Jadi masyarakat itu tak mengeluh karena beras. Karena kita tahu 5 juta ton itu bukan sedikit. Nasional.
1: Baik, oke.
6: Kuasai Bulog. Yang kedua, intern kita lagi RRI. Kita minta kalau ada siaran macam siapa kita, siaran interaktif ke, yang memainkan narasumber jauh di seberang, pokoknya narasumbernya di Batam ke, pakai Zoom, pakai WA, kita sarankan untuk narasumber yang jauh itu memonitor dengan radio juga. Jadi telinga dia ke radio, dia cakap di WA. Jadi tak terganggu. Kadang-kadang pendengarnya nanya kan, Pak narasumber itu ini kan tak dengar karena WA dia mungkin tak nangkap. Jadi dibantu oleh penyiar kita kan.
1: Baik.
6: Jadi kalau boleh narasumber siapapun yang jauh di sana memakai WA, disarankan untuk memonitor juga radionya walaupun kecil suara kan. Jadi nggak narasumber itu mendapatkan pertanyaan dari pendengar, lancar jadi dia. Jadi di sini nampak bukan kita menuduh ya.
1: Baik.
6: Narasumber itu rasanya tak punya radio jadinya. Kalau saya radio saya di sini 4. Di ruang tamu 1, di ruang tidur 1 yang pakai listrik, di bawah bantal saya 1 pakai listrik.
1: Lengkap ya kalau Pak Batu ya radionya ya.
6: Di ruang tamu juga pakai bateri. Jadi kemana saya berjalan, RRI Tanjung Pinang tak putus. dari dapur ke kamar kemana aja. Karena saya ini terus terang tahun 58 sudah menyanyi di RRI. Selaku bintang cilik. Iya,
1: Pak Batu.
6: Ini bukan main-main, bukan asal-asalan.
1: Iya, Pak Batu pernah bercerita waktu itu ya.
6: Iya. Okay. Itu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: terima Pak kasih Batu. Pak Batu ya.
1: Iya, ini masalah teknis ya. Mungkin ketidaksinkronan ya.
2: Iya.
1: Oke, antara audio dari
2: narasumber dan pendengar mungkin ya.
1: Pendengar. Karena sebaiknya ada alat bantu mendengarkan radio juga.
2: Nah, untuk gitu. Memonitor ya.
1: Iya, bukan hanya lewat handphone saja mendengarkan. Betul. Jadi ada kesenambungan lah antara pendengar dan narasumber ketika berjauhan. Baik, kita lanjutkan menerima penelpon. Halo RRI.
2: Halo, selamat pagi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bareng 2R ya.
1: Iya, enggak 2R.
2: Enggak dong, jauh dong, beda dong hurufnya.
1: RA nih, RA.
7: Iya, Ricky dan Radian.
1: enggak sinkron deh jadinya.
7: Sinkron ya.
2: Bisa aja warga Tanjung Pinang Baru nih.
1: Iya, betul deh. Warga Bintang Center nih.
2: Bintang Center ya, Bang.
1: Batam Center,
7: Batam Center. Enggak. Ini lagi jadi warga Tanjung Pinang itu Rizky kan udah kemarin Mas Prabu udah lapor.
2: Iya, Senin dia Tanjung Pinang banget ya.
1: Oh, sekarang di
2: masih di sini Mas Prabu ya?
7: Masih. Kan alhamdulillah kan tadi kata Pak Batu tadi kan kalau mau ini monitor. Nah, jadi sekarang tor monitor
1: kedua. Iya juga ya. Baik, biasa. Lanjut
7: ya. Sehat ya Ardian sama Riki.
2: Alhamdulillah sehat
7: Mas Prabu. Nah, ini Mas Prabu ada 2 pada 3 lah ya.
1: Saya pikir ada hadiah tadi.
7: Enggak ya, rupanya. Ini posisinya kan lagi di apa jalan bakar batu ya.
1: Oke.
7: Okay. Pengennya sih bakar sate, cuman gak enak sama Pak Umar, nanti darah tinggi pula kan.
1: Iya juga ya.
7: Nah,
1: kolesterol
7: jadi,
1: nanti.
7: Jadi ini kalau Mas Prabu kan berdasarkan fakta ya Ardian ya.
1: Iya.
7: Tadi ya, alhamdulillah udah dibacain juga yang kemarin laporan itu kan ya, informasi ya. Nah, ini ada juga kan Tanjung Pinang ini alhamdulillah kayaknya apa namanya pendatang ataupun pertumbuhannya udah meningkat Ardian. Jadi Mas Prabu berharap dicatat Riki ya.
2: Iya pasti dong. Tenang.
1: Iya. Ini saya yang tugas nyatet nih.
7: Benar. Jadi untuk angkutan umum kalau bisa Ardian ataupun
1: ada peremajaan ya, gitu.
7: Bisa sampai malam gitu karena udah banyak yang datang Tanjung Pinang gitu kan ya. Kita kan namanya malam ini kadang yang namanya apa namanya? Udah kemajuan zaman ya.
2: Betul.
7: Jadi kalau bisa ya kurang lebih sama kayak di Batam lah gitu ya, ada angkutan umum yang bisa. Kan nggak semuanya punya kendaraan pribadi.
2: Betul.
7: Okay. Karena kan dibatasin juga kendaraan pribadi. Kalau satu orang satu mobil atau satu motor nanti penuh kendaraan repot Ardian. Jadi kan makanya Dinas Perhubungan kan kasih semboyan untuk mengatasi kendaraan pribadi itu ya naik angkutan umum. Jadi yang naik angkutan umum itu maaf ya, bukan yang golongan menengah ke bawah aja dia.
2: Betul.
7: Bahkan di Jakarta seorang gubernur, seorang menteri, mereka pun naik bus trans.
2: Angkutan umum, iya betul tuh.
7: Naik MRT juga gitu. Jadi ya Mas Prabu berharap ya kepada Dinas Perhubungan untuk angkutan umum di Tanjung Pinang ini malam kalau bisa beroperasi gitu kan ya.
2: Amin.
7: Terus yang apalagi yang dulu kan Mas Prabu tahun 2006
1: dulu
7: kan,
1: sampai malam loh dulu zaman-zaman 2000-an kemarin ya waktu.
7: Iya juga untuk yang ke Kijang dari Jalan Sri Bintanpura kan orang mau ke Kijang ya. Itu pagi atau siang pun susah ya, udah nggak ada kendaraan umum. Seingat Mas Prabu tahun 2006 Mas Prabu kerja di BO Bintan Offshore.
1: Iya.
7: Itu masih ada loh angkutan umum yang ke Kijang, gitu.
1: Iya, masih ada, jadi, masih ada, masih ada.
7: Dicatat nanti disampaikanlah Dinas Perhubungan, apalagi kan ini udah apa, pendatang Tanjung Pinang udah banyak, iya, juga, okay, wisatawan, okay, juga udah banyak. Kan namanya kita kan butuh perkembangan dan kemajuan.
1: Iya,
7: iya. Nah, terus ini info ya untuk kan untuk apa namanya? Ya masjid ya. Masjid nih Ardian kan, tapi ini bukan Mas Prabu pamer ibadah, bukan. Untuk masjid yang ada di Tanjung Pinang, khususnya yang di Jalan Bakar Batu ya, itu kalau bisa nggak usah dikunci-kunci lah gitu. Karena kita kan namanya ibadah ataupun itu kan kalau bisa 1x24 jam.
1: Baik.
7: Kalau dikunci-kunci gitu kadang Ardian kayak kesannya kayak punya pribadi, gitu. Jadi untuk DKM ataupun yang untuk yang ngurusin masjid, Mas Prabu berharap untuk ya kecuali ada barang berharganya itu bolehlah di di apa namanya, di safety ya, diamankan. Tapi kalau untuk tempat wudhu dikunci, buat iya buat maaf ya buat bang air kecil dikunci, mau sholat aja dikunci kan, jadi kesannya kayak rumah pribadi gitu. Kalau rumah pribadi mah terserah ya, mau dikunci mau digembok mau diapa gitu. Ya mungkin kedepannya nanti Tanjung Pinang ini namanya kan apa namanya Madani juga ya. Jadi kalau untuk yang ibadah ataupun yang menjalankan sholat lima waktu ataupun yang sunnah bisa di masjid gitu. Jadi nggak dikunci-dikunci. Mungkin itu aja.
1: Baik, Mas Prabu.
7: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kontribusinya ya, dan juga permasalahan yang sudah disampaikan ya dari Mas Prabu tadi ya. Baik, kita lanjutkan nih, Bung Riki, ada penelpon.
4: Halo, selamat pagi. Halo, Eri.
8: Selamat pagi, Ardian.
1: Selamat pagi, ketemu kembali dengan Bu Erna ini.
8: Bukan.
1: Oh, bukan. Oh, oke. Okay.
4: Dengan siapa ini?
1: Oh, dari Kak Deli Manado.
4: Kak Deli.
8: Sudah sekarang sudah di.
4: Sudah batu lima bawah nih kayaknya
1: kemarin. Saya baru tahu nih Bung Riki.
4: Karena hari Senin Kak Deli kemarin bilang mau OTW ke kampung kita. Kampung kita Bang Adrian sini berarti.
1: Kampung Tanjung Pinang.
4: Tanjung Pinang.
1: Tanjung Pinang kampung kita. Oke. Okay. Saya tahu baru hari ini.
4: Iya.
8: RRI Tanjung Pinang. Dari Minahasa Tenggara dan Minahasa Selatan, dua kabupaten, itu sering monitor. Jadi, kata mereka gini sama aku, Kak, salam sama keluarga Prosat RRI. Sampaikan salamnya. Karena mereka rupanya senang acara dari jam 7. Sampai kadang-kadang gini, kayak gini, dorong gue monitor tuh, hal RRI suka dengar.
1: Jauh-jauh dari Manado ya, Manado, Minahasa, dengerinnya RRI Tanjung Pinang.
8: Kurang tahu loh.
1: Salah alamat gak ya?
8: Itu dia, karena monitor mereka tahu loh penyiar-penyiarnya.
4: Oke, alhamdulillah kalau gitu.
8: Jadi kan aku bilang iya, mudah-mudahan lah ya sering-sering monitor. Aku bilang karena memang Tanjung Pinang itu banyak orang nggak tahu.
4: Iya betul.
8: Nah, jadi saya jelasin, Tanjung Pinang itu ada di kota Kepulauan Riau. Dan Kepulauan Riau itu apa kabupaten ini? Kabupaten ada tujuh pulau. Jadi Tanjung Pinang ini ya ibu kotanya Kepulauan Riau.
1: Dikelilingi oleh laut kita.
8: Kelilingi oleh laut. Itu jadi itulah. Mereka sudah monitor sampai ke sana, termasuk adikku juga mungkin sekarang lagi monitor. Karena saya telepon tadi ya, terbunyi ya suara Bang Adrian dan Bang Riki dari
1: itu. Luar biasa sampai sana suara kita ini ya.
4: Alhamdulillah.
1: Tapi Kak Deli, kita jangan lupa juga nih rekan-rekan kita di RRI Manado ya, dan sekitarnya juga nih. Salam-salam buat mereka, mudah-mudahan juga mereka mendengarkan siaran kita ya.
8: Tapi nggak tahu ya Wardian, aku jadi tenang ke RRI Tanjung Pinang.
1: Iya, luar biasa. RRI Tanjung Pinang ini luar biasa sebenarnya.
4: Alhamdulillah kalau gitu.
1: Iya. Banyak pendengarnya banyak ya. Iya. Kita nih banyak pendengarnya Kak Deli, tapi lebih mayoritas yang pasif ya. Kalau yang aktif tuh masih minoritas ya. Tapi pendengarnya banyak gitu.
8: Bang Adeng kan ada yang monitor yang dari Taiwan itu kan?
1: Iya,
8: iya, iya. Iya, aku monitor Bang Adeng waktu itu, cuma aku tak bisa masuk.
1: Taiwan, Brunei,
2: iya, iya, iya.
1: Malaysia khususnya.
2: Wah, wah, wah, alhamdulillah.
1: Luar biasa. Luar biasa memang. Bukan
8: cuma di pelosok. Ya, alhamdulillah. Inisiatif saya tuh gini, mudah-mudahan RRT Argentina dimanapun dia ada, terjangkau lah ya, dia punya.
1: Iya, harapannya demikian.
8: Monitor gitu, mudah-mudahan lah ya, bagus siarannya.
1: Iya.
8: Karena bukan cuma di Argentina, karena di tempat saya pun banyak yang menyukai RRT Argentina, karena penyiar-penyiarnya itu katanya imut-imut, begitu.
1: Seperti tahu aja ya. Kayak sudah pernah jumpa aja ya.
2: Mungkin lihatnya dia ada di digital banget ya.
1: Iya, enggak lihat enggak lihat aslinya.
8: Juga loh.
1: Oh, oh. Kayak Ardian ya. Kayak Ardian.
8: Katanya.
1: Baik, baik.
8: Informasi dari saya ini.
2: Baik, baik, Adeli.
8: Tetap sedang senyum-senyum kalau lagi live itu karena mereka itu senang ditengok kalau lagi senyum katanya.
1: Sama tapi Kak Deli juga minta nih teman-teman yang lain juga kalau siaran live juga ya bilang gitu.
8: Iya, anakku sering live juga loh, cuma dia tak mau ngasih identitasnya tuh. Kok malu deh teman-teman.
1: Oh gitu, iya iya enggak apa-apa. Silaturahmi bergabung makanya, kenalan ini. Ya.
8: Oh Bang Adrian itu jangan Bang panggil Om.
1: Iya, panggil Om. Kita
8: panggil Om jangan.
1: Kita sudah tua nih. Oke.
8: Itulah dia saya jelasin.
1: Iya,
8: kenalnya tetap jaya di udara karena memang RRI Tanjung Pinang sering memberikan inspirasi-inspirasi yang menyenangkan.
1: Baik. Iya, baik. Terima kasih Kak Deli atas apresiasinya ya.
8: Ya, terima kasih kembali juga ya Bang Adrian.
1: Baik.
2: Iya, Kak Deli.
8: Jaya selalu di udara.
1: Baik, terima kasih.
8: Iya. Makasih juga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini
2: buat Kak Deli, terima kasih ya. Sudah mempromosikan RRI Tanjung Pinang.
1: Iya, luar biasa. Beliau mengadu ya, mengeluh ya, tapi sifatnya positif.
2: Positif sekali Kak Deli.
1: Menyampaikan bahwa punya RRI ini kok begini-begini ya. Kok siarannya sampai ke Manado ya?
2: Betul.
1: Gitu ya.
2: Aduan yang positif ya Bang Adrian ya.
1: Kok banyak sih penyiar apa pendengar di Manado yang dengerin RRI Tanjung Pinang ya, gitu kan? Kok heran jadinya. Oke, terima kasih Kak Deli atas apresiasinya. Salam sehat.
2: Ya.
1: Kapan-kapan bisa berkunjung ke RRI Tanjung Pinang ya. Silaturahmi bersama teman-teman ya, terutama yang sedang dinas ya. Kalau yang lagi libur enggak jumpa.
2: Enggak jumpa di rumah.
1: Oke, baik. Baik. Kita masih ada kesempatan untuk pendengar ya. Terutama tadi Pak Atan yang sempat terputus tadi.
2: Atan ini belum masuk lagi nih Pak Atan.
1: Di Pulau Penyengat. Tapi kita coba nih berinteraksi bersama beliau. Dan ini merupakan penelpon terakhir ya barangkali ya. Dari Pak Atan kita coba untuk dapat berinteraksi dengan Pak Atan ya. Karena sedari tadi pagi ingin menghubungi kita ya. Jadi tidak dapat terhubung ya
2: tadi
1: karena
2: juga, tapi tadi sempat masuk ya Bang Adrian.
1: Iya, sempat masuk ya. Tapi tiba-tiba
2: terputus
1: ya. Barangkali memang saat itu sinyal di Pulau Penyengat mungkin kurang optimal ya. Begitu ya. Dan kita masih mencoba nih dapat terhubung kembali nih dengan Pak Atan ya di Pulau Penyengat ya. Oke, kita tunggu Pak Atan apakah masih memonitor siaran kami Pak Atan? Mungkin bisa terhubung ya dengan Pak Atan di Pulau Penyengat ya. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan ya di acara kita di Halo RRI. Karena memang waktu kita tinggal beberapa menit ya. Jelang ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, sepertinya tidak dapat terkoneksi dengan Pak Atan ya.
2: Baik.
1: Dan sekaligus kita menutup kebersamaan kita ya Ki di Halo RRI untuk pagi ini. Dan terima kasih untuk pendengar maupun pemirsa yang sudah mendengarkan, terutama bagi pendengar kita yang sudah bergabung. Ada Pak Umar ya di Halo RRI. Ada Pak Atan, Pak Demang, Pak Batu, Mas Prabu dan Kak Deli ya. Baik, saya Ardian Huta Barat dan juga
2: saya Ricky Harul Huda
1: mohon pamit di acara kita di Halo RRI. Semoga berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
5: Kilau Pancasila.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
7: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial Beda dan Eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

0: Tanjung Pinang Siang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Tanjung Pinang Siang Pro 1, RRI Tanjung Pinang kembali mengudara untuk siang hari ini. Bersama saya Liza Andriani akan menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Edisi hari ini pendengar, hari ke-10 di bulan Juni 2026.

Dalam sejarah Piala Dunia, menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda melangkah ke acara Jendela Kepri.
1: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas Presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
0: Selamat siang pendengar di mana saja berada, kembali kita berjumpa di siang hari ini di Jendela Kepri Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, kita siang hari ini berbicara tentang korupsi ya, dan info terbaru dari daerah kita Kepulauan Riau. Upaya membangun pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas terus diperkuat. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali mendorong perluasan program desa anti korupsi di Provinsi Kepulauan Riau. Melalui program ini, pemerintah desa didorong untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan. Untuk lebih lanjutnya pendengar, akan kami bahas untuk siang hari ini ya di Jendela Kepri Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Uang Uda kok banyak sekali, Da? Uang dari mana ini, Da?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
5: Maaf. Tidak bisa begitu.
4: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
5: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
4: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
5: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
4: Maaf, Pak. Saya permisi.
6: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.

Lagu dari Wayang Pendengar, Jangan Kau Pergi. Tapi versi baru ya, enakan versi lama gak sih? Setuju gak? Nah pendengar, membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas itu bukanlah pekerjaan yang dilakukan dalam satu waktu. Dibutuhkan komitmen, pengawasan, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat pastinya. Upaya tersebut ya bisa dimulai dari tingkat yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu desa pendengar. Melalui program Desa Anti Korupsi, pemerintah terus mendorong tercipta tata kelola pemerintahan desa yang lebih terbuka, transparan, dan bertanggung jawab. Karena desa yang kuat bukan hanya desa yang maju secara pembangunan, tapi juga desa yang memiliki nilai integritas. Dan di siang hari ini, ya di Jendela Kepri, kita membahas tentang desa anti korupsi, langkah kecil untuk perubahan besar. Jadi pendengar, dilansir dari rri.co.id, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus memperluas implementasi program desa anti korupsi di Provinsi Kepulauan Riau. Penguatan program tersebut dilakukan untuk melalui kegiatan yaitu bimbingan teknis perluasan desa anti korupsi tahun 2026. Kegiatan ini diikuti oleh pemerintah daerah dan juga pemerintah desa secara daring. Program desa anti korupsi menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Tidak hanya mendorong pemerintahan yang bersih, tapi juga membangun sistem yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Eh, coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
4: Iya leh, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
5: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini Tante?
5: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Eh, sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
3: Eh, ayo, ini sudah kita.
5: Eh, kau dan kenapa belum pergi?
3: Kira betul Tante ini, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
6: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
2: Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.

0: Pendengar, desa memiliki peranan besar dalam kehidupan masyarakat. Karena di desa itu punya pelayanan publik ya. Ada pelayanan publik yang diberikan secara langsung. Mulai dari pelayanan administrasi, kemudian pembangunan, hingga pengelolaan program yang berkaitan dengan kebutuhan warga. Karena itu, desa harus memiliki sistem pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah Kabupaten Lingga turut ambil bagian dalam kegiatan bimbingan teknis perluasan desa anti korupsi tahun 2026 ini, pendengar. Keikutsertaan ini dilakukan melalui sejumlah organisasi perangkat daerah terkait, dan kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah Kabupaten Lingga dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga, dilansir dari rri.co.id, ya, mengatakan bimbingan teknis ini difokuskan pada peningkatan pemahaman aparatur pemerintah, terutama mengenai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Dan aparatur juga mendapatkan penguatan mengenai bagaimana upaya mencegah korupsi, mulai dari pengelolaan keuangan desa sampai pelaksanaan pelayanan publik, pendengar. Nah, dengan pemahaman yang semakin baik, aparatur desa diharapkan mampu menjalankan pemerintahan secara profesional, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
1: Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.

Suamiku, kamu adalah teladan bagi anak-anak. Teladan tak cukup hanya memberi contoh kesuksesan, tetapi juga contoh kejujuran. Jangan sampai kamu tergoda untuk korupsi. Sekali kamu korupsi, yang hancur tidak saja hidupmu, tetapi juga aku dan anak-anakmu. Jadi berjanjilah, jangan korupsi.

Pendengar, KPK menilai desa itu punya peran penting ya, peran penting dalam membangun budaya anti korupsi sejak tingkat pemerintahan yang paling bawah. Namun membangun desa yang bersih tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa saja, masyarakat juga punya peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Keterlibatan warga menjadi salah satu faktor utama dalam menciptakan sistem pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Dengan adanya pengawasan bersama, potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran maupun pelaksanaan pembangunan itu dapat diminimalkan. Pemerintahan yang baik membutuhkan kolaborasi. Pemerintah menjalankan tugas dengan penuh integritas. Masyarakat ikut mengawasi dan memberikan masukan. Nah, dengan kerjasama tersebut, pembangunan desa pun bisa berjalan dengan lancar, lebih tepat sasaran, dan Kabupaten Lingga nih menjadi salah satu daerah yang ikut dalam pengembangan program desa anti korupsi di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu bentuk nyata dari program tersebut adalah ditetapkannya Desa Resun sebagai desa percontohan anti korupsi, pendengar. Keberadaan desa percontohan ini diharapkan menjadi contoh bagi desa-desa lainnya di Kepulauan Riau, terutama dalam menerapkan prinsip transparansi, integritas, dan juga pelayanan publik yang berkualitas.

0: Pendengar, melalui penguatan kapasitas aparatur, sistem pengawasan yang berkelanjutan, serta keterlibatan masyarakat, desa-desa di Kabupaten Lingga diharapkan semakin siap menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena perubahan besar dapat dimulai dari langkah kecil. Dan langkah kecil itu bisa dimulai dari desa. Pendengar, demikian untuk siang hari ini Jendela Kepri dengan topik desa anti korupsi, langkah kecil untuk perubahan besar. Semoga upaya membangun desa yang bersih, transparan, dan berintegritas bisa terus berkembang di Kepulauan Riau. Karena pemerintahan yang dipercaya masyarakat lahir dari keterbukaan dan tanggung jawab bersama. Tetap bersama kami di Pro 1 RU Tanjung Pinang, dan sampai berjumpa lagi di Jendela Kepri di lain kesempatan.
1: Demikianlah Jendela Kepri, program yang menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: harus bahagia.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti warta berita olahraga dari Pro3 Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga.
2: Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026. Nama saya Safira Malia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
2: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion, termasuk kedua putrinya yang masih kecil, Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan seusai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kemenangan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
1: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
1: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
0: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Match Day Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SUGBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nier Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP, FC, dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapten Bailo!
2: MSPFC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSPFC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSPFC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSVFC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSPFC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSPFC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angels duduk di posisi ketiga dengan koleksi

dari Futsal Kita Connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao dua set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Zhu Fu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andri Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andri juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi, mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk kita kirim, begitu SK sudah keluar masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan 3 maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Coach. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Clutch menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Clutch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan

0: Tanjung Pinang siang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan pendengar, tadi sudah kita ikuti ya warta berita olahraga dari Pro 3 Jakarta. Nanti pada pukul 13 kami akan sampaikan warta berita daerah siang untuk Anda. Pendengar, informasi dulu untuk Anda sebelum kita ke lagu berikutnya. Kali ini tentang Kapolda Kepulauan Riau yang meresmikan pembangunan gedung serbaguna, pendengar. Jadi dilansir dari rri.co.id, Polda Kepulauan Riau memulai pembangunan gedung serbaguna tahun anggaran 2026 yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kapolda Kepulauan Riau, yaitu Irjen Pol Asep Safrudin di Batam hari Selasa kemarin. Pembangunan fasilitas tersebut diharapkan bisa mendukung peningkatan kapasitas organisasi dan juga pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Gedung serbaguna Polda Kepri ini, pendengar, dirancang sebagai bangunan 3 lantai dengan masa pengerjaan selama 210 hari kalender. Fasilitas tersebut nantinya akan digunakan untuk berbagai kebutuhan organisasi seperti pelaksanaan kegiatan kedinasan, ya, terus pembinaan personil, rapat koordinasi, kegiatan kemasyarakatan dan agenda strategis lainnya. Informasi lebih lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Ya, pendengar lagu dari Krisdayanti yang ku mau baru saja mengudara di Indra Dengar Anda. Aduh, jam segini jam rawan ya, sudah pada lapar gak sih? Kalau belum makan siang, nah ini bentar lagi waktunya makan siang ya pendengar. Apalagi tadi ya mungkin gak sempat sarapan. Wah, ini sekalian nih ya, rapel. Sarapan sekaligus makan siang. Nah pendengar, ngomongin tentang makan nih pendengar, dua dapur SPPG program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Tanjung Pinang sementara menghentikan operasionalnya. Penghentian ini terjadi karena dana operasional dari Badan Gizi Nasional atau BGN belum cair. Dua SPPG yang berada di Kelurahan Batu 9, Kecamatan Tanjung Pinang Timur berhenti sejak Senin kemarin tanggal 8 Juni. Dan total dari Tanjung Pinang itu ya ada total 23 SPPG di Tanjung Pinang. Sebanyak 21 unit masih tetap beroperasi melayani pelajar dan juga ibu hamil. Dua saja yang tidak beroperasi sementara ya. Dan Pemkot Tanjung Pinang menyebutkan penghentian ini terjadi karena arus kas yang tersendat. Karena sebagian SPPG sebelumnya menggunakan dana talangan, pendengar. Operasional kedua dapur akan kembali berjalan setelah anggaran dari BGN dicairkan. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id. Dan pendengar, kami informasikan juga masuknya Fardu Zuhur untuk siang hari ini, yaitu pukul 12.05 menit waktu Indonesia Barat ya. Pukul 12.05 menit waktu Indonesia Barat. Sekarang baru pukul 11.54 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita ke lagu lagi, kali ini ada Republik, Hanya Ingin Kau Tahu.

0: Selamat datang, Kak. Ada yang bisa dibantu?
1: Saya mau beli obat ini, Kak. Ada nggak ya?
0: Loh, ini obat apa ya, Kak?
1: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
0: Ya ampun, Kak, itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuma karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi. Nggak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos, kan?
1: Masa iya sih? Nggak mungkin saya salah dong, orang ini viral kok.
0: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu benar loh.

Pendengar kaum muslim dan muslimah di mana saja berada, sesaat lagi akan kita dengarkan berkumandangnya seruan azan pertanda masuknya fardu zuhur untuk kawasan kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

0: الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari solat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis Riwayat Bukhari.

Jika kita memahami tujuan dari penciptaan di muka bumi, pekerjaan, urusan dunia akan menjadi jeda waktu menunggu sholat ke sholat berikutnya. Dari ibadah satu ke ibadah lainnya. Namun manusia seringkali menjadikan urusan dunia sebagai alasan kesibukan dari menjalankan kewajiban. Sebab mereka tidak memandang kehidupan ini berkesudahan. Apa yang kita lihat berkesinambungan pada hakikatnya akan segera berakhir, akan segera menemui titik ujungnya. Jika kita memandang segala sesuatu berkesudahan, kita akan sangat memperhatikan akhir dari setiap cerita kehidupan. Sesungguhnya, amalan itu tergantung dari akhirnya. Hampir setiap hari kita selalu melihat kesudahan orang-orang di sekitar kita. Sayangnya, kita tidak melihat kesudahan itu dalam diri kita. Jika kita memandang segala sesuatu akan berakhir, kita akan lebih sibuk mempersiapkan diri. Jika kita melihat kesudahan dari setiap amalan adalah ganjaran kebaikan, kita tentu akan sangat bersemangat beramal. Begitupun kesudahan dari setiap dosa, kita akan menghindarinya. Kita akan lebih memilih bersabar dan tidak akan mau terjatuh pada kesalahan yang sama. Dan jika kita melihat kesudahan dari dunia, tentu kita akan sangat berhati-hati menjalaninya. Sesungguhnya, kenikmatan bermaksiat sementara akan segera hilang. Tinggallah azab dosanya kelak. Dan sesungguhnya, rintangan beribadah juga tidak lama akan pergi. Tinggallah balasan pahalanya kelak. Kata Ibnu Qayyim. Jika kita benar-benar melihat segala kesudahan hidup ini, kita akan lebih sibuk mempersiapkan bekal-bekal akhirat daripada persiapan hari tua.

kita akan sangat memperhatikan kesiapan dari setiap kesempatan. Sayangnya, kita hanya melihat dari masa sekarang saja, tidak menyadari bahwa semuanya akan berkesudahan. Pemandangan berkesudahan akan mengajarkan pada kita bagaimana bersabar, menahan hawa nafsu, tidak tergesa-gesa, memanfaatkan kesempatan, dan lebih berhati-hati dalam setiap keputusan hidup, dan lebih bersiap setelah ini.

Windam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Saya Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga siaran ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para pendengar, pemirsa RRI, dan menjadikan RRI sebagai sahabat kita bersama. Terima kasih, salam sukses untuk RRI Tanjung Pinang.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Tanjung Pinang Siang. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Menteri P2MI bersinergi bersama Pemda dan Akademisi Kepri untuk perkuat sinergi perlindungan pekerja migran. Rencana penataan RT/RW di Kelurahan Melayu Kota Piring telah mencapai kesepakatan dalam rapat dengar pendapat. Inilah warta berita selengkapnya hari ini Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Liza Andriani. Pendengar, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bersinergi bersama pemerintah daerah dan Akademisi Kepri perkuat sinergi perlindungan pekerja migran.
1: Sesuai arahan Bapak Presiden, kami harus mempersiapkan ke depan adalah penempatan pekerja migran yang skill. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak pekerja-pekerja kita yang skill, formal bahkan profesional yang sudah bekerja di luar negeri.
2: Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Republik Indonesia Mukhtarudin menandatangani kesepakatan bersama dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan sejumlah pemerintah daerah serta akademisi. Kerjasama ini bertujuan membangun ekosistem perlindungan komprehensif bagi pekerja migran Indonesia, mulai dari sebelum berangkat hingga kembali ke tanah air. Sinergi ini dinilai sangat krusial, mengingat posisi strategis wilayah Kepri yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura. Menteri Mukhtarudin menegaskan, kesepakatan ini tidak boleh berhenti di atas kertas, melainkan harus segera diwujudkan dalam langkah implementasi nyata. Pihaknya berkomitmen mengoptimalkan seluruh instrumen dan keunggulan lokal demi memastikan keamanan para pekerja domestik.
1: MOU ini menjadi sangat penting dalam rangka kita membangun ekosistem dari hulu ke hilir. Tidak hanya menyiapkan sumber daya manusia, tapi MOU juga nanti konteksnya adalah bagaimana perlindungan baik ketika bekerja maupun setelah pulang sekolah.
2: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Asrul Ahmad menyambut baik kunjungan kerja sekaligus penandatanganan kesepakatan yang diinisiasi oleh Kementerian P2MI tersebut. Menurut Ansar, Kepri sebagai pintu gerbang internasional memegang peranan sangat penting dalam tata kelola penempatan pekerja migran.
3: Nah, intinya kita akan terus nanti bekerja sama, ya, terutama dengan P3MI di sini, kemudian dengan semestik dan bagaimana apa yang menjadi tujuan kita dalam perlindungan terhadap P3MI misalnya di sini.
2: Melalui langkah taktis ini, pemerintah pusat dan daerah berharap ekosistem perlindungan yang ideal dapat segera terbentuk. Upaya bersama ini diharapkan mampu menekan angka pengiriman pekerja secara non-prosedural di masa mendatang. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana penataan RT dan RW di Kelurahan Melayu Kota Piring Tanjung Pinang mencapai kesepakatan melalui rapat dengar pendapat yang digelar DPRD Kota Tanjung Pinang.
4: Rencana penataan dan penggabungan rukun tetangga atau RT dan rukun warga atau RW di Kelurahan Melayu Kota Piring atau MKP Kota Tanjung Pinang menemukan titik temu melalui rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar DPRD Kota Tanjung Pinang bersama Pemko Tanjung Pinang dan Forum Solidaritas RT/RW Kelurahan Melayu Kota Piring. RDP tersebut dilaksanakan di ruang rapat DPRD Kota Tanjung Pinang, Senggarang, Selasa kemarin. Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang, Agus Jurianto, mengatakan pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan menghasilkan sejumlah kesepakatan bersama. Menurutnya, seluruh pihak sepakat tetap berpedoman pada Peraturan Wali Kota atau Perwako Nomor 34 Tahun 2025 tentang penataan RT dan RW. Agus menjelaskan, DPRD juga merekomendasikan agar pihak kelurahan bersama Forum Solidaritas RT/RW kembali melakukan pembahasan dan penataan wilayah dalam waktu paling lama 7 hari. Ia berharap komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dapat terus terjalin dengan baik sehingga proses penataan berjalan lancar.
5: Jadi pada hari ini clear semua dan kami minta kepada rekomendasi kami kepada Pak Lurah dan juga teman-teman Forum Solidaritas RT/RW Melayu Kota Piring untuk bisa berembuk kembali, menata kembali, kami kasih waktu 7 hari.
4: Wakil Ketua 1 DPRD Kota Tanjung Pinang, Ade Angga, menyebutkan RDP tersebut menghasilkan solusi yang dapat diterima seluruh pihak. Ia mengatakan jumlah RW di Kelurahan Melayu Kota Piring tetap mengacu pada ketentuan Perwako, yakni maksimal 4 RW untuk wilayah dengan kategori sekitar 5.000 kepala keluarga.
6: Nah, merujuk pada Perwako yang ada, nah saat ini maksimal untuk kategori 5.000 kakak itu 4 RW, dan itu disepakati.
4: Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang, Zul Hidayat, mengapresiasi masukan yang disampaikan masyarakat melalui forum tersebut. Menurutnya, masyarakat pada prinsipnya mendukung kebijakan pemerintah dalam melakukan penataan RT dan RW. Namun, berharap dapat dilibatkan secara aktif dalam proses pelaksanaannya. Zul Hidayat menambahkan, berdasarkan ketentuan perwako, jumlah RW di Kelurahan Melayu Kota Piring akan disesuaikan dari 8 RW menjadi 4 RW. Sedangkan jumlah RT yang sebelumnya berjumlah 37 RT akan ditata kembali menjadi 24 RT melalui pembahasan bersama antara camat, lurah, dan perwakilan masyarakat.
7: Yang tadinya 15 RT menjadi 24 RT ini, itu juga sesuai dengan perwako, itu awalnya kan 37 ya, nah 37 RT tadi disepakati untuk menjadi setelah ditata menjadi 24 RT.
4: Perwakilan Forum Solidaritas RT RW Kelurahan Melayu Kota Piring, Gunawan, menyambut baik hasil RDP yang telah dilaksanakan. Ia menegaskan pihaknya siap berkoordinasi dengan pihak kelurahan untuk melakukan pemetaan wilayah RT yang baru sesuai kesepakatan bersama.
8: Di keputusan ini sesuai kesepakatan kami bersama, apapun keputusan yang hasilnya nanti ini, mungkin kami akan menerima.
4: Ia menambahkan keputusan yang nantinya telah ditetapkan, pihaknya akan siap menerima dan membantu proses penataan wilayah RT yang baru untuk kemajuan Kelurahan Melayu Kota Piring. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemekaran kecamatan baru di Kabupaten Bintan belum diputuskan karena masih dalam tahap kajian pemerintah daerah.
9: Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan rencana pemekaran kecamatan baru di Kabupaten Bintan masih dalam tahap pembahasan oleh pemerintah daerah bersama tim terkait. Saat ini pemerintah daerah masih melakukan kajian lebih lanjut sebelum mengambil keputusan. Robi menjelaskan bahwa tim pemekaran sebelumnya telah menyampaikan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, namun terdapat beberapa ketentuan yang dinilai belum sepenuhnya dapat dipenuhi untuk pembentukan wilayah baru tersebut. Hal ini tetap akan dibahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk potensi kawasan investasi serta kemungkinan adanya kebijakan atau perlakuan khusus. Selain itu, wacana pemekaran kecamatan baru ini sebelumnya muncul dari hasil kajian yang mengusulkan pembentukan wilayah baru Kecamatan Bintan Timur yang mencakup Kelurahan Sungai Lekop dan Kelurahan Gunung Lengkuas.
10: Lagi dibahas, kemarin dari tim pemekaran sudah menyampaikan ada beberapa syarat-syarat yang memang sebenarnya itu belum bisa masuk, tapi dengan mungkin kawasan investasi dan lain-lain, jadi itu bisa ada sebuah khusus lah, pemekaran khusus. Nah,
9: Robi Kurniawan juga menegaskan bahwa hasil kajian tersebut masih akan didiskusikan lebih lanjut bersama tim pemekaran sebelum pemerintah daerah mengambil langkah berikutnya. Pemerintah daerah juga tetap optimistis proses pemekaran dapat terus berlanjut. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebagai upaya meningkatkan disiplin, keamanan, dan ketertiban di lingkungan masyarakat, pelajar di Kota Tanjung Pinang diwajibkan mematuhi aturan jam malam yang diawasi bersama oleh sekolah, Satpol PP, dan kepolisian.
11: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menerapkan jam malam bagi pelajar di wilayahnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan disiplin dan keamanan pelajar, serta untuk mendukung terciptanya Kota Tanjung Pinang yang kondusif. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang, Zul Hidayat, mengatakan bahwa penerapan jam malam bagi pelajar ini sebenarnya sudah diatur oleh peraturan daerah atau perda dan peraturan wali kota atau perwako, di mana pelajar tidak diperbolehkan berada di luar rumah pada jam malam yang telah ditentukan, kecuali untuk keperluan tertentu yang didampingi oleh orang tua. Menurut Zul Hidayat, Pemkot Kota Tanjung Pinang bekerja sama dengan pihak sekolah, Satpol PP, dan aparat kepolisian untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelajar yang melanggar aturan jam malam.
12: Kami mengaktifkan patroli di atas jam 10 malam itu, mengingatkan adik-adik kita kumpulkan yang lewat jam 10 malam masih keliaran ngumpul-ngumpul yang tidak jelas, karena ini kadang-kadang banyak hal yang terjadi ketika ngumpul-ngumpul di pada waktu malam hari ya, yaitu kecelakaan lalu lintas, ugal-ugalan tadi, narkoba dan segala macam, ini banyak terjadi memang jamnya jam-jam segitu. Ini kan akan kita kaji ya, kita akan ajak diskusi beberapa pihak orang tua untuk kembali Satpol PP agak tegas terhadap hal ini.
11: Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang, Zul Hidayat, menambahkan penerapan jam malam bagi pelajar ini juga diharapkan dapat membantu orang tua dalam mengawasi anak-anak mereka. Orang tua juga harus berperan aktif dalam mengawasi anak-anaknya agar tidak keluar rumah pada malam hari jika tidak ada keperluan. Bagi pelajar yang melanggar akan dibina sesuai dengan peraturan yang berlaku.
13: Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gangguan perilaku seksual seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT tidak terjadi secara lahiriah. Kelainan tersebut terjadi karena berbagai faktor yang memengaruhinya, salah satunya pergaulan dan pola asuh yang salah.
13: Gangguan perilaku seksual seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT tidak terjadi secara lahiriah. Kelainan tersebut terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhinya, salah satunya pergaulan dan pola asuh yang salah. Penggerak swadaya masyarakat ahli muda Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB, DP3 AP2KB Provinsi Kepri, Yuli Munir mengatakan, faktor lingkungan dan pergaulan sangat mempengaruhi perilaku seksual menyimpang, terutama pada anak remaja. Karena di masa tersebut, anak-anak sangat suka bersosialisasi, terutama dengan rekan sebayanya. Ketika lingkungan temannya yang ada memiliki perilaku seksual yang menyimpang, hal ini juga akan mempengaruhi anak untuk berperilaku serupa. Kemudian yang menyebabkan perilaku yang menyimpang juga disebabkan oleh pola asuh orang tua yang salah. Salah satunya perilaku dari ibu yang memperlakukan anak laki-laki seperti anak perempuan dan sebaliknya. Walaupun niatnya hanya bercanda ketika waktu kecil, tetapi tindakan tersebut dapat berdampak besar ke depannya bagi perilaku anak.
14: Lingkungan dan keluarga ya, karena jarang ya anak-anak yang terlahir sudah menyimpang arah seksnya, tapi biasanya karena pergaulan. Kalau di SMP kan sudah kuat tuh pergaulannya, mereka sudah lebih kepada teman daripada kepada keluarganya sendiri. Nah, di keluarga juga dari pola pengasuhan. Terkadang ada ibu-ibu yang anaknya cowok tapi cantik, bulu matanya lentik, terus dihias, kemudian difoto, di-share di media sosial, anakku gini. Hanya untuk jokes, tapi ternyata itu berakibat cukup besar itu, seperti itu.
13: Penggerak swadaya masyarakat ahli muda Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB Provinsi Kepri, Yuli Munir mengatakan, adapun kasus perilaku yang menyimpang atau LGBT pada anak yang ditangani oleh pihaknya, meski banyak namun kasus tersebut seperti gunung es, karena kasus yang tidak dilaporkan lebih banyak dari kasus yang dilaporkan. Untuk di Kota Tanjung Pinang, pihaknya lebih banyak menangani kasus penyuka sesama jenis, yaitu perempuan dengan perempuan. Sementara untuk di Bintan, kasus yang ditangani juga penyuka sesama jenis, tetapi lebih banyak lelaki suka dengan lelaki. Reporter Vidyawati, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Program studi sejarah di Umrah diharapkan mampu menjadi pusat penelitian dan pengembangan ilmu sejarah.
15: Meski baru resmi berdiri pada tahun 2026 ini, kehadiran program studi Prodi Sejarah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKUP Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Tanjung Pinang dinilai sebagai bagian penting bagi pengembangan ilmu sejarah di Kepulauan Riau Kepri. Koordinator Prodi Sejarah Umrah Robi Patria mengatakan, Kepri kaya akan warisan sejarah budaya dan peradaban Melayu yang dinilai membutuhkan wadah akademik khusus untuk mengkaji serta mengembangkan berbagai kajian sejarah yang tersebar di wilayah perbatasan Indonesia. Kajian sejarah tidak hanya berkaitan dengan masa lalu, tetapi juga dapat menjadi landasan dalam merancang masa depan yang lebih baik bagi Kepri. Dengan demikian, hadirnya Prodi Sejarah di Umrah dapat menjadi bekal untuk kemajuan Kepri. Apalagi masih banyak potensi kajian sejarah yang belum tergali secara maksimal. Oleh karena itu, kehadiran Prodi Sejarah di Umrah diharapkan mampu menjadi pusat penelitian dan pengembangan ilmu sejarah yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
16: Kuliah di sana, mumpung dibuka jalur mandiri begitu. Nah, sekarang juga sedang dilakukan penulisan buku sejarah Provinsi Kepri. Itu kan misalnya

0: Diakui sebagai tokoh multidisiplin yang melahirkan karya intelektual dalam berbagai bidang. Karyanya tidak hanya menjadi benda warisan, tapi juga sumber pengetahuan yang terus bermanfaat.
1: Sosok Raja Ali Haji diakui sebagai tokoh multidisiplin yang melahirkan karya intelektual dalam berbagai bidang, mulai dari bahasa, sastra, sejarah, hingga pendidikan. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Mujiza beberapa waktu lalu menjelaskan bahwa warisan karya Raja Ali Haji tidak hanya bernilai sejarah, tetapi juga relevan bagi generasi muda masa kini. Ia juga mengatakan, karya-karya Raja Ali Haji menunjukkan kontribusi besar terhadap standar bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Contohnya tentang bahasa dan kamus, ada Kitab Bustan Al-Katibin dan Kitab Pengetahuan Bahasa. Di bidang sastra, puluhan naskah Raja Ali Haji masih menjadi rujukan, terutama Gurindam 12 yang tetap hidup hingga saat ini. Selain itu, buku Taufat Al-Nafis yang memperlihatkan sejarah Melayu yang ditulis oleh Raja Ali Haji.
2: Sangat terlihat di dalam karya Raja Ali Haji karena dilihat dari klasifikasi karya, misalnya tentang bahasa dan kamus. Jadi ada Bustanul Katibin, ada Kitab Pengetahuan Bahasa. Itu dua karya itu menjadi masterpiece dan itu ada kaitannya dengan bahasa Indonesia.
1: Mujiza mengingatkan bahwa banyak naskah kuno saat ini hanya diperlakukan sebagai pusaka, bukan pustaka yang bisa dipelajari. Ia menekankan perlunya strategi pewarisan agar pengetahuan dalam naskah bisa dihadirkan generasi muda.
2: Naskah itu lebih banyak jadi pusaka, jadi benda warisan, tidak menjadi pustaka. Bagaimana pengetahuan masa lalu pada masa lalu itu dihadirkan ke generasi muda. Mereka harus tahu tadi itu aneka pengetahuan yang ada di dalam naskah ke masyarakat masa kini.
1: Dirinya menilai langkah itu penting agar warisan intelektual Raja Ali Haji tetap hidup dan dikenali lintas generasi. Naskah-naskah itu tidak hanya menjadi benda warisan, tapi juga sumber pengetahuan yang terus bermanfaat. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menteri P2MI bersinergi bersama Pemda dan Akademisi Kepri untuk perkuat sinergi perlindungan pekerja migran. Rencana penataan RT/RW di Kelurahan Melayu Kota Piring telah mencapai kesepakatan dalam rapat dengar pendapat. Mewakili kerabat kerja bertugas yang hari ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Persada Indonesia Tanjung Pinang kembali hadir untuk siang hari ini, pendengar ya. Untuk Anda yang request lagu-lagu Indonesia, silakan sudah Liza buka di line telepon dan juga WhatsApp ya, sampai nanti pukul 3, pukul 15 alias jam 3 sore, pendengar. Kita langsung aja untuk yang pertama. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Persada Indonesia.
1: Iya.
2: 100%
1: Indonesia.
2: Apa kabar Mbak Liza?
1: Alhamdulillah. Yang bertanya apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Baik, sehat.
2: Di sana hujan lah.
1: Panas. Tapi kemarin hujan sih. Kalau di Jambi gimana?
2: Kalau di Jambi tadi sebentar hujan, sekitar pukul 11 siang tadi hujan.
1: Iya.
2: Tapi gak lama, sekitar 20 menit lah.
1: Lumayan lah. Tapi masih ada hawa-hawa sejuknya tak?
2: Ada lah sejuknya. Tapi sekarang ini mulai panas lagi.
1: Oh iya, tapi alhamdulillah lah masih dikasih hujan daripada gak sama sekali ya kan.
2: Iya. Tapi semenjak beberapa hari ini hujan terus. Kemarin
1: alhamdulillah
2: hujan
1: juga. Sama berarti.
2: Jadi lanjut lagunya ya.
1: Iya. Pak Hamza mau dengar lagu apa?
2: Lagunya Air Mata dari Dewa 19.
1: Waduh, siang-siang minta air mata. Galau nanti saya. Beda ya sama mata air ya.
2: Iya, gitu lah.
1: Beda.
2: Jangan hujan air mata.
1: Oke. Air matanya buat siapa nih? Aduh, air matanya.
2: Lagunya salam-salam dulu.
1: Iya, buat siapa Bapak?
2: Pertama sekali untuknya Mbak Liza ya.
1: Terima kasih.
2: Yang selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
2: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Tumis, Mama Dani, Mama Selesi, Mama Dini, Pak Burhan, Bang Udin, Bang Ali, Mas Prabu. Kemudian ada Ika Rianti, Ahmad Irwan, ada Putri Marisa, Putri Kedondong, Sarina, Kiki, Yang Uci, Kak Dang Merdu. Bang Ele, Bang Jais, Bunda Yani, Bunda Permata, Kak Intan, Kak Ning, Mak Berlian, Kak Tawir. Selanjutnya Mak Nora, Mak Indun, Nek Anja, Mak Rosi, Nek Amanda. Ada Mak Anda, ada Nek Batis, ada Awang Janggut. Ada Mak Nga Aida, Siska, Kak Deli, Yusuf, Bang Uya, Kak Hani, ada Pak Demang ya, ada Jainal, Kak Sarifa, Kak Siti Tanah Merah ya, untuk semua lah tanpa terkecuali sama Mbak. Siang untuknya Mbak Liza, selamat siang, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bapak Hamza Yusuf ya yang ada di Jambi. Ternyata Jambi sama ya kayak Tanjung Pinang ya. Ada hujan-hujannya walaupun enggak terus menerus. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
3: Biarkanlah rasa rindu ini menyatu dalam perasaanku, hanyalah dirimu tempatku berteduh. Gimana Mbak Liza?
1: Kok nyanyi, waduh.
3: Itu lagunya, tanya sama Bung Ardian yang punya lagu.
1: Aduh.
3: Antara Tanjung Pinang dan Pulau Seberang, Angkasa Crew gitu ya.
1: Angkasa Crew.
3: Ya.
1: Aduh, nggak kenal saya siapa ya.
3: Ya tanya.
1: takut kualat saya sama teman sendiri.
3: Sama koleganya, masa ini pendengar yang menyanyikan.
1: Maaf Bu Gardian.
3: Saya request di RRI mana seperti Denpasar.
1: Saya suka lupa kalau punya teman artis. Aduh, sehat bang?
3: Ya alhamdulillah sehat, apalagi semalam ya luar biasa gitu penampilan timnas kita gitu ya.
1: 1-0 ya?
3: Ya sebenarnya banyak peluang yang tercipta, cuman De Fortuna belum berpihak gitu, banyak gol yang tercipta gitu. Tapi apapun hasilnya kita puas istilahnya menyaksikan timnas kita sekarang ini gitu di era transisi gitu, pelatihan John Herdman gitu.
1: Oke. Ya, deh,
3: lagunya saya akan bungkuskan, bingkiskan buat Madani ya. Terus Nieva, Mak Berlian ya, Mak Permata, Mak Rika. Kalau giliran saya menyapa ini kayaknya harus ada bantuan contekan dari Bang Udin gitu.
1: Contekan kan.
3: Dengan Pak Umar gitu ya. Jadi saya kira semuanya ya tambah terkecuali ya. Salam sehat tentunya buat Mbak Lisa, sukses selalu ya.
1: Amin, doa yang sama.
3: Ya itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Andi di Bengkulu. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
4: Halo, selamat
1: siang. Iya. Selamat siang, Mama Oci.
4: Apa kabar, Bu?
1: Alhamdulillah baik. Mama Rosi gimana?
4: Alhamdulillah sehat. Ini lipat baju nih, Zah.
1: Kenapa?
4: Lipat baju.
1: Oh, lipat baju.
4: Alhamdulillah. Panas kan?
1: Alhamdulillah. Kalau hujan tak kering baju tuh.
4: Kering. Jadi tuh nguci lagi tuh sekali lagi.
1: Iyalah. Sambil nguci baju sambil denger lagu. Nah, lagu apa nih?
4: Sambil dengar Eza siaran kan. Iya. Dengar lagu.
1: Apa tuh lagunya?
4: Lagu apa ya yang enak dia, Zah?
1: Ayo, apa?
4: Karena disuruh pilih lagu, Mak Rosi paling susah tahu, tak pandai.
1: Oh, jadi pilih apa nih?
4: Coba ya, Zah, itulah ya, Zah aja yang pilih kan.
1: Mau lagu yang, apa tuh yang enak? Mau yang sedih atau yang tidak sedih?
4: Ya,
1: mau...
4: tak usah yang sedih lah.
1: Mau perempuan atau laki-laki?
4: Perempuan, tak maulah yang laki-laki.
1: Eh, kenapa pula? Kenapa pula tak mau laki-laki?
4: Yang perempuan aja enak.
1: Oh gitu, baik. Buat siapa lagunya?
4: Pertama buat Eza, selamat siang, selamat bertugas. Baliknya sehat, mudah sehat selalu sayangku ya.
1: Amin, mau cuci juga ya, sehat-sehat.
4: Amin, mudah panjang umur rezekinya selalu.
1: Amin.
4: Yang tadi baru masuk siapa tadi?
1: Bang Andi di Bengkulu.
4: Oh, Bang Andi di Bengkulu. Salam kenal Bang Andi dari Mak Rosi Tanjung Pinang Batu 10.
1: Iya.
4: Yang buat yang nanti yang penelpon ketiga. Tak tahu nanti ada tahniah yang lucu, ada Bang Udin ya.
1: Iya.
4: Ada Kak Deli, adanya Kak Dinda juga, ada Mas Prabu, ada Yusuf, ada Pak Yusuf juga di Jambi.
1: Iya.
4: Adanya Pak Awang juga, ada Mamak Belian, adanya Putri Pondok, adanya Nek Anjang di Sungai Nam, ada Bunda Permata, ada Kak Sarini Akiu-Kiu, mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
1: Amin.
4: Buatnya siapa lagi? Oh iya, ni ada Mamak Dani, ada Arif, ada yang Bang Ilek di Kijang ya. Mudah-mudahan sehat semualah, pan-pan di mana saja berada.
1: Amin.
4: Eza sama siapa di studio?
1: Sendiri.
4: Oh, sendiri. Takut. Itu nih.
1: Sudah biasa, mau malam, mau pagi, mau siang, sama aja.
4: Mantap.
1: Oke. Lisa puterin ya, lagu ini aja lah ya. Teman tapi mesra aja lah ya. Atau atau Lelaki Buaya Darat.
4: Aduh, tak mau lah Buaya Darat. Ngeri loh Buaya Darat.
1: Ya, ada teman-teman mesra aja lah biar semangat siang ini. Okay.
4: Ayolah terserah Heza dah. Yang penting enak didengar dah.
1: Siap Mbak Rosi. Semangat ya.
4: Ya buat semua je lah. Pertama sampai tak akhir disenggol. Okay. Sampai kecuali. Dan belum disenggol jangan marah. Maklum aja kalau Mbak Rosi ni masuk error lah. Error otak kepala.
1: Oh Akbar. Iya.
4: Iyalah Heza itu aja sah. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 penelpon sudah Liza terima. Ada Pak Hamzah Yusuf, ada Bang Andi, dan juga ada Mama Rosi. Kita ke lagu dulu ya, tetap bersama kami di Persada Indonesia.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, kembali kami sampaikan cek fakta untuk siang hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026. Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim satu keluarga menangis terharu dan mendadak kaya karena berhasil mendapatkan bantuan dana hibah dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau AI. Adapun video asli unggahan tersebut adalah video reaksi satu keluarga setelah melihat pengumuman kelulusan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru dan tidak ada kaitannya dengan dana hibah atau bantuan dana hibah 2026. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa juga tidak pernah mengatakan atau mengumumkan perihal adanya bantuan dana hibah dan menawarkan bantuan melalui nomor atau video tidak resmi. Cek fakta kedua, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk berpartisipasi dalam undian berhadiah Bank Jateng. Hadiah yang ditawarkan dalam undian tersebut meliputi mobil, sepeda motor, TV, ponsel, kulkas, emas, serta paket umrah gratis. Unggahan tersebut beredar pada Juni 2026. Faktanya, narasi dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi undian berhadiah tersebut di laman media sosial resmi Bank Jateng. Melalui akun resmi Bank Jateng, @bankjateng, masyarakat dan nasabah dihimbau untuk tidak mudah mengklik tautan dengan iming-iming hadiah besar. Nasabah juga diminta untuk bersikap waspada dalam menanggapi setiap penawaran yang datang, terutama dari akun-akun yang tidak resmi atau tidak terverifikasi. Demikian cek fakta untuk siang hari ini pendengar, bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Anugerah Terindah dari Anmes baru saja Liza putarkan untuk Sari di Bintan ya. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang juga buat Sari di Bintan. Katanya persada Indonesia. Request lagunya Anmes, Anugerah Terindah, lagunya buat Kak Liza. Oh, terima kasih. Buat Sari di Bintan, sehat selalu ya. Semangat buat Sari. Halo, selamat siang persada Indonesia.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang, persada Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Eza.
0: Waalaikumsalam, Eyang Ucu.
1: Persada Indonesia, 100% Indonesia.
0: Iya, nggak boleh lagu barat ya.
1: Hah?
0: Nggak boleh lagu barat.
1: Oh iya.
0: Iya, takutnya mau request lagu barat ya kan, Sumatera Barat, Jawa Barat.
1: Oh.
0: Enggak, canda-canda.
1: Kalau gitu kan canda-canda. Kan Miron enggak boleh ya?
0: Canda-canda. Ya, gue juga sehat.
1: Alhamdulillah, Mbak Eza.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Tuh kan?
0: Sehat dengan alhamdulillah.
1: Pada tawanya kan lebih-lebih sehat.
0: Oh, Mbak Eza, insya Allah, ya. Amin.
1: Alhamdulillah, Mbak Eza ya.
0: Iya.
1: Ah, 100% 2000-an ya Mbak Eza ya?
0: Boleh, lagu apa tuh?
1: 2000-an. Inilah Mbak Eza, udah lama gak dengar dari Judika.
0: Yang mana?
1: Sakit tak bertepi.
0: Sakit tak bertepi?
1: Iya, sakitnya di tengah-tengah aja gitu. Tak mau yang bertepi-tepi gitu Mbak Eza.
0: Bisa aja Eyang ya.
1: Iya, emang ada Mbak Eza.
0: Iya, bisa aja.
1: Udah
0: gitu.
1: Udah gak bisa ngomong kalau sakitnya tuh kan.
0: Oh gitu ya.
1: Sampai gak ada tepinya Mbak
0: aduh,
1: Eza.
0: Aduh, kasiannya.
1: Kasian kan. Iyalah.
0: Buat siapa
1: lagunya sakitnya? Lagunya mungkin cocok buat Kang Irwan Mbak Eza ya.
0: Aduh. Gunda gulana. Iya. Terus
1: sehat-sehat aja Kang Irwan ya.
0: Iya. Nah,
1: sama Teh Dindanya di Jawa Barat Eza ya. Untung tak ada Jawa apa?
0: Jawa apa?
1: Ya Jawa Barat lah.
0: Oke.
1: Iyalah. Udah banyak yang gabung Mbak Eza ya.
0: Iya, alhamdulillah 5000 orang.
1: Yalah. Abang Yusuf udah gabung.
0: Bang Yusuf belum di Batam kan? Belum. Hamzah Yusuf
1: belum.
0: Sudah.
1: Nah, buat Mas Prabu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Buat kalau buat Bang Ae enggak cocok lagu ini Mbak Eza ya. Kalau Bang Ae kan lagunya ceria-ceria, enggak mesti sedih Mbak Eza ya.
0: Iya.
1: Buat Mak Dani, buat Bunda Epa, buat Bunda Permata, buat Kak Putri Merica, buat Kak Dang,
0: yeah.
1: Mak Berlian, Pak Kumis, Pak okay. Umar.
0: Yeah.
1: Dah lama enggak dengar suaranya Mbak Eza, mudah-mudahan sehat selalu Mbak Eza ya.
0: Ada tadi di Halo RRI ada Pak Umar.
1: Udah pagi ya?
0: Iya.
1: Iyalah. Buat Bang Ilek ya. Apa? Kak Deli, Mak Rosi ya.
0: Iya.
1: Yalah nanti di belakang mungkin.
0: Siap.
1: Siapa mau gabung ya? Ini buat Oma Sulami, Bu Hani, Bang Uya sama Pak Demang di Yudo Winangun ya Mbak Eza ya?
0: Kalau enggak salah benar.
1: Kalau enggak salah benar, kalau salah yang salah yang ya Mbak
0: Liza,
1: Eza, ya?
0: Liza yang salah Liza.
1: Iyalah. Bisa coba Mbak Eza ya.
0: Iya, cu.
1: Buat Mbak Eza sama tugas, sehat keluarga Mbak Eza ya.
0: Amin yang juga ya.
1: Ya terus,
0: amin.
1: Sehat Mbak Eza, Mbak Eza ya.
0: Amin, iya.
1: Ya, makasih Mbak Eza.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Mbak Eza.
0: Masya Allah, terima kasih. Untuk yang lucu di tembelingnya selalu semangat ya. Sehat-sehat yang. Halo, selamat siang persada Indonesia.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa ya?
2: Dengan siapa ya?
0: Iya.
2: Apa kabar?
0: Orang baru kan?
2: Iya, baru sampai.
0: Baru sampai dari mana? Baru sampai dari mana?
2: Dari luar lah. Ini aku kalau dekat aku tubitin loh.
0: Gemes ya.
2: Gemes lagi deh kok balik kami.
0: Ampun. Ini lagi di Manado atau di mana?
2: Sudah di Pinang.
0: Oh sudah di Pinang. Di Pinang sama siapa?
2: Ya Allah. sama gondong.
0: Ampun ampun. Oke, deh Kak Deli sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa?
2: Kita minta lagu yang romantis sedikit lah ya.
0: Asik romantis. Apa tuh?
2: Aldasali sama Chelsea.
0: Kesayangan.
2: Iya, dengarlah kesayanganku.
0: Asik.
2: Jangan tinggalkan aku.
0: Enggak sayang, aku tidak akan meninggalkanmu. Iya, okay. Kata buaya.
2: Tadi sudah nangis pantas lagunya itu. Aku nangis tadi pagi dengar lagu tadi, aku bikin sedih sih. Sekarang aku dengar lagu sayang-sayang aja lah.
0: Asik.

0: Oh iya, lagi apa, setrika baju katanya.
1: 10 tahun umur panjang sehat selalu.
0: Amin.
1: Bidang kesehatan selalu, rezeki lancar Mak Rosi ya.
0: Amin.
1: Ada Mama Dani, Pak Ahmad di Kijang, timbul semua. Ada siap. Pak Umar keluarga, sehat selalu Pak Umar sama Bunda.
0: Amin.
1: Bang Udin juga, ada Mak Berlian keluarga, sehat selalu Mak Berlian.
0: Oke.
1: Selamat siang juga buat Yuta Winangun, ada Pak Demang sekeluarga. Ada Bang Uya sekeluarga. Hai Bang Uya, tak masuk-masuk, tak monitor kali ya.
0: Enggak tahu, tidur kali ya, tidur siang.
1: Enggak, kata Bang Udin, kayang-kayang dia atau salto barangkali kan.
0: Kayang-kayang.
1: Mudah-mudahan didengar nih.
0: Siap.
1: Ada Bunda Permata di... Ini penyengat apa penyengat ya kalau bilangnya ya?
0: Bunda Permata penyengat.
1: Oh penyengat, aku kadang kalau suka salah ngomong ya.
0: Tapi dia gak suka nyengat.
1: Iya.
0: Namanya penyengat, nama ininya tempatnya. Iya.
1: Yang ada di Kabupaten Minsu. Selamat siang Brayar sekeluarga. Yang ketemu di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yang ada di Kabupaten Mitra, Minahasa Utara, Minahasa Maratan. Selamat siang sama Jamoni ya, sehat-sehat selalu ya. Jamoni, monitor.
0: Tolong translate-nya mana ya, saya tidak mengerti. Translate-nya mana, tidak terlihat, apa artinya?
1: Kak Lisa,
0: harus belajar bahasa Manado nih. Ya?
1: Bahasa kampung aku nanti, Kak Lisa tak ngerti lagi.
0: Ya makanya harus ada kursus nih. Oke, ada lagi.
1: Buat yang ada di Bintan, Bintan Buyut, sahabat-sahabatku, sayang-sayangku semua di sana ya, sehat-sehat selalu. Ada Nek Bino, Nek Upania, Nek Anjan, Nek Manda, Nek Alif, apa kabar? Semua sehat selalu lah ya.
0: Amin.
1: Ada Kak Wir juga ya, Kak Ira, Kak Resma, Ros.
0: Satu kampung nih.
1: Aku kangen kak sama mereka suara-suara ini.
0: Masa siap.
1: Ini, di
0: siap. Ayo masuk.
1: India. Iya. Okay. Ada Bang Ariel Yori. Hai.
0: Bang Uya nunggu nih.
1: Bang Uya tunggu. Ada di Pekanbaru.
0: Iya.
1: Selamat siang ada Bujus, Bunda Isa lah ya. Oke, Kak Lisa ditunggu lagunya.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Kak Deli. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Ngantuk,
0: sama ngantuk juga.
2: Kelamaan.
0: Saya tidur dulu ya.
2: Bareng-bareng lah dulu.
0: Iya, kelamaan nunggu Kak Deli ya, ngantri satu kampung ya.
2: Kak Deli suka bon dia nih.
0: Sehat Bu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Kaliza gimana? Alhamdulillah sehat.
2: Udah makan belum?
0: Sudah. Emang mau dimasakin?
2: Tadi udah pesen ini GoFood, tinggal bayar aja nanti.
0: Oh lah, saya yang bayar lah, rugi saya. Oke, Bang Uya, mau denger lagu apa?
2: Siang-siang lagu apa ya?
0: Apa? Bakso.
2: Telinga apa wajan itu?
0: Kira mau denger Abang Tukang Bakso ya kan?
2: Itu lagu nggak enak lah.
0: Apa?
2: Salam-salam dulu aja.
0: Oke.
2: Buat Mbak Liza selama bertugas.
0: Terima kasih.
2: Terus buat Kak Deli tadi. Besok dipaketin aja Kak Deli. Ucapan. Udah kangen dia kan. Lama di Manado balik ke Pinang.
0: Iya.
2: Buat Eyang Ucu tadi. Semoga sehat terus.
0: Amin.
2: Buat yang di Kijang semuanya.
0: Oke.
2: Buat yang di Ganet, Batu 13, di Bengkulu, Karimun, Jambi, Batam, Soekarno Hatta, mana lagi? Di pulau-pulau semuanya.
0: Di hatinya enggak?
2: Di hatimu aja.
0: Terus?
2: Terus siapa lagi ya? Buat yang di Yudo Winangun juga, Pak Demang juga.
0: Pak Demang lagi denger tuh.
2: Lagi denger dia. Dia lagi nyangkut di pohon deh, sambil ngopi.
0: Nyangkut. Memang layangan nyangkut.
2: Dia selalu on the way katanya.
0: Iya, baik.
2: Lagunya ini aja Mbak Liza dari BCL aja.
0: Iya. Yang mana?
2: Cinta Sejati.
0: Asik.

0: Buat siapa cita-citanya tuh? Buat someone?
1: Someone nih. Okay. Yang lagi siaran. Siap-siap ngegombal.
0: Guys, gak mempan.
1: Oh, gak mempan. Kan lagi kirimin coklat ya.
0: Ah, gak mempan. Dah, bye-bye.
1: Silver Queen gak mau.
0: Ah, bye-bye. Bisa beli sendiri, dadah.
1: Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Uyadi Yudo Winangun. Ngomongin Yudo Winangun, ada Pak Demang juga nih yang lagi mendengarkan. Selamat siang Bapak. Ya, katanya Pak Demang, salam kenal untuk Eyang Ucu dan juga Kak Deli. Nah iya benar, Pak Demang ini di Yudo Winangun katanya. Salam kenal ya buat Eyang Ucu dan Kak Deli. Oke, sudah 3 penelpon dan ada WhatsApp juga. Liza bacakan dulu sebelum lupa. Dari Bu Hani. Ya, waalaikumsalam Ibu. Katanya Persada Indonesia request lagu dari Cassandra, Cinta Terbaik kalau ada. Salam-salam buat Baliza, selamat siang dan selamat bertugas untuk Bang Udin, Kak Deli, Pak Hamzah Yusuf, ada Pak Irwan, Mas Prabu, Teh Dinda, Bang Andi, ada Bang Jais, Kak Berlian, Bunda Els, dan Nona Fika di Manado, ada Bunda Permata, Bang Ile, Bunda Isal, ada Kak Yani dan Yusuf, ada Mama Dani, Putri Tri Merica, Oma Sulami, Kak Sarina QQ, Mak Cikma, Eyang Ucu dan fans RRD di mana saja berada, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya, udah 3 lagu sudah ngantri, kita ke lagu dulu ya. Ada Judika, Sakit Tak Bertepi. Ada juga Al Ghazali featuring Chelsea Sania, Kesayanganku, dan BCL, Cinta Sejati.

0: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Prostrip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: BCL pendengar cinta sejati masih di Persada Indonesia dan masih Liza buka di lantai telepon dan juga WhatsApp untuk Anda yang mau request juga. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Halo, selamat siang juga Persada
0: Halo.
1: Indonesia.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa?
1: Dengan Nek Bambang, Bu Bambang.
0: Nenek Bambang, Masya Allah, sehat?
1: Iya, Alhamdulillah sehat, Bu Bambang.
0: Kok jadi Bambang? Bu Yus, lagi ngapain Bu Yus?
1: Lagi santai-santai aja sih.
0: Santai-santai, waduh.
1: Kalau nak masuk dengan Liza tuh pasti ingat gitu.
0: Oh gitu ya?
1: Iya, entah kemana lo Bambang itu ya sekarang ya Liza.
0: Entah.
1: Entah masih di Vincent, entah di mana lah dia.
0: Entah, tak tahu siapa itu Bambang. Asal
1: nah,
0: aja.
1: Kita masuk dulu itulah Liza.
0: Oh iya?
1: Bambang-Bambang.
0: Oh
1: yang
0: iya?
1: Di pasar Vincent itu.
0: Oh alah, ya wah, jauh lama kali itu.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Ya Bu, siang ini mau denger lagu apa nih sampai santai?
1: Lagu dari Agnes Mo aja lah.
0: Yang
1: Liza.
0: Mana tuh?
1: Yang terserah. Terserah aja lah gitu.
0: Oh, mau yang bikin joget-joget tak pernikahan dini?
1: Ya enggak mau nih pernikahan udah tua. Enggak terlambat.
0: Astagfirullahaladzim. Jadi mau yang slow atau mau yang bikin joget-joget?
1: Apa tuh? Cinta di ujung jalan apa gitu lah.
0: Oh, mau yang slow-slow, baik.
1: Iya.
0: Aduh, ada apa di ujung jalan kok ada cinta? Macam mana
1: ada itu? Ada cinta, silakan susah ngambilnya ya di ujung jalan. Ada kendaraan enak. Kalau ada kendaraan,
0: astagfirullah.
1: Gara-gara cinta, nyawa tuh korban apa
0: iya,
1: ya?
0: Iya, amit-amit ya. Oke, buat siapa Bu Yus?
1: Buat yang tadi yang udah masuk pertama sampai terakhir aja Liza disenggol semua,
0: Bu.
1: Disalamin semua.
0: Uh-uh.
1: Walaupun hanya mendengar kebagian salamnya ya Liza.
0: Iya.
1: Untuk Liza semoga sehat selalu.
0: Amin, Bu juga.
1: Ceria
0: ya.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Itulah ciri-cirinya itu yang ceria itu.
0: Oh, Masya Allah. Alhamdulillah.
1: Itu aja Liza, terima kasih.
0: Iya, Ibu, iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yus ya. Di belakang Bu Yus, halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Persada Indonesia, 100%
0: iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, nyangkut-nyangkut Mbak Deni sinyalnya.
2: Lokasi di mana?
0: Iya Mama Dani di mana?
2: Makanya tanyanya gitu, Mak Dani di mana kosan-kosanku?
0: Iya, kosan-kosanku di mana nih?
2: Hatimu.
0: Astagfirullahaladzim. Tidak. Oke. Aduh, sehat Mak Dani?
2: Sehat, alhamdulillah Mbak Liza sehat.
0: Alhamdulillah. Cerah di sana ya?
2: Hah?
0: Cerah di sana ya?
2: Di belakang cerah, badan keringetan.
0: Oh iya. Yeah.
2: Di belakang hari mendung.
0: Uh-uh.
2: Nah, jadi ya gimana ya ini ya, panas-panas apa namanya ya?
0: Panas-panas manja. Semuanya manja. Oke lah, mau dengar lagu apa nih Mama Dani?
2: Terima kasih dari Armada.
0: Terima kasih Armada. Bentar ya. Terima kasih
2: dari Armada.
0: Buat siapa terima kasihnya nih?
2: Terutama buat Bung Aye, terima kasih atas lagunya.
0: Iya. Terus? Ya,
2: terima kasih Bung Aye, selamat bertugas, semoga sehat.
0: Amin.
2: Kekuatan menjalankan tugasnya.
0: Amin.
2: Terima kasih juga kasih lagunya.
0: Iya.
2: Lagu ini buat Mbak Liza juga, semoga sehat.
0: Amin, Mbak Dani juga sehat.
2: Tapi kelancaran segala urusannya.
0: Amin ya Allah, amin. Doa yang sama Mbak Dani juga ya.
2: Tadi ada Bunda siapa? Bunda Yus ya?
0: Iya Bu Yus.
2: Mbak Yus, salam kenal dari Mbak Dani. Buat Bang Uya, buatnya Mbak Dani, Mbak Dinda.
0: Iya.
2: Yeah. Bunda Berlian.
0: Iya.
2: Buat Silek. Lupa juga buat nyemak, Pak.
0: Iya, ilang nggak masuk ya. Keriting kayaknya dia.
2: Mandiri sekarang, hari ini mandiri sama Mbak Eva, masing-masing mandiri kan.
0: Oh gitu.
2: Bukan mah, Mak Dani juga Mbak Opa di rumah, ini mandiri.
0: Yeah. Siap.
2: Iya. Kalau kecuali kalau ramai di samping Mak Dani, tapi lagi ngumpul.
0: Oh iya, yeah. Baik.
2: Terus buatnya Pak Umar, Bupi Merisa.
0: Iya.
2: Buat siapa lagi, Kak Ani, Hamjahu.
0: Iya.
2: Usuk di bat. Buat satu untuk aja ya Mbak Liza.
0: Siap,
2: ya.
0: Iya Mama Dani.
2: Kecuali Mbak Liza pulang hati-hati jaga keselamatan.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Dani di Kijang. Dan satu penelpon terakhir ya. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
3: Selamat siang Persada Indonesia. 100%
0: Siapa ya?
3: Ketawa sebut itu.
0: Nggak kenal saya, kenalan dulu, salam kenal.
3: Salam kenal ya Mbak Zil.
0: Iya, salam kenal juga Kelly. Belum nyebut nama ya? Kok saya
3: kenal sama nama
0: Kelly? Iya kan belum nyebut nama ya? Kok saya nyebut? Dengan siapa? Di mana? Ada apa? Mau apa?
3: Sama jauh di Batam. Mau minta lagu, mungkin lagu.
0: Mau pindah ke Batam jauh kali.
3: Nomor kening. Jalan-jalan sana.
0: Iya, Le. Baru disebut, panjang umur.
3: Baru bangun.
0: Oh, baru bangun. Oke. Okay. Le, mau denger lagu apa nih terakhir?
3: Begini, ada nggak lagu apa? Lagu-lagu keliru dari Ru Saya.
0: Wih, jadul.
3: Ru Saya?
0: Keliru.
3: Dari Ru Saya.
0: Dari Liza nggak boleh?
3: Salah, Liza.
0: Percayalah hanya di...
3: Lagu Liza, lagi new-nya. Betapa ku cinta pada...
0: Oh, itu judul Liza, beda ya, mohon maaf. Oke, buat siapa lagunya?
3: Lagi... Betapa Liza.
0: Iya.
3: Lagi pulang kan, nadat ya.
0: 3:30 pulang ya.
3: Lambat.
0: Iya, 3:30.
3: Oh, entar lagi lah. Jadi setengah jam sehat.
0: Amin.
3: Bagian matangganya segini ramah juga ya.
0: Amin, doa yang sama.
3: Terima kasih Mbak Dani.
0: Ya.
3: Ini ibu-ibu mantan lama dengan 100. Ya. Nah, itu untuk Pak Demang.
0: Iya.
3: Oh ya, orang lama itu. Itu di Nadi Wagwam, di Bandung, Ayi, Gulu, Amriu, Yusuf, Batam, Pak Gapar, Iman 10, Mas Rabu, Bu, Marina pula.
0: Siapa?
3: Namanya?
0: Yang mana?
3: Marina Kiu, saya nama Marina Kiu.
0: Sarina Kiu.
3: Itu untuk... mendapat manusia.
0: Oke.
3: Okay. Untuk semuanya dengan berhati kesehatan hebat.
0: Amin.
3: Liza, bagi pulang nanti lainnya ya.
0: Siap.
3: Assalamualaikum Liza.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ile, penelpon terakhir di Persada Indonesia untuk siang hari ini. Terima kasih untuk kalian sudah ikutan bergabung ya. Yang belum sempat ikutan jangan sedih. Dan kita akan dengarkan dulu nih lagu-lagu terakhir yang udah di request ya. Ada Agnes Monica dulu, Cinta di Ujung Jalan.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

lagu dari Armada, pendengar. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Liza harus pamit ya, pendengar. Masih ada lagu terakhir yang akan Liza hadirkan nanti. Dan setelah itu akan ada rekan Rima Melati yang meneruskan siaran ya di Tanjung Pinang sore. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
1: Informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Pendengar, informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

satu pertanyaan besar yang mulai ramai diperbincangkan para pecinta sepak bola. Apakah timnas Brazil bisa menjadi golden team di Piala Dunia 2026? Nama Brazil, National Football Team, menjadi selalu identik dengan kejayaan sepak bola dunia. 5 gelar juara dunia membuat Brazil menjadi negara tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun, sejak terakhir juara pada tahun 2002, publik Brazil masih terus menunggu generasi emas berikutnya. Kalau melihat skuad Brazil saat ini, banyak pengamat percaya mereka punya modal besar untuk tampil luar biasa di Piala Dunia 2026. Di lini depan, Brazil memiliki pemain-pemain muda bertalenta seperti Vinicius Junior, Rodrigo, dan Endrick. Kecepatan, kreativitas, dan kemampuan individu mereka dianggap mampu menghidupkan kembali gaya samba khas Brazil. Bukan hanya itu, sektor tengah juga diisi pemain berkualitas yang bermain di klub-klub elit Eropa. Kombinasi pengalaman dan usia muda membuat Brazil terlihat semakin matang menuju tahun 2026. Namun, menjadi golden team tentu tidak hanya soal pemain bintang. Brazil juga harus memiliki konsistensi, mental juara, dan strategi yang solid menghadapi lawan-lawan berat seperti Argentina National Football Team, France National Football Team, hingga England National Football Team. Banyak analis menilai tantangan terbesar Brazil justru ada pada stabilitas pemain dan pertahanan. Dalam beberapa turnamen terakhir, mereka tampil atraktif, tetapi sering gagal di fase krusial. Jika para pemain muda Brazil berkembang sesuai harapan, maka Piala Dunia 2026 bisa menjadi momentum lahirnya generasi emas baru. Apalagi turnamen nanti akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan format yang lebih besar dan pertandingan yang lebih kompetitif. Brazil diperkirakan datang dengan perpaduan pemain muda energik dan beberapa sosok senior yang sudah berpengalaman di kompetisi dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka hanya akan tampil indah seperti biasa atau benar-benar menjadi tim emas yang mengangkat trofi? Yang jelas, dunia sepak bola punya kejutan. Dan ketika berbicara tentang Brazil, harapan akan lahirnya golden team tidak seperti benar-benar padam. Kita tunggu saja bagaimana perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 nanti.

0: Teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak. Kak, bilnya dong.
1: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
2: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
1: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Untuk sore hari ini saya Rima Melati menemani Anda dengan rangkaian informasi dan hiburan tentunya. Mengawali kebersamaan kita untuk sore hari ini pendengar, kita berada di acara Beranda Asta Cita. Kita bahas tentang investasi dan inflasi. Nah, semoga untuk sore hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pendengar, pernahkah kita merasa bahwa uang yang dulu itu cukup untuk membeli banyak hal ya, sekarang terasa lebih cepat habis. Harga makanan naik ya, kemudian biaya pendidikan meningkat, kebutuhan sehari-hari bertambah. Fenomena ini tentu kita sebut dengan inflasi. Lalu bagaimana cara kita untuk menjaga agar nilai uang yang kita miliki itu tidak terus berkurang? Salah satu jawabannya adalah dengan memahami investasi. Pendengar, pada hari ini kita akan membahas tentang investasi dan inflasi menjaga nilai masa depan kita. Kita tahu bahwa pendengar, inflasi itu sebenarnya adalah bagian dari dinamika ekonomi. Secara sederhana pendengar, inflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa itu mengalami kenaikan secara umum dalam periode tertentu. Contohnya yang sederhana saja pendengar, jika beberapa tahun lalu uang 20.000 itu bisa mendapatkan beberapa kebutuhan. Nah, tetapi sekarang jumlah barang yang sama membutuhkan uang lebih banyak. Berarti ini terjadi perubahan daya beli. Inflasi membuat nilai uang yang hanya disimpan tanpa berkembang bisa mengalami penurunan kemampuan untuk membeli. Nah, karena itu pendengar, masyarakat perlu memiliki pemahaman finansial, bukan hanya bagaimana mendapatkan penghasilan, tetapi juga bagaimana mengelola penghasilan tersebut. Ada ungkapan bahwa uang yang diam itu bisa kalah oleh waktu. Maka muncul kebutuhan untuk mencari cara agar uang dapat bekerja dan juga bertumbuh. Baik pendengar, kami informasikan ya untuk hari ini masuknya fardu sholat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat.

Dengar di manapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan dengarkan kumandang suran azan tanda masuknya fardu salat asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 15 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis Riwayat Bukhari.

Pendengar Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bicara tentang inflasi sebenarnya adalah bagian dari dinamika ekonomi. Secara sederhana, pendengar, inflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa itu mengalami kenaikan secara umum dalam periode tertentu. Contohnya yang sederhana, jika beberapa tahun lalu uang Rp20.000 itu bisa mendapatkan beberapa kebutuhan, tetapi sekarang jumlah yang sama membutuhkan uang lebih banyak. Nah, berarti pendengar terjadi perubahan daya beli. Inflasi membuat nilai uang yang hanya disimpan tanpa berkembang itu bisa mengalami penurunan kemampuan membeli. Karena itu pendengar, masyarakat perlu memiliki pemahaman finansial, bukan hanya bagaimana mendapatkan penghasilan, tetapi juga bagaimana mengelola penghasilan itu. Ada ungkapan bahwa uang yang diam itu bisa kalah oleh waktu. Maka muncul ya kebutuhan untuk mencari cara agar uang dapat bekerja dan juga bertumbuh. Nah, pendengar, investasi, kita bicara tentang investasi ya. Investasi adalah salah satu cara mengalokasikan dana dengan harapan mendapatkan pertumbuhan nilai di masa depan. Banyak orang mengira investasi hanya untuk mereka yang memiliki uang besar. Padahal pendengar, investasi itu bisa dimulai ya dari kebiasaan kecil, menyisihkan sebagian penghasilan secara rutin misalnya ya, kemudian memahami pilihan yang ada dan juga memiliki tujuan yang jelas. Nah, sebelum berinvestasi pendengar, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, pahami dulu ya tujuan investasi itu apa. Apakah untuk dana pendidikan, atau membeli rumah, atau juga persiapan masa pensiun, atau juga kebutuhan masa depan lainnya. Yang kedua, pendengar, pahami risiko ya. Setiap instrumen investasi itu memiliki tingkat risiko yang berbeda. Jangan hanya melihat keuntungannya saja, tetapi juga pelajari bagaimana mekanismenya. Yang ketiga, pendengar, gunakan informasi yang terpercaya. Jangan mudah tergoda janji keuntungan besar tanpa memahami prosesnya. Karena investasi itu bukan tentang menjadi kaya dalam waktu singkat, pendengar, tetapi tentang membangun kebiasaan keuangan yang sehat tentunya. Iya, potret ya, Maco Omblang.

Ya, pendengar, ketika inflasi terjadi, tantangan kita adalah menjaga agar pertumbuhan aset itu dapat mengikuti perubahan ekonomi. Karena itu, pendengar, investasi seringkali menjadi bagian ya dari strategi pengelolaan keuangan jangka panjang. Namun, pendengar, investasi tetap membutuhkan pertimbangan. Tidak ada pilihan yang benar-benar bebas risiko ya. Yang terpenting adalah mengenali kemampuan diri, kemudian menentukan tujuan, dan juga mengambil keputusan dengan bijak. Masa depan tidak hanya dibangun dari penghasilan hari ini, tetapi juga dari keputusan kecil yang kita lakukan secara konsisten. Pendengar, menabung mengajarkan kita disiplin investasi, mengajarkan kita bagaimana untuk mempersiapkan masa depan kita. Baik, pendengar, untuk lagu berikut ini kita simak ya dari Petra Sihombing. Ini Cintaku ya.

0: Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Sebaiknya Anda tahu, di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
3: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
2: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
5: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.
6: Ya, mendengar pembahasan kita tentang investasi dan inflasi, cukup sekian ya. Semoga narasi yang kami sampaikan ini menambah wawasan kita ya, untuk mengelola uang bukan hanya soal berapa banyak yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menjaga dan juga merencanakannya. Semoga kita tetap bijak ya untuk mengatur keuangan, terus belajar dan siap menyiapkan diri kita untuk hari esok. Dan jika hari ini kita punya rezeki, mungkin kita harus ya menyisihkannya untuk ditabung agar masa depan kita akan lebih baik lagi, terutama bagi Anda yang mungkin punya anak yang ingin melanjutkan sekolah atau kuliah. Tentu dengan menabung atau kita juga bisa mengatur keuangan, maka kita tidak akan pusing lagi. Baik pendengar, nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat Anda dapat mengikuti informasi dalam Warta Berita Korwil Nusantara 15 ya, dari RRI Ranai. Namun sebelumnya kami masih menemani Anda ya dengan lagu-lagu. Kali ini ada Republik ya, Sandiwara Cinta.

0: Mendengar untuk selanjutnya kita akan bergabung ke RRI Ranai untuk mengikuti lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15. Kita akan mendengarkan informasi warta berita dari RRI Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Ranai, Bukit Tinggi, Batam, dan studio produksi Bengkalis.
1: Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam berita berjaringan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Dari RRI Ranai, inilah Lintas Berita Korwil selengkapnya bersama saya, Rita Retnandari.

0: Kita awali berita berjaringan sore ini dari Bengkalis. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan tidak akan memberikan toleransi maupun perlakuan khusus bagi aparatur sipil negara yang terlibat kasus narkoba. Informasinya dilaporkan Nur Fitriani.
1: Kabupaten Bengkalis Ersan Saputra menegaskan pemerintah daerah akan menindak tegas setiap aparatur sipil negara yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis, baik pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, maupun tenaga non-ASN. Menurut Ersan, penanganan kasus narkoba menjadi perhatian serius pemerintah daerah mengingat Bengkalis merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan rentan menjadi jalur masuk peredaran narkotika.
2: Sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bupati kepada kita semua, khususnya saya selaku Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis, tentunya kita akan menindak tegas apabila ada ASN, baik itu pegawai negeri sipilnya, P3K-nya, ataupun tenaga database-nya, outsourcing-nya, tetap akan kita lakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan ini tidak ada tidak ada main-main untuk penanganan pemberantasan narkoba. Karena jangan sampai kita ini tetap menjadi semacam pintu masuk daripada narkoba ini. Dan alhamdulillah Pak Kapolres sangat respon dengan penanganan narkoba ini. Sudah ada memang beberapa ASN kita yang memang ditangkap dan ini sedang kita proses sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
1: Ersan menambahkan, pemerintah Kabupaten Bengkalis mendukung penuh langkah aparat penegak hukum dalam memberantas narkoba dan tidak akan melakukan tebang pilih terhadap siapapun yang terlibat. Ia juga mengaku telah mengingatkan seluruh ASN agar tidak bermain-main dengan narkoba karena dapat berdampak pada karir dan masa depan mereka. Pemerintah daerah berharap seluruh aparatur dapat menjadi contoh bagi masyarakat dengan menjauhi narkoba dan mendukung upaya pemberantasan yang terus dilakukan oleh aparat penegak hukum. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Dari Pekanbaru, pendengar, Polda Riau musnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan 20 kasus narkotika dengan 24 tersangka diamankan. Selengkapnya dilaporkan reporter Santi Yunas.
3: Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau pagi tadi memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan 20 kasus dengan total 24 tersangka. Adapun barang bukti yang dimusnahkan yakni 5,2 kg sabu, 3.191 butir pil ekstasi, 743 pieces liquid etomidat, serta 812 gram ganja. Kabak Wasidik Ditres Narkoba Polda Riau AKBP Edi Munawar mengatakan barang bukti yang berhasil diamankan tersebut diperkirakan telah menyelamatkan 32 ribu jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
4: Hasil ini adalah pengungkapan dari 22 kasus. Ya, dari 22 kasus yang telah diungkap, kemudian tersangkanya itu sebanyak 24 orang. Dengan barang bukti yang telah kita sita dan sudah ada penetapannya itu sebanyak sabu sebanyak 5.226,74 gram atau 5,26 kilogram. Kemudian ekstasi sebanyak 3.191 butir. Kemudian ketrik sebanyak 743 pieces dan ganja sebanyak 812,2 gram. Jadi ini merupakan satu prestasi yang sudah diungkap oleh Direktorat Narkoba Polda Riau. Memang agak sedikit perubahan, sekarang lebih banyak ke etomidat atau liquid cair ini. Dan kita ada perubahan dari memang biasanya kita sabu pengumpulan sabu banyak, sekarang berubah ke etomidat.
3: Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Anti Narkotika Granat Provinsi Riau Ferdi Simanjuntak mengapresiasi langkah Polda Riau yang konsisten melakukan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika.
5: Memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran Polda Riau yang telah berhasil mengungkap jaringan sindikat peredaran narkotika ya, khususnya di Provinsi Riau dan lebih terkhusus lagi di Kota Pekanbaru ya. Sebagaimana dikatakan tadi bahwa dampak dari penyalahgunaan peredaran narkotika ini memang sangat besar dirasakan oleh masyarakat ya. Tapi dengan adanya kesigapan dari aparat dalam rangka untuk meminimalisir maraknya penyalahgunaan peredaran narkotika di Provinsi Riau ini, kita apresiasi ya. Dan ini merupakan satu prestasi yang memang pantas diacungkan jempol ya kepada jajaran Polda Riau. Dan kita harapkan ke depan supaya bisa lebih ditingkatkan.
3: Dalam proses Proses pemusnahan seluruh barang bukti dimusnahkan dengan metode berbeda sesuai jenisnya. Narkotika jenis sabu, ekstasi dilarutkan ke dalam wadah berisi cairan pembersih lantai hingga tidak dapat digunakan kembali. Sedangkan ganja dan cairan etomidet dimusnahkan dengan cara dibakar di hadapan para undangan yang hadir. Reporter Santi Yunas, RRI, Pekanbaru.
0: Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bersinergi bersama pemerintah daerah dan akademisi Kepulauan Riau perkuat sinergi perlindungan pekerja migran. Informasinya disampaikan Rizvan Badrian dari Tanjung Pinang.
6: Sesuai arahan Bapak Presiden, kami harus mempersiapkan ke depan adalah penempatan pekerja migran yang skill. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak pekerja-pekerja kita yang skill, formal bahkan profesional yang sudah bekerja di luar negeri.
7: Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Republik Indonesia Mukhtarudin menandatangani kesepakatan bersama dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan sejumlah pemerintah daerah serta akademisi. Kerjasama ini bertujuan membangun ekosistem perlindungan komprehensif bagi pekerja migran Indonesia, mulai dari sebelum berangkat hingga kembali ke tanah air. Sinergi ini dinilai sangat krusial, mengingat posisi strategis wilayah Kepri yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura. Menteri Mukhtarudin menegaskan, kesepakatan ini tidak boleh berhenti di atas kertas, melainkan harus segera diwujudkan dalam langkah implementasi nyata. Pihaknya berkomitmen mengoptimalkan seluruh instrumen dan keunggulan lokal demi memastikan keamanan para pekerja domestik.
6: Yang dulu ini menjadi sangat penting dalam rangka kita membangun ekosistem dari hulu ke hilir. Tidak hanya menyiapkan sumber daya manusia, tapi MOU juga nanti konteksnya adalah bagaimana perlindungan baik ketika bekerja maupun setelah pulang atau
7: pulang. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Asr Rahmat menyambut baik kunjungan kerja sekaligus penandatanganan kesepakatan yang diinisiasi oleh Kementerian P2MI tersebut. Menurut Ansar, Kepri sebagai pintu gerbang internasional memegang peranan sangat penting dalam tata kelola penempatan pekerja migran.
8: Nah, intinya kita akan terus nanti bekerja sama ya, terutama dengan P3MI di sini, kemudian dengan semua dan apa yang menjadi tujuan kita dalam perlindungan terhadap P3MI di sini.
7: Melalui langkah taktis ini, pemerintah pusat dan daerah berharap ekosistem perlindungan yang ideal dapat segera terbentuk. Upaya bersama ini diharapkan mampu menekan angka pengiriman pekerja secara non-prosedural di masa mendatang. Reporter Rizvan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari Batam, pendengar, literasi keuangan menjadi keterampilan penting yang perlu dimiliki generasi muda. Kemampuan mengatur pengeluaran dan menabung dinilai menjadi langkah awal untuk menjaga kondisi finansial tetap sehat. Laporannya disampaikan Renita Suharjana.
9: Meningkatnya berbagai pilihan konsumsi dan kemudahan transaksi digital membuat anak muda perlu lebih cermat dalam mengelola keuangan. Kebiasaan mencatat pemasukan dan pengeluaran menjadi salah satu cara sederhana untuk mengetahui kondisi keuangan secara nyata. Selain itu, keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Dengan perencanaan yang baik, generasi muda dapat menghindari pengeluaran berlebihan yang berpotensi mengganggu kondisi keuangan di masa depan. Menurut Direktur Kepatuhan BPR Dana Nusantara, Suprianto, kondisi ekonomi saat ini menuntut masyarakat untuk lebih disiplin dalam mengatur keuangan pribadi.
10: Ekonomi global juga lagi bergejolak, jadi ada langkah baiknya itu mau generasi muda maupun itu tidak, perlunya adanya membuat keseimbangan terhadap pendapatannya, terus mencatat pengeluarannya, dan menjaga keseimbangan terhadap cost dan benefit yang dia terima.
9: Sementara itu, bagi generasi muda yang mulai tertarik pada dunia investasi, penting untuk memastikan kondisi keuangan dasar telah terbentuk dengan baik. Menurut Funding Officer BPR Dana Nusantara Selin, tabungan tetap menjadi fondasi utama sebelum melangkah ke instrumen investasi yang memiliki resiko yang lebih besar.
11: Menurut saya, sebenarnya yang seharusnya itu yang perlu dikuatkan itu fondasi di tabungan dulu harusnya. Jadi tabungan ketika fondasinya sudah kuat, baru kita beralih ke investasi.
9: Prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dinilai semakin diterapkan saat kondisi ekonomi belum sepenuhnya stabil. Selain mengatur pengeluaran, masyarakat juga diingatkan untuk mulai membangun kebiasaan menabung secara konsisten sebagai bentuk persiapan menghadapi berbagai kebutuhan di masa mendatang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suhajana melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten 50 Kota mulai memacu kesiapan para pelaku usaha di daerahnya untuk menghadapi pemberlakuan wajib sertifikasi halal yang akan memasuki batas akhir pada Oktober 2026 mendatang. Berikut laporannya disampaikan oleh Irsyad.
12: Pemerintah Kabupaten 50 Kota mulai memacu kesiapan para pelaku usaha di daerahnya demi menghadapi pemberlakuan wajib sertifikat halal yang akan mencapai batas akhir pada Oktober 2026 mendatang. Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati 50 Kota, Ahlul Badri Torsha, saat membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Nasional Wajib Halal Oktober atau WHO 2026. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menjelaskan bahwa program nasional ini dinilai sangat strategis sekaligus menjadi momentum luar biasa bagi daerah untuk memperkuat ekosistem halal serta ekonomi syariah setempat. Bupati menambahkan bahwa penguatan sistem ini juga menjadi bentuk komitmen nyata dari pemerintah daerah melalui Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi. Di samping itu, kegiatan sosialisasi yang digelar di 1.621 titik lokasi di seluruh Indonesia itu menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah pusat untuk mempercepat pemenuhan kewajiban sertifikasi terhadap produk yang beredar di masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kolaborasi yang telah berjalan harmonis antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kementerian Agama, pemerintah daerah, hingga para pendamping proses produk halal.
13: Kegiatan sosialisasi wajib halal Oktober tahun 2026 ini, kita sadar bahwasanya program ini adalah program yang sangat strategis, sekaligus akan menjadi momentum luar biasa untuk kita bisa memperkuat ekosistem halal dan ekonomi syariah di Kabupaten 50 Kota. Ini menjadi komitmen pemerintah Kabupaten 50 Kota melalui Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam memperkuat ekosistem halal dan ekonomi syariah sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi daerah.
12: Wakil Bupati 50 Kota, Ahlul Badri Torsha, menambahkan sinergi yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan itu akan menjadi modal dalam membangun ekosistem produk halal yang kuat dan berdaya saing di Kabupaten 50 Kota. Irsyad melaporkan.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu upaya penting dalam memperkuat transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pemerintahan desa, termasuk melalui penyampaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes lewat media sosial, baliho, serta musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa. Informasi selengkapnya dilaporkan Erik Muhammad.
15: Pembukaan informasi publik menjadi salah satu upaya penting dalam memperkuat transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pemerintahan desa, termasuk melalui penyampaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes lewat media sosial, baliho, serta musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Pemerintah Desa Kelanga dan Desa Sempang terus berupaya menyampaikan informasi pembangunan serta penggunaan anggaran desa kepada masyarakat secara terbuka. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sekretaris Desa Kelanga, Abdul Sami, kepada RRI mengatakan keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui penggunaan anggaran dan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah desa.
16: Di Desa Kelanga, pertama kami menggunakan baliho papan realisasi penggunaan anggaran. Sudah kami pasangkan. Kedua, kami mempunyai melalui musyawarah tadi, melalui BPD.
15: Abdul Sami menjelaskan keterbukaan informasi juga menjadi

0: 1 kami letak di depan kantor desa sempat. Media lainnya kami menggunakan website desa, Facebook desa, kemudian ada Instagram desa sama TikTok desa yang sudah kami lampirkan informasi APBD.
1: Melalui berbagai media informasi yang tersedia, pemerintah desa berharap masyarakat semakin mudah mengakses informasi terkait pembangunan dan penggunaan anggaran desa. Keterbukaan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Padang Beringar, pelaksanaan operasi Patuh Singgalang 2026 yang semula dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 21 Juni resmi ditunda. Penundaan tersebut dilakukan karena Kepolisian Republik Indonesia sedang memfokuskan rangkaian kegiatan dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati pada 1 Juli 2026. Informasinya dilaporkan Sali Dela Putri.
3: Rayanya kita laksanakan karena kita fokus untuk dalam rangka menyambut Hari Bayangkara.
2: Kepala Satuan Lalu Lintas Kasat Lantas Polres Padang Panjang AKP Pif Zenfinot di Padang Panjang kepada RRI pagi tadi mengatakan penundaan operasi Patuh Singgalang berlaku di seluruh wilayah hukum Sumatera Barat bahkan secara nasional. Keputusan tersebut diambil agar jajaran kepolisian dapat memusatkan perhatian pada berbagai kegiatan menyambut Hari Bayangkara ke-80. Pif Zenfinot menjelaskan selama bulan ini beberapa agenda kepolisian akan difokuskan pada kegiatan sosial, olahraga, dan pelayanan masyarakat. Salah satu kegiatan yang akan digelar yaitu Bayangkara Run 2026 Polres Padang Panjang.
3: Tunda sampai kapan kita belum tahu. Jelas untuk saat ini makanya ditunda. Kita fokus untuk mengadakan acara dalam rangka rangkaian Hari Bayangkara seluruh Indonesia. Karena kita menghadapi fokus untuk menghadapi rangkaian kegiatan Hari Bayangkara. Kita juga ada Bayangkaran, bakti sosial, bakti religi. Kalau kita untuk Bayangkaran kita tanggal 28 Juni. Tetap kita laksanakan pengamanan sekitar jalur. Nanti jalur yang dilewati ataupun oleh para reser. Di maka kita di Polres, kemudian ke Tanah Hitam, PDAM, arah ke Asiba, kemudian ke mutar lagi depan lagi ke Polres. Ini di Polres.
2: Pif Zenfinot mengatakan Bayangkara Run 2026 akan dilaksanakan pada 28 Juni mendatang dengan titik start dan finish di Mapolres Padang Panjang. Kegiatan ini terbuka untuk masyarakat umum dengan jarak tempuh lari sejauh 5 km. Pada kesempatan ini, Pif Zenfinot mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam ajang tersebut karena selain menyehatkan tubuh, panitia juga menyediakan total hadiah puluhan juta rupiah bagi para pemenang. Pendaftaran Bayangkara Run 2026 masih dibuka dan akan ditutup pada 20 Juni mendatang. Sali Dela Putri melaporkan.
4: Kita kembali ke Bengkalis. Dalam upaya penurunan angka stunting di satu wilayah, sinergi lintas sektor sangat diperlukan sehingga kasus stunting dapat ditekan sejak dini dengan program lintas instansi. Informasinya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
5: Penanganan stunting di Kabupaten Bengkalis terus dilakukan melalui sinergi berbagai instansi terkait. Upaya menurunkan angka stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas kesehatan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan perangkat daerah lainnya agar penanganan dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh kelompok masyarakat yang rentan. Salah satu instansi yang turut berperan dalam upaya pencegahan stunting adalah Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Melalui berbagai program bantuan sosial, pemerintah berupaya membantu keluarga kurang mampu agar kebutuhan gizi ibu hamil dan anak dapat terpenuhi dengan baik. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Eji Marlina, mengatakan salah satu program yang mendukung pencegahan stunting adalah program Keluarga Harapan atau PKH.
6: Selain untuk maksud dinas sosial, ya kami juga melakukan intervensinya dalam sosial ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk program yang kita berikan yang ada dinas sosial itu adalah berupa bantuan sosial. Bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan tidak mampu. Apa saja jenis bantuannya? Ada beberapa jenis. Dari pusat kita, Kementerian Sosial, kita punya bantuan PKH namanya, ya, bantuan untuk Keluarga Harapan. Khusus kalau sekarang itu diutamakan untuk desa 1 dan 2 dalam data sosial dan ekonomi nasional.
5: Sementara itu, berdasarkan data Puskesmas yang disampaikan dalam loka karya mini Triwulan 1, Kecamatan Rupat Utara menjadi salah satu wilayah dengan jumlah kasus stunting yang cukup tinggi. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan dan penanganan di tingkat kecamatan maupun desa. Camat Rupat Utara, Rizky Subagia, mengatakan desa Titiakar menjadi salah satu wilayah yang rentan terhadap

0: kasus stunting. Hal itu dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya sebagian masyarakat suku Akit yang masih hidup di garis kemiskinan.
1: Kemudian harus sangat diketahui kalau hasilnya bisa dikatakan belum baik.
2: Iya.
1: Oke. Angka penyebab kesalahan yang kasus ini dalam hal ini upaya dari kecamatan akan dilakukan di dalam kepatuhan secara seluruhnya. Ada yaitu berita angka lulus kualitas. Angka inovasi sesuai dalam berita kepatuhan.
0: Melalui kolaborasi antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pemerintah Kecamatan, Puskesmas, dan berbagai pihak terkait lainnya, Pemerintah Kabupaten Bengkalis komit agar angka stunting dapat terus ditekan. Sinergi lintas sektor tersebut menjadi bagian dari komitmen daerah dalam mewujudkan Bengkalis yang sehat, berkualitas, dan memiliki generasi yang tumbuh optimal di masa depan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Pendengar informasi dari Pekanbaru, pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto mengingatkan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan program strategis nasional untuk menjalankannya sesuai target. Selengkapnya dilaporkan Femi Astiofani.
5: Program strategis nasional seperti sekolah rakyat, koperasi desa kelurahan Merah Putih, kampung nelayan, dan yang lainnya saat ini masih terus berjalan di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Riau. Untuk di Provinsi Riau, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengingatkan organisasi perangkat daerah atau OPD yang melaksanakan program strategis nasional untuk menjalankannya sesuai target. PLT Gubernur meminta seluruh jajaran OPD tidak hanya fokus pada administrasi, tetapi juga memahami perkembangan di lapangan secara rinci. PLT Gubernur mengatakan pentingnya validasi data ini disampaikan kepada pemerintah pusat. Menurutnya laporan yang lengkap dan sesuai kondisi real akan menunjukkan pemerintah Provinsi Riau benar-benar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program nasional di daerah.
6: Apa yang ada di situ ya disampaikan. Pusat membahas rekayasa sama banyak kita tidak punya pendidikan loh. Tapi kita bicara jujur kali ini loh. Ini perlu catatan ini sudah selesai. Namun perlu perbaikan-perbaikan ini satu dua tiga katakan ini gitu loh.
5: Sementara Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Zulfadli menjelaskan pihaknya telah memaparkan pelaksanaan program sekolah rakyat di Provinsi Riau. Program tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam mendukung peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Zulfadli juga menambahkan sekolah rakyat memiliki dua kategori pembangunan, yakni sekolah rintisan dan sekolah permanen, di mana kedua konsep ini disesuaikan dengan kebutuhan serta kesiapan daerah dalam mendukung pelaksanaan program nasional tersebut.
7: Sekolah rakyat kan ada dua jenis, sekolah rakyat yang rintisan dan sekolah rakyat permanen. Jadi di Riau itu sekolah rintisannya ada tiga. Pertama tingkat SRM, sekolah rakyat menengah atas 35, Nilis Asrama Haji, sekolah rakyat tingkat SMP di UPT ABCK, Kemensos. Lagi ada lagi sekolah rakyat SMP SMA di Rohil. Juga kami mengekspos tentang akan ada prioritas pembangunan sekolah rakyat. Nah, itu sekarang, untuk tahun ini, sekarang sedang berjalan pembangunan sekolah rakyat di Kuancing. Itu sekarang progresnya sudah 65%. Ya, kita harap cepat siapnya. Kemudian, akan ada prioritas pembangunan lagi nanti di tiga lokasi, yaitu Provinsi Riau, Kabupaten Rohil, dan Kabupaten Rohil. Mudah-mudahan hal ini dapat terwujud demi Riau.
5: Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Zulfadli mengharapkan seluruh program strategis nasional yang digagas pemerintah pusat dapat berjalan lancar dan dukungan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi pembangunan nasional yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
4: KPP Basarnas Natuna ajak masyarakat untuk dapat meningkatkan koordinasi keselamatan guna mengantisipasi jika terjadi kendala dalam beraktivitas di laut. Informasinya dilaporkan reporter Afrizal.
8: Dalam upaya mengantisipasi keselamatan para nelayan dan pengguna jalur pelayaran, khususnya di wilayah perairan Natuna dan Anambas, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Basarnas Natuna Abdurrahman mengharapkan koordinasi seluruh pihak untuk dapat menginformasikan kepada pihak Basarnas Natuna jika terjadi kendala saat beraktivitas di laut.
2: Kala ada informasi-informasi ataupun juga menyangkut tentang keselamatan para nelayan, berkabar pada kami sehingga kami bisa merespon untuk mencari solusi dan juga bisa melakukan search and rescue-nya ketika memang ada terjadi kendala dalam beraktivitas di laut.
8: Abdul Rahman juga menghimbau masyarakat, terutama para pengguna jalur pelayaran dan nelayan, untuk selalu berhati-hati dan waspada saat melakukan aktivitas di laut.
2: Kita menghimbau kepada masyarakat kita tetap ya berhati-hati dalam melaksanakan aktivitas di laut, yang mana kondisi cuaca kita yang saat ini yang terkadang tidak bisa diprediksi.
8: Selain itu, kepada nelayan khususnya di wilayah perairan Natuna dan Anambas juga dipinta untuk dapat melengkapi kelengkapan alat keselamatan saat melakukan aktivitas. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
4: Kita beralih ke Bukit Tinggi. Pendengar, Makodim 0304 Agam pada triwulan 2 tahun anggaran 2026 ini mengasah akurasi menembak prajurit, safety dan kemampuan mental. Selengkapnya dilaporkan Joni Marbeta.
9: 30 prajurit TNI dari Makodim 0304 Agam di unsur perwira, intel dan juga provos mengikuti latihan menembak triwulan kedua tahun anggaran 2006 9 Juni 2006 di lapangan tembak pistol Aru Padatu Makodim 0304 Agam di Bukit Tinggi, dipimpin koordinator materi Kormat Pistol Leda CZI Asmanto mewakili dan di 0304 Agam, dan latihan dilakukan tersebut merupakan bagian dari program pembinaan satuan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit dalam penggunaan senjata api laras pendek. Dalam pelaksanaan, para peserta menggunakan pistol pindad G2 Combat dan G2 Elite berkaliber 9x19mm parabellum dengan jarak tembak efektif sekitar 25 meter. Senjata tersebut menjadi salah satu perlengkapan yang kerap digunakan prajurit dalam mendukung tugas sehari-hari. Kormat Pistol Letda CZI Asmanto kepada RRI sampaikan bahwa latihan menembak secara berkala sangat penting untuk meningkatkan keterampilan sekaligus pemahaman prajurit terhadap standar operasional prosedur SOP penggunaan senjata yang dilakukan. Lebih lanjut disebutkannya, selain kemampuan teknis, aspek keamanan menjadi prioritas utama selama latihan. Seluruh personel diwajibkan mematuhi prosedur keamanan, memperhatikan arah tembakan, serta memastikan peluru tetap berada di area latihan, mengingat lokasi lapangan berdekatan dengan permukiman warga. Dan untuk penilaian latihan dilakukan dengan posisi menembak berdiri menggunakan dua tangan. Kegiatan ini juga bertujuan membangun kesiapan mental, konsentrasi, pengendalian diri dan rasa tanggung jawab setiap prajurit saat memegang maupun menggunakan senjata api. Melalui latihan menembak triwulan 2 tahun anggaran 2006 dilaksanakan tersebut, kemampuan personel terus meningkat dan mampu meraih hasil yang lebih baik dibandingkan pelaksanaan latihan pada triwulan pertama, sehingga semakin profesional dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI di wilayah.
10: Pelaksanaan menembak triwulan ini untuk meningkatkan kemampuan sebagai prajurit, khususnya perwira, karena senjatanya yang dibawa sering pistol. Jadi untuk meningkatkan kemampuan prajurit triwulan 2 ini, yang ikut unsur-unsur yang memegang senjata laras pendek aja, pistol, perwira, unit intel, sama propos 30-an. Ya, karena pistol ini sering dibawa, krusial, jadi sering diadakan latihan menembak agar memahami kemampuan senjata itu tersendiri. Penilaian hanya berdiri dua tangan. Sebenarnya kan kegiatan ada yang berdiri satu tangan, berdiri dua tangan. Memang untuk nembak ini safety itu harus diutamakan. Kalau kita menembak di daerah yang banyak penduduknya itu, tanggul harus tinggi. Kemudian peluru bisa keluar mana-mana, makanya tanggul harus tinggi. Prajurit ketika sudah melaksanakan latihan nembak triwulan 1 meningkat, nanti triwulan 2 harus lebih mahir lagi.
11: Tindak juga psikologi juga ya.
10: Pemegangan pistol memang benar, psikologi itu harus diutamakan. Ketika psikologi manusia tersebut agak kurang bahaya, makanya tidak dibenarkan untuk membawa senjata pistol.
9: Juga sebelumnya pada 8 Juni 2006 prajurit TNI Makodim 0304 Agam telah melakukan latihan menembak menggunakan senjata laras panjang SSI F3 dan FNC di lokasi lapangan tembak Kutmolap Panorama Baru Bukit Tinggi. Dari area Bukit Tinggi, Cini Marbeta melaporkan.
4: Kita beralih ke Batam. Kenaikan bahan bakar minyak untuk BBM jenis Pertamax sudah diterapkan di Batam dengan harga khusus FTZ dengan harga Rp15.500 per liter. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Rifai Kasim.
11: Penyedia BBM dalam negeri PT Pertamina Persero kembali melakukan penyesuaian harga BBM di seluruh wilayah termasuk di wilayah Free Trade Zone Batam, Bintan, dan Karimun. Terpantau sejumlah jenis BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mengalami pergerakan. Salah satu driver online Andri mengaku khawatir dengan kenaikan BBM tersebut sebab bukan tidak mungkin kenaikan akan juga terjadi pada BBM jenis Pertalite setelah sebelumnya Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dex Lite, dan kini Pertamax 90 dan Pertamax Green 95 mengalami kenaikan.
12: Naik 1000 kalau naik 500 ribu kalau salah. Takutnya bisa jadi berimbas ke Pertalite juga. Harga jual yang disemayangin aja sehari yang biasa isi minyak 200 jadi 400. 200 ribu kali sebulan, 6 juta.
11: Di tempat yang sama, masyarakat Batam, Endro mengaku terkejut dengan kenaikan tersebut. Sebab ia mengira kabar yang baru terdengar pada Selasa malam tersebut hanya isu belaka. Namun ternyata harga BBM Pertamax telah berubah pada pagi harinya.
13: Nanti semua udah Pak tanggal sebelum naik dong. Aku kan nggak ngeneh gitu kan bu, Pertamax atau Pertalite atau kan. Kalau ke bandara itu kan ada orang jalan gitu kan. Maksudnya itu aku ke situ aja mainnya. Nyata tadi mana keluar dari sini.
11: Berdasarkan pantauan di SPBU Tiban 3 Kecamatan Sekupang, Pertamax Turbo RON 98 berada di harga Rp19.700 per liter. Sementara itu Pertamax dengan RON 92 tercatat naik menjadi Rp15.500 per liter. Di SPBU yang sama, tampak BBM bersubsidi Pertalite masih dijual dengan harga Rp10.000 per liter dan biosolar bertahan di Rp6.800 per liter. Selain itu terpantau di aplikasi My Pertamina, BBM jenis diesel Pertamina Dex atau CN53 dipatok dengan harga Rp23.550 per liter. Sedangkan Dex Lite dengan CN51 berada di level Rp21.850 per liter. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Dari Tanjung Pinang dikabarkan hadirnya program studi sejarah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji dapat menjadi bekal untuk kemajuan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Selengkapnya Febrian Syah menyampaikan laporannya.
14: Meski baru resmi berdiri pada tahun 2026 ini, kehadiran program studi Prodi Sejarah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKUP Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Tanjung Pinang dinilai sebagai bagian penting bagi pengembangan ilmu sejarah di Kepulauan Riau, Kepri. Koordinator Prodi Sejarah Umrah Robi Patria mengatakan, Kepri kaya akan warisan sejarah budaya dan peradaban Melayu yang dinilai membutuhkan wadah akademik khusus untuk mengkaji serta mengembangkan berbagai kajian sejarah yang tersebar di wilayah perbatasan Indonesia. Kajian sejarah tidak hanya berkaitan dengan masa lalu, tetapi juga dapat menjadi landasan dalam merancang masa depan yang lebih baik bagi Kepri. Dengan demikian, hadirnya Prodi Sejarah di Umrah dapat menjadi bekal untuk kemajuan Kepri. Apalagi masih banyak potensi kajian sejarah yang belum tergali secara maksimal. Oleh karena itu, kehadiran Prodi Sejarah di Umrah diharapkan mampu menjadi pusat penelitian dan pengembangan ilmu sejarah yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
15: Kuliah di sana, mumpung dibuka jalur mandiri begitu. Nah, sekarang juga sedang dilakukan penulisan buku sejarah Provinsi Kepri. Itu kan misalnya menarik ya, sekarang ini kan Kepri itu sedang mengusulkan Raja Ali Haji itu, peninggalan karyanya itu kan ada di Inggris dan di Belanda yang jelas ya, manuskrip sebagai peninggalan nasional. Dan maka pentingnya hadir Prodi Sejarah itu kan untuk mengkaji hal seperti itu.
14: Menurut Koordinator Prodi Sejarah Umrah Robi Patria, selain menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, keberadaan Prodi Sejarah juga membuka peluang besar bagi lulusan sekolah menengah atas dan sederajat lainnya yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di bidang sejarah dan pendidikan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
4: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bergerak cepat dalam mengatasi masalah banjir. Bandar Buangan di Korong Rimbo Karambia, Nagari Tapakih, Kecamatan Ulakan Tapakis mulai dilakukan pengerukan. Armin Ramli menyampaikan laporannya.
16: Masalah banjir yang sering terjadi di Kecamatan Ulakan Tapakis Padang Pariaman sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat setempat. Selain merusak rumah warga, banjir juga memporak-porandakan lahan pertanian dan peternakan masyarakat. Basir, salah seorang warga di Korong Rimbo Karambia, Nagari Tapaki, Kecamatan Ulakan, Tapakis, Padang Pariaman, kemarin berharap dengan dilakukannya normalisasi atau pengurukan bandar ini oleh pemerintah Padang Pariaman, permasalahan banjir yang setiap tahun melanda Nagari ini dapat teratasi. Menurutnya, setiap hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dengan durasi yang cukup lama terjadi, bencana banjir sudah tidak dapat dielakkan lagi.
17: Jadi dengan adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk pengerukan bandar irigasi ini, jadi masyarakat sangat terbantu, sangat berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Setelah dibantunya ini, mudah-mudahan banjir akan segera teratasi di Korong kami di Nagari Tapaki.
16: Sementara itu, Kepala Alat Perlengkapan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Padang Pariaman Hendra Abdillah menjelaskan pengerukan dilakukan karena kondisi sungai atau bandar saluran air di kawasan tersebut telah mengalami pendangkalan akibat sedimentasi yang terus menumpuk. Akibatnya aliran air tidak lagi lancar dan kerap meluar saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Menurut dia, pekerjaan yang sedang berlangsung mencakup pengerukan sepanjang sekitar 700 meter dengan lebar saluran mencapai 7 meter. Proses pengerjaan diperkirakan memakan waktu sekitar 7 hari tergantung pada kondisi cuaca di lapangan.
18: Meminta masyarakat Korong Rimbo Karambia dan itu pakai untuk menormalisasikan aliran pembuangan irigasi dan itu kami tidak lanjut cepat dan kami minta doa kepada Bapak supaya mesin bagus, operator sehat dan cuaca bagus.
16: Kawasan Rimbo Karambia diketahui menjadi salah satu titik rawan banjir di Kecamatan Ulakan Tapakis saat bencana hidrometeorologi yang melanda Padang Pariaman pada November 2025 lalu. Sejumlah lahan pertanian dan pemukiman warga di sekitar lokasi sempat terendam akibat saluran air yang tidak lagi mampu menampung debit hujan. Armin Ramli melaporkan.

0: Pendengar, informasi dari RRI Padang tadi sekaligus mengakhiri berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk hari ini. Dari RRI Ranai, saya Rita Retnandari dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pendengar, kita akan mengetahui informasi cuaca untuk esok hari seperti apa, dan kita sudah terhubung dengan prakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Rizky. Assalamualaikum, selamat sore Rizky.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik, Kak.
0: Baik, silakan informasi cuacanya untuk esok hari seperti apa.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Dan perakiran cuaca secara umum untuk esok hari pagi diperkirakan berawan, kemudian pada siang hari diperkirakan hujan berintensitas ringan untuk wilayah Tanjung Pinang dan diperkirakan hujan yang dapat disertai petir untuk wilayah Kabupaten Bintan. Dan untuk malam hari diperkirakan berawan dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk angin bertiup dari arah variabel yaitu dari arah utara hingga barat, dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 72 hingga 98%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan juga Tambelan, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang tenang yaitu berkisar 0,1 hingga 0,5 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Anambas dan Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang rendah yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat diharapkan waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada siang hari yang bersifat lokal. Dan juga diharapkan waspada terhadap potensi banjir pesisir rob di wilayah pesisir Tanjung Pinang dan sekitarnya pada tanggal 11 sampai 23 Juni 2026. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Rizky informasi cuacanya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak.
0: Iya. Ya, pendengar, itu tadi informasi cuaca untuk esok hari. Untuk esok hari tanggal 11 Juni 2026 yang disampaikan oleh Rizky, prakirawan BMKG Tanjung Pinang. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, tetaplah stay tune ya di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk lagu berikut ini pendengar, kami hadirkan ya, Demi Cinta, The Selby ya.

0: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
1: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
2: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
1: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
0: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
1: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here.
3: Pendengar, masyarakat di Pulau Bintan diharapkan untuk selalu waspada terhadap potensi angin kencang selama periode bulan Juni hingga bulan September. Selama periode tersebut, stasiun meteorologi kelas 2 Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang, pendengar, mencatat akan terjadi fenomena iklim khas yang dikenal Sumatera Squall, di mana ketua tim perakiraan dan analisa cuaca stasiun meteorologi kelas 2 Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang, Hayu Nur Bahron, mengatakan secara umum wilayah Pulau Bintan dan sekitarnya pada periode bulan Juni hingga bulan September kondisi klimatologis menunjukkan bahwa angin yang berhembus berasal dari arah selatan hingga barat daya, di mana pada periode ini pendengar potensi hujan biasanya berupa hujan ringan hingga sedang dan terkadang dapat terjadi hujan lebat. Hujan tersebut pendengar umumnya terjadi pada siang hari, meskipun dalam beberapa waktu juga dapat terjadi pada pagi hari maupun sore hari. Dan di periode tersebut pendengar juga terdapat fenomena khas yang dikenal dengan Sumatera Squall, yaitu kumpulan awan yang berbentuk berbaris ya. Fenomena ini terbentuk di sekitar wilayah Selat Malaka atau di daratan Riau dan bergerak menuju timur atau timur laut dan melewati Kepulauan Riau. Sebelum hujan turun, pendengar, biasanya itu terlihat barisan awan dari arah barat yang semakin mendekat. Fenomena ini secara khusus terjadi di wilayah Semenanjung Malaka, termasuk Kepulauan Riau. Fenomena Sumatera Squall ini di wilayah Kepri sering terjadi di wilayah Pulau Bintan, Batam, Karimun, dan Lingga. Sementara untuk wilayah Natuna dan Anambas, fenomena ini jarang sekali terjadi. Adapun kecepatan angin pada Sumatera Squall ini berdasarkan data historis BMKG, kecepatan anginnya itu mencapai 15 knot. Kecepatan 15 knot ini antara setara sekitar 30 km per jam dan dalam kondisi tertentu kecepatan angin dapat mencapai antara 60 hingga 70 km per jamnya. Baik pendengar, untuk lagu berikut ini saya hadirkan ya dari Ebit GAD dan Iwan Pals, Titip Rindu Buat Ayah ya. Untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan, baik dari RRI Digital atau juga mengikuti dari live chat ya. Selamat sore.
4: Oh begini, gaya rockstar masuk rumah.
5: Kenapa ini, ada apa?
4: Coba sini, gitar kamu.
6: Kamu gak lihat ayah kerja keras setiap hari? Bukan tepuk tangan orang yang bisa bikin kamu makan. Apa susahnya sih nurut?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya Rima Melati. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim satu keluarga menangis terharu dan mendadak kaya karena berhasil mendapatkan bantuan dana hibah dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya, Yudi Sadewa. Faktanya pendengar, klaim unggahan video yang memperlihatkan satu keluarga mendadak kaya dan menangis terharu karena mendapatkan bantuan dana hibah 2026 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau AI. Adapun video asli unggahan tersebut adalah video reaksi satu keluarga setelah melihat pengumuman kelulusan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru SNPMB dan tidak ada kaitannya dengan bantuan dana hibah 2026. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa tidak pernah mengatakan atau mengumumkan perihal adanya bantuan dana hibah 2026 dan menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Kemudian pendengar, beredar di media sosial sebuah akun yang mengatasnamakan Kapolda NTT Irjen Polisi Dr. Rudi Darmoko SIK MSI. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, akun tersebut bukan milik Kapolda NTT Irjen Polisi Dr. Rudi Darmoko SIK MSI. Dilansir dari akun Instagram resmi Humas Polda NTT @poldantt.presisi. Akun tersebut diduga digunakan untuk menghubungi masyarakat melalui pesan pribadi dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan identitas. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap akun yang belum terverifikasi, tidak memberikan data pribadi maupun informasi penting, tidak menanggapi permintaan mencurigakan dari akun tersebut dan segera melaporkan apabila menemukan akun serupa. Kemudian pendengar, beredar unggahan di media sosial berisi narasi di tautan yang diklaim sebagai akses untuk berpartisipasi dalam undian berhadiah Bank Jateng. Hadiah yang ditawarkan dalam undian tersebut meliputi mobil, sepeda motor, TV, ponsel, kulkas, emas, serta paket umrah gratis. Unggahan tersebut beredar pada Juni 2026. Faktanya pendengar, narasi dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari kompas.com, tidak ditemukan informasi undian berhadiah tersebut di laman media sosial resmi Bank Jateng melalui akun Instagram resmi Bank Jateng @bankjateng. Masyarakat dan nasabah diimbau untuk tidak mudah mengklik tautan dengan iming-iming hadiah besar. Nasabah juga diminta untuk bersikap waspada dalam menanggapi setiap penawaran yang datang, terutama dari akun-akun yang tidak resmi atau tidak terverifikasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me? Thank you. Kumao.
2: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
5: Tabe.
6: Matur nuwun.
7: Dagawel.
8: Rancak bana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
1: Ya, peringat untuk selanjutnya, kami temani Anda ya, temani sore Anda dengan lagu-lagu hiburan ya. Ada tiket, hanya kamu yang bisa. Selamat sore buat Iwan Sama yang mendengarkan Pro 1 lewat live chat ya. Semuanya yang mendengarkan di RRI Digital juga di radio, selamat sore. Untuk cuaca saat ini sepertinya sudah mendung ya, seperti mau gelap ya.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska? Jouska?

0: program.
1: Mendengar lahirnya program studi prodi sejarah di Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Tanjung Pinang, ini berangkat dari kekhawatiran generasi muda yang saat ini sudah tidak mengenal lagi akar budaya Melayu di daerah. Padahal mendengar nilai-nilai budaya Melayu di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sangat banyak dan berkembang dengan sangat pesat dulunya. Koordinator Prodi Sejarah Umrah Robi Patria mengatakan saat ini kajian budaya Melayu oleh masyarakat di Provinsi Kepri ini belum banyak dilakukan. Padahal banyak peneliti dari negara luar yang meneliti dan mempelajari sejarah di Kepri secara mendalam. Dicontohkannya saat ini pendengar generasi muda sudah banyak ya meninggalkan dan tidak tahu lagi dengan jati diri budaya Melayu. Dirinya mendapati anak-anak SD dan SMA yang berkunjung ke museum itu tidak mengenal sula, alat tradisional, pembuka kelapa, bahkan mereka juga tidak mengenal namanya. Dengan adanya program studi sejarah ini, diharapkan generasi muda dapat diajarkan dan terbiasa ya dengan budaya Melayu Kepulauan Riau. Jangan sampai Melayu tercerabut dari akarnya, karena selama ini sejarah dan budaya Melayu kurang diajarkan secara mendalam. Menurut Robi pendengar, mendirikan program studi sejarah ini sangat penting, sebab persoalan dan kemajuan suatu bangsa ini sangat tergantung pada pemahaman sejarah. Pengajaran sejarah itu harus diberikan kepada generasi muda, agar mereka tidak lupa akan akar budaya dan sejarah bangsa. Pendengar, untuk lagu berikut ini saya hadirkan ya dari Tik Band, Semestinya Kita. Ya, semestinya kita tahu akan budaya kita.

0: Titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Vordoop yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Ya, pendengar, dari tip ek ya, tanda-tanda patah hati. Semoga yang saat ini mendengarkan Pro 1 tidak patah hati ya, tetap semangat untuk melakukan yang terbaik. Pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap dan praktik beragama yang mengedepankan keseimbangan serta menghindari sikap ekstrim. Konsep ini, pendengar, menjadi penting ya dalam masyarakat yang memiliki keragaman agama, budaya dan latar belakang sosial. Melansir dari kemenak.go.id, pendengar, moderasi beragama adalah cara pandang, sikap dan perilaku beragama yang dianut dan dipraktekkan oleh sebagian besar penduduk negeri ini. Dari dulu hingga sekarang, pendengar, pemerintah pun menjadikan moderasi beragama sebagai salah satu program nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN. Konflik sosial keagamaan ini seringkali muncul itu akibat perbedaan pemahaman, kemudian prasangka atau juga kurangnya komunikasi antar kelompok. Jika tidak dikelola dengan baik, pendengar, tentu konflik terus atau dapat mengganggu persatuan, keamanan dan juga keharmonisan masyarakat. Maka moderasi beragama ini menawarkan jalan tengah ya, yang mendorong setiap individu untuk menghormati keyakinan orang lain tanpa harus mengorbankan ajaran agamanya sendiri. Sikap ini, pendengar, membantu menciptakan suasana saling menghargai dan juga mengurangi potensi terjadinya perselisihan. Penerapan moderasi beragama ini dapat dilakukan melalui pendidikan yang menanamkan nilai toleransi, dialog dan juga kerjasama. Dengan pemahaman yang baik tentang keberagaman, masyarakat akan lebih mampu menerima perbedaan ya sebagai bagian dari kehidupan bersama. Kali ini ada Tri Utami, Keraguan. Tapi Anda tetap tidak ragu ya untuk mendengarkan Pro 1.

0: Hai, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.
2: Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Kota Tanjung Pinang kembali menggelar pelatihan bagi petugas Sensus Ekonomi 2026 gelombang kedua yang berlangsung di Hotel Night ND. Kegiatan itu merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan pendataan ekonomi dan sosial masyarakat yang akan dilakukan mulai pertengahan Juli mendatang. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat mengatakan, pendengar, pemerintah Kota Tanjung Pinang mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, pelatihan yang diberikan kepada para petugas menjadi langkah penting untuk memastikan proses pendataan berjalan sesuai metode yang ditetapkan. Dan ia menambahkan, pendengar, hasil Sensus Ekonomi 2026 itu diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data itu nantinya akan menjadi dasar ya bagi pemerintah daerah dalam menyusun arah pembangunan, khususnya di sektor ekonomi dalam 10 tahun ke depan. Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Tri Mardani menjelaskan, pendengar, pendataan Sensus Ekonomi 2026 ini dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juli hingga akhir Agustus 2026. Dan ia menyebutkan petugas akan melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah untuk menjangkau seluruh keluarga di Kota Tanjung Pinang. Yulia menegaskan, pendengar, seluruh petugas sensus akan dibekali dengan atribut resmi dan surat tugas sebagai identitas saat melakukan pendataan. Dan ia memastikan seluruh keluarga akan didatangi petugas, baik yang memiliki usaha maupun yang tidak memiliki usaha. Baik, pendengar, ada Tulus ya, lagu untuk matahari.

Mendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik menjaga lisan, disampaikan oleh Ustadz Rizaldi Siregar. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187 dibacakan oleh Rinawati. Beduk azan maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 18 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'du. Saudaraku para pendengar yang berbahagia, bahwa salah satu indikator atau karakteristik keberimanan kita disabdakan Nabi SAW melalui sebuah hadisnya adalah mampu menjaga lisan dalam artian berkata-kata yang baik. Namun jika kita tidak memiliki kosakata yang baik untuk diucapkan, maka diam itu menjadi alternatif yang sangat ditekankan. Saudaraku para pendengar berbahagia, dalam satu hadis Nabi SAW disebutkan bahwa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka sejatinya dia mesti memilih kata-kata untuk senantiasa berkata-kata yang baik, atau jika tidak maka diam adalah itu jauh lebih baik. Hal yang bisa kita pahami dari hadis ini adalah beberapa hal. Yang pertama, bahwa memang ucapan itu bisa menjadi penentu keadaan kita di akhirat. Baik buruknya keadaan kita di akhirat bergantung sejauh mana kosakata atau ucapan yang kita ucapkan semasa hidup di permukaan dunia. Oleh karena itu, saudaraku para pendengar, di dalam berbicara itu agama mengatur agar ada adab yang mesti kita perhatikan. Kita bisa memahami bahwa adab itu ada sesuatu yang penting dalam agama. Walaupun kita dianggap memiliki ilmu yang tinggi, tapi jika tidak dibarengi dengan adab yang mulia, maka niscaya hidup kita pun akan tetap dihinakan, baik oleh Allah SWT maupun oleh manusia. Saudaraku para pendengar berbahagia, oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait persoalan adab ini. Yang pertama, pastikan bahwa ucapan kita itu senantiasa mendatangkan manfaat. Ya, jika tidak, maka kita akan maka kita akan menyakapkan perkara yang tak bermanfaat. Karena memang dua hal itu saling bertolak belakang. Nah, apa itu perkataan bermanfaat? Ya, perkataan yang antara lain memberikan motivasi untuk orang berbuat baik. Itulah yang kita kenal dengan nama amar ma'ruf nahi mungkar atau dakwah. Ya. Mengajak orang senantiasa memikirkan kampung akhirat. Mengajak orang untuk meyakini Allah yang kuasa, makhluk tidak kuasa. Mengajak orang untuk meyakini bahwa dunia sementara, akhirat kekal abadi selama-lamanya. Mengajak orang untuk memikirkan bahwa hidup kita ini akan dipertanggungjawabkan. Apa yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan ketika nanti kita kembali kepada Allah. Itu paling tidak perkataan-perkataan yang terkategori perkataan bermanfaat. Ya, dakwah. Dan ucapan kita juga bisa kita arahkan kepada ibadah. Ya. Jika tidak bisa dakwah, tidak kita zikir, ya, tasbih, ya, dan segala macam. Karena baginda Nabi sudah mengingatkan kepada kita bahwa ada kali ketimbang kita bicara yang sia-sia, mending kita ucapkan kalimat yang bermanfaat. Ya. Antara lain Nabi sabdakan kalimatani khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani lir rahman. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan, masya Allah, tapi berat dalam timbangan dan sangat dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang. Apa itu? Subhanallah bihamdihi subhanallahul azim. Umpamanya begitu. Jadi jangan sampai kalimat-kalimat yang keluar mulut kita itu kalimat yang tidak bermanfaat. Apa itu? Ya, ghibah, ya, menceritakan keburukan orang lain yang itu benar terjadi. Namimah, adu domba, masyaallah. Ya. Mencela orang lain, cemeh, ya, mengejek orang lain sambil ketawa, itu cemeh. Ya, kalau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan nama cemoh, ya.
Ya, la yaskhur qaumun min qaumin asa, kata Allah. Jangan kau cemeh, karena boleh jadi yang kau cemeh itu lebih baik. Ya. Kau pikir dengan mencemeh bisa menghinakan orang, merendahkan orang, padahal justru mereka lebih baik di mata Allah Ta'ala. Dan dosa orang yang mencemeh itu disebutkan Allah dalam surah Al-Hujurat, lanjutan ayat tadi, ya, jika kamu tidak bertaubat atas kebiasaan mencemeh orang lain itu, ya, maka kau akan tergolong orang zalim. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, pemahaman yang kita bisa ambil daripada hadis tadi adalah, ya, kita mengisyaratkan, agama mengisyaratkan untuk kita tidak banyak bicara. Benar itu. Tapi tidak banyak berbicara jika memang tidak bermanfaat. Kaitannya kepada konteks yang pertama tadi. Karena memang Nabi SAW sendiri pernah melarang dalam satu hadisnya. Nah, inilah pentingnya kita memahami agama, bahwa yang tak boleh dikerjakan itu yang dilarang Nabi, ya. Ya, sering kita sembrono mengatakan suatu perbuatan kalau tidak ada dalilnya tidak boleh dikerjakan. Itu enggak begitu. Karena dalam ayat dikatakan, ya, "Wa ma atakumur rasul fakhudzuh." Apa yang datang dari Nabi, ambil. "Wa man nahakum anhu fantahu." Kalau dilarangnya, tinggalkan. Maka yang ditinggalkan, yang tidak boleh dikerjakan itu apabila ada larangannya dari Nabi. Kalau walaupun tidak ada hadis yang menyuruhnya, Nabi tak mencontohkannya, tapi selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama dan memberikan nilai-nilai kebajikan, itu boleh dikerjakan, enggak terlarang. Mau dikerjakan boleh, tak dikerjakan juga silakan gitu. Tapi yang harus ditinggalkan ketika ada dalil melarangnya. Saya ambil contoh sedikit menyimpanglah dari tema kita. Ya, sering ada kita melihat ada orang yang mengadzankan orang dikubur. Ya, sering kita mengatakan, mana dalilnya ini, jangan dibuat. Oke, ya. Tapi kan itu gak terlarang. Ya, yang dikerjakannya adzan, bukan juga joget gitu kira-kira. Ya, tapi kan adzan itu untuk manggil orang sholat. Lah, bagaimana kalau orang yang lahir diazankan juga, kan kira-kira gitu deh. Maka ternyata tanpa disadari ada perilaku kita di kubur itu yang jelas-jelas ada larangannya tapi sering terabaikan. Apa itu? Duduk di kubur, pokoknya, ya. Itu jelas Nabi katakan, aku lebih suka duduk di sebar api ketimbang duduk di kubur. Tertawa-tawa, walaupun mungkin tidak bermaksud untuk mengetawai, tapi sambil bicara kita tertawa, itu perbuatan dilarang. Nah, jadi prinsip dasarnya dalam beragama, sesuatu yang harus ditinggalkan ketika memang ada dalil yang melarangnya. Nah, terkait banyak bicara ini, ada dalil yang melarangnya. Kata Nabi apa? La tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan banyak bercakap, kata Allah. Kecuali memang, maaf, kata Nabi, illa apa bi ghairi dzikrillah, kecuali kalimat-kalimat itu mengandung ataupun mengarahkan untuk mengingat Allah, seperti yang kita katakan di awal tadi. Kenapa? Fa inna kasratul kalam bi ghairi dzikrillah. Sesungguhnya banyak bercakap, ya, yang tidak ada hubungannya dengan mengingat Allah itu adalah qaswatul lil qalbi, akan mengeraskan hati. Nah, ini jelas larangannya. Wa inna abadan nasi minallah al qalbul qasi. Sesungguhnya orang yang paling jauh abadan nas, ya, adalah orang yang hatinya keras karena banyak bicara tadi. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga terakhir, saudaraku. Ya, yang bisa kita pahami daripada hadis tadi adalah menyatakan bahwasanya walaupun tadi dikatakan pertama perkataan itu bermanfaat, yang kedua jangan banyak bicara kecuali bermanfaat, ya, yang ketiga pemahamannya malah wajib berbicara ketika diperlukan. Ya, ketika orang minta nasihat kepada kita, kita nasihati itu bicara, ya, karena salah satu hak saudara setiap muslim adalah memberikan nasihat ketika diminta nasihat, nasihati. Atau kita lihat ada sesuatu yang tak baik, kita nasihati. Nah, ketika melihat kemungkaran, kata Nabi, rubah dengan kekuasaanmu. Kalau kita punya kuasa, ya, punya jabatan. Jika tidak, rubah dengan lisanmu, bercakap. Nah, tapi lisan atau pembicaraan dalam konteks, ya, yang sangat diperlukan, melarang orang berbuat buruk dan segala macam. Nah, itu malah diperlukan. Jangan sampai kita melihat kemungkaran malah kita diam. Ya, diam, apalagi, ya, apalagi kita punya kuasa, kita diam, masya Allah, kita bisa menasihati, ya, kita diam, itu malah perkara yang dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena, ya, orang yang
melihat kemungkaran tapi tidak mengedepankan amar ma'ruf nahi mungkar, tak mau mengajak orang buat baik dan tak mau mencegah orang berbuat mungkar, ya itu disebut dengan setan yang bisu. Mendiamkan kebenaran untuk tidak disampaikan walaupun ketidakbenaran itu ada depan mata, itu adalah setan yang bisu. Bahkan yang paling dahsyat lagi adalah ketika kita lihat ya ada kemungkaran memang salah, tapi kita malah membenarkan, ya. Karena mungkin pertimbangannya kalau saya sampaikan kebenaran ini saya tak dapat bagian. Ya, kalau saya sampaikan saya akan dikucilkan, kalau sampaikan ini bahaya, ini bisa mengancam, masya Allah. Maka kita pun menutup kebenaran itu. Malah kita katakan yang salah itu menjadi benar, umpamanya. Dan ini yang lazim kita perhatikan sekarang, masya Allah. Di tengah-tengah banyak ketidakbaikan dipagelarkan oleh maaf, terkadang para pimpinan, para pemimpin. Ya di mana-mana kita jelas-jelas memang dari sudut pandang mana saja pun kita akan melihat itu sebuah kemungkaran, ya. Dan kita punya kuasa untuk menyampaikan, dan kita punya lisan untuk bisa mengingatkan. Tapi terkadang ketika ditanya malah kita menutup-nutupi itu, beralibi untuk membenarkan. Maka inilah yang disebut dengan nama syaitanun natik, juru bicaranya setan. Nauzubillah min dzalik. Maka saudaraku, jangan berdalih hadis ini, mau kita lebih baik bicara diam, ya, ya apa lebih baik bicara yang baik atau lebih baik diam. Mengkritik itu sebuah kesalahan, itu pemahaman yang keliru. Karena memang melihat kemungkaran kita mesti mencegah dan mengingatkan. Oh, tidak boleh kita banyak kritik, karena apapun ceritanya, mohon maaf, ya, kalau itu pimpinan wajib ditaati. Siapa bilang? Ya kan ada dalilnya, An-Nisa 59, kita telaah dulu dalilnya. Yang Allah katakan yang wajib ditaati mutlak itu hanya Allah dan Rasul. Atiullah wa atiur Rasul. Taati Allah, taati Rasul. Ada kata-kata atiunya di sana untuk Allah dan Rasul. Selain itu, wa ulil amri minkum, tidak ada kata atiunya. Yang ada cuma waw atof, menghubungkan kemudian lanjutan, dan pemimpin di antara kalian. Ya, karena pemimpin itu orang yang punya tanggung jawab, ditaati. Tapi ketaatannya bersyarat. Selama yang dia berikan arahan itu sesuai dengan aturan Allah dan Rasul, ya, antara lain tidak menzolimi, ya, tidak menganiaya bawahan, tidak memberikan aturan yang tidak punya dasar-dasar yang jelas, apalagi tidak mencontohkan, ya, etika, adab yang baik, ya, sebagai seorang pemimpin umpamanya, maka dengan begitu gugurlah ketaatan untuk mengikutinya. Karena walaupun supir itu penting dalam sebuah perjalanan, tapi kalau ugal-ugalan dinasihati, jangan taat saja sama supir. Ya ugal-ugalan masuk ke lubang kita, masuk ke jurang kita. Ya ugal-ugalan, ingatkan Pak supir, jangan ugal-ugalan, kami ada ramai di belakang ini. Kalau celaka bukan Pak supir saja yang mati, kami mati semua ini. Kira-kira begitu dia. Ingatkan Pak supir. Jadi ketaatan itu mesti dengan kecerdasan. Ya, jangan sampai ada kata-kata enggak boleh kritik, enggak boleh. Ini semua hal yang dilarang. Enggak. Agama mulu suruh. Bahkan Nabi katakan dalam sebuah hadisnya, al-jihadul akbar. Jihad yang paling besar itu mengingatkan pemimpin ketika dia salah, bukan didiamkan. Insyaallah. Saudaraku, ini mungkin konteks yang perlu kita pahami. Jangan sampai kita menjadi juru bicara setan. Ya, kalau setan yang bisu sudahlah, walaupun salah ya, kita diamkan walaupun salah. Tapi kalau membenarkan yang salah, itu malah sebuah yang hal yang sangat dilarang, saudaraku. Nah, lanjutan ayat An-Nisa 59 tadi yang perlu kita pahami, ya, ketaatan kepada Allah Rasul mutlak tanpa reserve, karena ada kata atiu di sana. Tapi selain itu tetap ditaati selama dia mensesuaikan dengan Allah dan Rasul. Bahkan di ujung ayatnya Allah berikan ketegasan lagi, fa in tanaza'tum fi syai', kalau kamu mengalami perselisihan, ada dualisme, ya, bahwa aturan yang dibuat pemimpin berbeda dengan aturan yang dibuat Allah Rasul. Ya, Allah Rasul suruh kita berbuat adil, tanggung jawab, uswatun hasanah, contohkan yang baik. Ada kesesuaian antara apa yang diucap dengan apa yang dibuat. Ternyata pemimpin umpamanya tak melakukan itu. Berarti ada tanaza'atum, ada perselisihan. Apa solusinya? Farudduhu ilallahi wa rasul.
kembalilah kepada aturan Allah dan Rasul. Dengan kata lain, batallah ketaatan kita kepada pemimpin jika aturan yang dipagelarkannya bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul. Mungkin kacamata kita akan berbeda melihat perselisihan itu, tapi nurani kita pasti akan berkata, ya, bahwa itu salah. Walaupun ya tetap berani mengatakannya karena kepentingan yang ada, khawatir kita tak mendapat bagian apa-apa daripada hal itu, tapi nurani kita pasti akan mengatakan jangan atau jangan diikuti. Kenapa? Nurani itu adalah voice of the God, suara Tuhan. Makanya disebut nurani karena berasal dari kata nur yang artinya cahaya. Nurani itu tempatnya di kalbun, di hati, ya. Di tempatnya Allah Ta'ala memberikan warning ke dalam diri kita. Dengarlah suara hati, karena suara hati itu adalah pernyataan yang sangat suci. Saudaraku, jangan kita pernah mengatakan jangan ucapkan yang buruk-buruk, ya, jangan mengkritik karena itu adalah merupakan hal yang terlarang. Tidak. Selama agama tidak melarang, jangan pernah kita katakan terlarang. Demikian, semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: عالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: من آذى إلى المسجد وراء أحد الله نزله من الجنة كلما غدا أو راء. حديث رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
4: Hari ini, dengan begitu banyak fitnah akhir zaman, kemurnian hati semakin sulit didapati. Hati yang tulus dari tujuan dunia dan segala kepentingannya. Kerendahan hati menjadi samar di antara popularitas. Kejujuran iman jadi ambigu, ditunggangi kepentingan. Manusia sibuk mencuri perhatian, sibuk menggandakan kekayaan ego yang melekat, membuatnya buta dengan segala kebaikan hatinya sendiri. Dan sesungguhnya, seseorang yang mengerjakan amalan penduduk surga, menurut pandangan manusia,

0: atas apa-apa yang nampak saja. Manusia tidak dibekali kemampuan membaca isi dalam setiap hati. Penampakan seseorang bisa saja aman di mata manusia, tapi kita tidak tahu bagaimana lapisan terdalam hatinya. Setiap kita adalah ruangan, di mana sisi luar paling mudah dilihat. Orang lain tidak punya akses masuk ke rahasia paling dalam. Kita yang lebih tahu tentang diri sendiri, sekalipun punya alasan-alasan menutupinya agar tidak terlihat. Kita yang lebih tahu terhadap rahasia-rahasia hati yang tersimpan rapi, rahasia-rahasia yang kelak akan menjadi saksi pada hari dinampakkan segala rahasia, hari di mana segala rahasia akan diperlihatkan. Amalan setiap hamba bertingkat-tingkat. Dua orang melakukan ibadah yang sama, solat pada shof yang sama, pada waktu yang sama. Namun nilai dan keutamaan di sisi Rabb-nya antara langit dan bumi. Nabi Yusuf dan istri Al-Aziz sama-sama berlari menuju pintu. Keduanya melakukan kegiatan yang sama, sama-sama berlari. Nabi Yusuf berlari menyelamatkan diri, istri Al-Aziz berlari mengejarnya. Kegiatan yang sama namun niatnya berbeda. Sebagaimana kebaikan hatinya bergantung dari keikhlasan niatnya, kedalaman cinta dan pengagungan kepadanya. Pada hari di mana segala rahasia akan terungkap, seseorang bisa saja berlindung di balik kopiahnya, di balik kata-kata pembelaannya, disangka penegak kebenaran. Kenyataannya tidak, hanya pembenaran-pembenaran yang menggadaikan agamanya, hanya ceramah komedi corong kemunafikan. Pada hari di mana segala rahasia akan dipertanggungjawabkan dari apa-apa yang disembunyikan dalam hati, muara di mana keimanan, kekufuran, dan sifat munafik ditancapkan, hari di mana harta dan anak-anak tidaklah bermanfaat kecuali yang menemui Rabb-nya dengan qalbun salim.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Buatlah cinta padamu paling tercinta bagiku, dan buatlah cinta itu pedoman pada redamu. Dan biarlah rindu saya membelaku dari dosa, biarkan ku melihat cahaya wajahmu lewat asmara.

yang penuh kasih sayangmu. Lihatlah hamba rendahmu, jangan memutar wajahmu. Buatku ahli keriangan, yakni yang memang gembira.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
2: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, tetaplah bersama kami dan tentu kami masih menemani Anda dengan informasi-informasi terkini pendengar. Berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Bupati Bintan Robi Kurniawan memastikan perbaikan ruas jalan lintas timur yang mengalami kerusakan akan diusulkan dalam perubahan anggaran tahun ini. Robi mengatakan pendengar, pemerintah daerah akan melakukan perbaikan pada ruas jalan yang rusak agar dapat kembali dilalui masyarakat dengan lebih aman dan nyaman. Terkait waktu pelaksanaan, Robi menyebutkan perbaikan direncanakan melalui mekanisme perubahan anggaran. Namun untuk besaran anggaran yang dibutuhkan itu masih akan dihitung dan dikaji lebih lanjut oleh pihak terkait. Kondisi jalan lintas timur yang mengalami kerusakan sebelumnya pendengar itu dikeluhkan masyarakat karena dinilai mengganggu aktivitas dan mobilitas pengguna jalan. Pemerintah Kabupaten Bintan berkomitmen untuk melakukan penanganan agar akses transportasi di wilayah tersebut tetap berjalan lancar. Selamat malam pendengar. Lagu berikut ini kami pilihkan ya untuk Anda dari Cell on 7. Kita

Pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Satu dari dua satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang sebelumnya menghentikan operasional di Kota Tanjung Pinang mulai kembali beroperasi. Sementara satu SPPG lainnya masih menunggu pencairan anggaran dari Badan Gizi Nasional BGN. Koordinator SPPG wilayah Tanjung Pinang, Retno, mengatakan, pendengar, dua SPPG yang sempat terdampak ya berada di wilayah Batu 9 Kecamatan Tanjung Pinang Timur, yakni SPPG Batu 92 dan SPPG Batu 93. Menurutnya, pendengar, saat ini salah satu unit telah kembali melayani masyarakat. Dan Retno menjelaskan, pendengar, keterlambatan pencairan anggaran itu menyebabkan keterbatasan dana operasional sehingga salah satu SPPG belum dapat kembali menjalankan pelayanan. Pihaknya berharap proses pencairan dari pemerintah pusat dapat segera diselesaikan agar seluruh layanan dapat kembali berjalan normal. Pendengar, Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat mengatakan bahwa satu dari dua SPPG yang sempat berhenti telah kembali beroperasi, sedangkan satu titik lainnya masih dalam proses dan diharapkan dapat segera aktif kembali dalam waktu dekat. Menurutnya, pendengar, penghentian sementara pada satu SPPG tersebut merupakan kebijakan yang diambil untuk menghindari bertambahnya beban operasional sebelum dana pengganti dari BGN diterima. Untuk sementara, pelayanan pada satu titik tersebut dihentikan hingga kondisi pendanaan kembali normal. Untuk lagu berikut ini, pendengar, lagu dari Wali ya, Serpihan Hati ya. Kau

pendengar lagu dari Walia Serpihan Hatiku. Semoga Anda suka ya pendengar. Untuk Ariwati ya, selamat malam, sudah mendengarkan lewat live chat ya. Semoga sejuk rasa hatinya ya mendengarkan lagu Serpihan Hatiku. Baiklah pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Pencemaran sampah laut menjadi ancaman Kabupaten Bintan, terutama saat musim angin utara, karena geografis Bintan itu berbatasan langsung dengan jalur perairan internasional. Tumpukan sampah yang terbawa arus dan angin kerap terdampar di sejumlah kawasan pesisir, sehingga mengganggu ekosistem laut serta aktivitas masyarakat nelayan. Salah seorang penggiat lingkungan di Kabupaten Bintan, Iwan Winarto, mengatakan fenomena sampah kiriman tersebut terjadi hampir setiap tahun, bahkan menjadi tantangan serius ya bagi wilayah pesisir Bintan. Saat musim angin utara, volume sampah ini menjadi kontribusi yang sangat besar ya ke wilayah pesisir. Tidak hanya itu, limbah minyak hitam juga mencemari pesisir seperti di Pengudang, Berakit, dan juga Pantai Trikora. Adapun jenis sampah yang ditemukan didominasi plastik, botol minuman, kemasan makanan, hingga berbagai jenis limbah rumah tangga lainnya. Kondisi tersebut tidak hanya merusak keindahan pantai, tetapi juga mengancam kelestarian biota laut. Ia menilai pendengar, penanganan persoalan sampah laut itu tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah semata. Dibutuhkan kerjasama lintas wilayah dan juga peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik. Baik pendengar, untuk lagu berikut ini saya hadirkan ya dari Ivan Seventeen, Janji Hati ya. Ya, semoga kita berjanji pada diri kita untuk selalu semangat ya untuk melakukan yang terbaik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Mendengar kedutaan besar Turki di Jakarta kembali menyelenggarakan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu 7 Juni 2026. Kegiatan itu menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus juga mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Mendengar Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukan, Kujukcan mengatakan, pendengar, acara itu dirancang ya untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat ya. Menurut dia, sarapan bersama itu juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Dan selain memperkenalkan tradisi sarapan sehat khas Turki, pendengar, acara itu juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah. Talib menjelaskan, pendengar, gerakan tersebut diprakarsai oleh Ibu Negara Turki Emine Erdogan dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki. Pendengar, nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda dapat menyimak ragam informasi dalam Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Untuk lagu berikut ini, ada Raja ya, Yakin. Kita harus yakin ya dengan sesuatu yang kita lakukan ya, agar apa yang kita inginkan akan terwujud adanya.

0: Mendengar untuk lagu-lagu hiburan, sementara kami cukupkan dan selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD K. Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Rumah Sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi
5: Sekaligus. Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar 1,59 triliun rupiah. Eliana Zahra melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
8: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar 1,59 triliun rupiah diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar 202 miliar rupiah.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar 162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar 138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
10: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
11: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
10: Adapun Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
12: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya. Dan juga tadi kami juga menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya. Dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum, ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi, pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
10: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Setelah penyerahan sertifikat.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah ibnu Abbas dan mengatakan bahwa Toib mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
13: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak?
16: Enak. Untanya langsung dimakan?
13: Langsung diminum.
16: Minum susunya.
13: Langsung diminum. Segar sudah, Pak?
16: Segar.
13: Maka ini serasa muda kembali.
16: Enak. Ganteng-ganteng.
13: Iya. Buat jos.
16: Mana lagi, Pak?
13: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan
15: yang terdengar, kota Toib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Toib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Tsaqib terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Toib Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk
0: ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jamaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
17: Baik pendengar, seluruh jamaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci.

0: Mir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jamaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
1: Ya, Hirzam. Ya. Hirzam, mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
0: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh, belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti, jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penjemputan yang dipusatkan di Masjid Agung Babul Salam, dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jemaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jemaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan panitia daerah memastikan distribusi air zam-zam berjalan lancar, di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jemaah. Sementara untuk barang bawaan jemaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jemaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jemaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murud di Muzdalifah bagi jemaah lanjut usia dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jemaah kembali ke hotel di Mekah setelah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal Kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Izzam Mulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
3: Office in Cambodia has worked closely with the
4: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
5: Melalui hubungan LIGA tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. LIGA kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
4: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
6: Bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja.

0: Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
1: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
3: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think?
4: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Matchday, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
5: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda. Tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa. Sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
4: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
6: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama lihat dalam Thailand juga yang masih mengenai ingel selain kita, mereka masih ada comongan, cuman konten, siapa bola.
4: Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Mira Abdulliti Loli, Pro 3

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Pendengar Anda masih kami temani, dan untuk selanjutnya pendengar khususnya bagi umat Katolik dapat mengikuti mimbar agama Katolik.

Selamat malam saudara dan saudari pendengar yang terkasih. Damai dan sukacita Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Dengan penuh syukur, malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam siaran Mimbar Agama Katolik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Di tengah suasana malam yang tenang dan damai ini, marilah kita bersama-sama membuka hati, mendengarkan sabda Tuhan yang berguna untuk meneguhkan dan menguatkan hidup kita. Saudara-saudari para pendengar yang terkasih, seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita merasa berbeda satu dengan yang lain. Ada yang merasa dirinya lebih mampu, ada yang merasa kurang berarti, ada yang mudah tampil di depan, ya. Ada pula yang bekerja diam-diam di belakang layar tanpa banyak diketahui oleh banyak orang. Nah, malam ini Tuhan mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki tempat yang berharga di hadapannya. Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda kepada setiap orang, tetapi karunia itu berasal dari roh yang sama dan dipakai untuk melayani Tuhan yang sama. Malam ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, dalam perikop nanti kita diajak untuk membangun hidup bersama dalam semangat persatuan, saling melengkapi dan berjalan bersama sebagai gereja yang hidup. Dan semoga melalui siaran malam ini hati kita diteguhkan, iman kita dikuatkan dan hidup kita semakin diarahkan kepada kasih Tuhan. Saudara dan saudari para pendengar yang terkasih, marilah kita mengawali siaran Mimbar Agama Katolik kita malam ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas malam hari ini. Di tengah berbagai kesibukan, pekerjaan dan pergumulan hidup, Engkau masih memberi kami kesempatan untuk berhenti sejenak dan mendengarkan sabdamu. Curahkanlah Roh Kudusmu ke dalam hati kami, terangilah pikiran kami, agar kami mampu memahami kehendakmu. Ajarilah kami untuk hidup dalam kasih, menghargai setiap perbedaan dan menggunakan segala karunia yang kami miliki demi kebaikan bersama. Berkatilah seluruh pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang malam ini, di mana saja mereka berada, keluarga-keluarga, anak-anak, kaum muda, para lansia, mereka yang sedang sakit, yang sedang bekerja, dan mereka yang sedang mengalami kesulitan hidup, Tuhan. Semoga melalui sabdamu malam ini, kami memperoleh kekuatan baru dan harapan baru. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menyiapkan hati untuk
mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 4 sampai 11. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 4 sampai 11. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, dalam bacaan tadi Rasul Paulus berbicara tentang kehidupan jemaat yang penuh dengan berbagai macam karunia dan pelayanan. Paulus ingin mengingatkan bahwa keberagaman bukanlah ancaman, melainkan anugerah dari Tuhan. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipersatukan dalam kasih dan pelayanan. Marilah kita membawa sabda Tuhan ini ke dalam hati kita masing-masing. Sambil kita merenungkan sabda Tuhan, kita dengarkan sebuah lagu berikut ini.

Saudara, saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai perbedaan di tengah masyarakat maupun di dalam gereja. Ada orang yang pandai berbicara dan memimpin. Ada orang yang memiliki kemampuan bernyanyi. Ada yang pandai mengajar anak-anak. Ada yang rajin membantu tanpa ingin dikenal. Ada yang memiliki hati lembut untuk menghibur orang yang sedang bersedih. Ada yang tekun berdoa bagi sesamanya. Semua kemampuan itu adalah karunia dari Tuhan. Namun, seringkali manusia jatuh dalam dua sikap yang salah. Yang pertama adalah kesombongan. Seseorang merasa dirinya lebih penting daripada orang lain karena memiliki kemampuan tertentu. Karena itu, Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus mengingatkan ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Artinya, Tuhan sengaja menciptakan keberagaman dalam kehidupan kita, kehidupan menggereja. Tidak semua orang harus sama. Justru keberagaman itu membuat hidup, ya, membuat gereja menjadi lebih hidup. Bayangkan, jika dalam tubuh manusia, semua anggota itu hanya menjadi mata. Tentu tubuh tidak bisa berjalan. Atau semua anggota hanya menjadi tangan. Tubuh tidak dapat melihat. Tubuh manusia menjadi sempurna karena setiap anggota memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Demikian juga gereja. Ada yang dipanggil untuk memimpin. Ada yang dipanggil untuk menjadi pelayan altar. Ada yang dipanggil untuk menjadi pendamping anak dan kaum muda. Ada yang dipanggil menjadi pendoa. Ada yang dipanggil untuk melayani orang sakit dan mereka yang menderita. Semuanya itu penting di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tidak penting. Dan saudara para pendengar, Paulus juga berkata, ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya satu Tuhan. Ini berarti, tujuan dari semua pelayanan bukan untuk mencari pujian manusia, melainkan untuk memuliakan Tuhan. Kadang-kadang dalam kehidupan bersama muncul persaingan. Ada yang lebih, ya, ada yang ingin lebih dihargai. Ada yang kecewa karena merasa jasanya tidak diperhatikan. Tetapi sabda Tuhan malam ini mengajak kita untuk kembali pada semangat dasar pelayanan. Yakni apa? Melayani dengan kasih dan kerendahan hati. Ya, melayani dengan kasih dan kerendahan hati. Tuhan tidak melihat besar atau kecilnya pelayanan kita. Yang Tuhan lihat adalah ketulusan hati kita dalam melayani. Nah, dalam kehidupan gereja saat ini, saudara dan saudari pada pendengar, kita juga diajak untuk membangun spiritualitas sinodal, yaitu spiritualitas untuk berjalan bersama sebagai umat Allah. Ya. Sinodal artinya berjalan bersama. Artinya bahwa gereja bukan hanya milik pastor atau suster atau pengurus tertentu. Gereja adalah rumah bersama. Semua umat dipanggil untuk ambil bagian. Ya, semua kita dipanggil untuk ambil bagian. Berpartisipasi secara aktif. Ya, kita dipanggil untuk saling mendengarkan, saling menghargai dan saling mendukung. Kadang dalam kehidupan keluarga saja kita sulit mendengarkan satu sama lain. Orang tua sibuk dengan pekerjaan,
anak-anak sibuk dengan gadget. Suami dan istri jarang berbicara dari hati ke hati. Demikian juga dalam lingkungan masyarakat dan gereja, orang lebih mudah berbicara daripada mendengarkan. Padahal, Roh Kudus sering berbicara melalui sesama kita. Karena itu gereja mengajak kepada kita untuk belajar mendengarkan dengan hati. Ya, belajar mendengarkan dengan hati. Saudara dan saudari para pendengar yang terkasih, kita mengenali buah Roh Kudus ketika kehidupan gereja dipenuhi persatuan dan harmoni dalam keberagaman. Kalau komunitas kita dipenuhi dengan iri hati, pertengkaran, saling menjatuhkan, itu berarti kita belum sungguh membuka diri terhadap karya Roh Kudus. Tetapi kalau komunitas kita dipenuhi dengan kasih, saling mendukung, dan semangat bekerja bersama, disitulah Roh Kudus bekerja. Tidak seorang pun dapat berjalan sendirian dalam perjalanan rohani. Kita membutuhkan dukungan iman dari sesama. Kita membutuhkan komunitas. Kita membutuhkan keluarga yang saling menguatkan. Kita membutuhkan sahabat-sahabat rohani yang membantu kita, ya, membantu kita untuk tetap dekat dengan Tuhan. Menasihati kita, mengajak kita untuk hidup membangun gereja. Kita butuh orang lain. Kita butuh sesama kita. Saudara para pendengar, Tuhan Yesus sendiri memberikan perintah baru kepada kita untuk mengasihi satu sama lain. Kasihilah satu sama lain. Kasih itu bukan hanya kata-kata yang indah. Kasih itu harus nyata dalam tindakan sehari-hari. Dan salah satu contohnya, ya, adalah ketika kita mau mendengarkan orang lain. Salah satu tindakan kasih itu adalah ketika kita mau mendengarkan orang lain. Kasih tampak ketika kita mau mengampuni. Juga kasih ketika kita mampu membantu tanpa pamrih. Ketika kita setia melayani walaupun tidak dipuji. Ketika kita mampu menerima perbedaan. Kasih tampak di situ. Dan justru dari kasih seperti itulah lahir energi misioner gereja. Semangat untuk menghadirkan Tuhan di tengah dunia. Malam ini saudara dan saudari pada pendengar, kita diajak untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Karunia apa yang Tuhan berikan kepadaku? Apakah aku sudah menggunakan karunia itu untuk melayani? Apakah kehadiranku membawa damai dan persatuan? Atau justru membawa perpecahan? Mungkin kita merasa diri kecil dan sederhana. Tetapi ingatlah, di tangan Tuhan, hal-hal kecil dapat menjadi besar, ya, bagi banyak orang. Hal-hal kecil itu berkatnya besar bagi banyak orang. Senyum sederhana, sapaan hangat, perhatian kecil, doa bagi sesama, semuanya dapat menjadi pelayanan kasih yang menyenangkan bagi Tuhan. Karena itu jangan pernah merasa hidup kita ini tidak berarti. Tuhan memakai setiap orang untuk menjadi alat kasih-Nya. Semoga sabda Tuhan malam ini menolong kita untuk hidup semakin rendah hati, semakin bersatu, dan semakin setia melayani. Nah, berikut ada beberapa hal yang perlu kita wujudkan setelah kita mendengarkan
sabda Tuhan dan permenungan malam ini. Yang pertama, saudara dan saudari para pendengar, mari kita belajar menghargai perbedaan. Dalam keluarga, tempat kerja, maupun gereja, setiap orang memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda-beda. Jangan mudah untuk membandingkan diri atau iri terhadap orang lain. Poin yang kedua, mari kita menjaga persatuan. Jangan mudah untuk menyebarkan gosip, fitnah, atau perkataan yang melukai sesama. Jadilah pembawa damai di tengah lingkungan kita. Poin yang ketiga, marilah kita melayani dengan rendah hati. Pelayanan yang kecil ketika dilakukan dengan kasih jauh lebih indah daripada pelayanan besar yang dilakukan demi pujian. Poin yang keempat, marilah kita membangun kebiasaan untuk mendengarkan. Belajar mendengarkan pasangan, anak-anak, orang tua, teman, dan sesama anggota komunitas kita. Sadar atau tidak sadar, Tuhan sering berbicara kepada kita melalui mereka. Dan yang terakhir, marilah kita menjadikan gereja yang hidup. Ya, kita menjadi gereja yang hidup. Gereja yang hidup adalah gereja yang saling mendukung, saling mendoakan, dan berjalan bersama atau sinodalitas menuju kepada Tuhan. Saudara dan saudari para pendengar yang terkasih, marilah kita menutup permenungan kita malam hari ini dengan berdoa. Kita sama-sama berdoa, bertanggung jawab bersama dalam melaksanakan misi untuk memelihara rumah bersama sebagai visi bersama atau misi bersama dalam keuskupan kita, Keuskupan Pangkal Pinang. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, kami bersyukur atas panggilan-Mu untuk melanjutkan persiarahan bersama di tahun 2026. Engkau mengundang kami sebagai gereja-Mu untuk bertanggung jawab bersama dalam melaksanakan misi memelihara rumah bersama yang Engkau percayakan kepada kami. Bimbinglah kami agar sungguh-sungguh berjalan bersama dengan hati yang terbuka dan inklusif, memberi ruang bagi setiap orang untuk terlibat, serta membangun gereja yang bermartabat dan menghargai semua anggotanya. Utuslah kami untuk melaksanakan misi keluar, agar kami tidak terkurung dalam kepentingan diri sendiri, melainkan mewartakan Injil Kerajaan Allah melalui kesaksian hidup yang nyata di tengah masyarakat. Perbaharuilah hati kami dengan pertobatan ekologis yang sejati. Bebaskanlah kami dari sikap acuh tak acuh, dan kuatkanlah tekad kami untuk merawat lingkungan hidup sebagai bagian tak terpisahkan dari iman kami. Berkatilah pula kami agar berjalan bersama dengan semua orang yang berkehendak baik demi menjaga bumi rumah bersama. Terimalah pujian dan usaha kami sebagaimana kami berseru, terpujilah Engkau ya Tuhan karena Ibu kami, Ibu Pertiwi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari yang terkasih, kita sampai di akhir siaran Mimbar Agama Katolik malam ini. Terima kasih atas kebersamaan saudara dan saudari semua, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, yang telah meluangkan waktu untuk berdoa dan merenungkan sabda Tuhan bersama-sama. Semoga sabda Tuhan malam ini sungguh hidup dalam hati kita dan menjadi kekuatan dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Saya Blasius Roja pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan memberkati kita semua.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam dengan program 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Kabar Anda bagaimana di malam hari ini, di hari Rabu, hari ke-10 di bulan Juni tahun 2026. Saya Erita Vita Insani kembali hadir menyapa Anda di Tanjung Pinang malam, di malam hari ini ya. Meskipun tadi sempat sedikit hujan, namun saat ini kondisi cuaca sudah mulai berawan nih, ataupun hujan juga sudah berhenti nih di beberapa titik lokasi di Tanjung Pinang. Bagaimana di tempat Anda, apakah masih hujan? Tapi sepanjang tadi perjalanan dari rumah menuju ke kantor, saya melihat kondisi jalan sudah mulai sedikit kering ya, sudah kering dan tidak ada hujan kembali. Dan mendengar di malam hari ini, hari Rabu, biasa ada ruang rindu berjaringan yang akan kami ajak Anda untuk bergabung bersama di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu yang akan kita relay dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: lagu 80-an tentang Nusantara. Rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi, yes, ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjau-Ranjau Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya, bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti sih?
1: Gimana sih?
0: Ih, gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya, Mbak?
1: Oh, itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnama Sari maksudnya,
0: Mbak. Oh, Purnama Sari. Loh. Aduh loh, Bioskop Purnama itu di pasar ini loh, Mbak. Aduh. Pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada, kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar, ada bioskop di Surabaya itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget, Mbak. Nasi pecel Purnama.
1: Langganan di situ ya?
0: Iya dong, langganan. Setelah itu bukan Banyu Urip apa sih?
1: Mas,
0: sebentar deh.
1: Ini Indonesia, Mas ya.
0: Kasetala. Sebentar, maksudku gini. Ya? Maksudku itu daerah mana ya?
1: Lupa kan, lali kan?
0: Sebelum Tunjungan gitu loh pokoknya, Mbak. Aduh lali aku namanya. Bukan. Sebelum Tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani. Ya pokoknya di situlah ya. Mas. Itu tempat nostalgia saya waktu zaman-zaman kuliah. Dulu.
1: Wala ngono ta, Mas. Malam ini, Mas, tanggal 10 Juni 2026 kita di Relay 51 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di-follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Pastinya, Mas. Oh ya, Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini, Mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah, itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Ya, betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya gak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, gak kita
1: kompilasi.
0: Ngomong dulu ya. Kompilasi ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya ya,
1: misalnya keluaran misalnya Billboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada sih.
0: Yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget, Mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu, Mas Johan Untung ini menjadi
1: meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita, Mbak.
1: Podo, Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, nanti kita ngobrol dengan pastinya Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh, Mas, jangan salah. Yang sebelahmu itu sebenarnya konser kok, Mas.
0: Seakan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di 7 Bintang ya.
0: Iya, dengan teman-temannya 7
1: akan
0: Bintang.
1: Akan ada konser 7 Bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Dedi Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya, Mbak? ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah, ini Biro.
0: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya. Betul. Yo rek. Ya. Soalnya
1: sama legend, Mas.
0: Sama-sama legend penyanyi rock dari Surabaya teman aku ini.
1: Wah. Ya.
0: Ya, penyiar Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya kan?
1: Ya.
0: Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas selamat lagi.
1: Malam, Bang Albert.
2: Mas malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai, Mas.
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Hubungannya dengan Erni Johan.
0: Hubungannya dengan Erni Johan. Oke. Okay. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa, Bang?
0: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya, itu saja.
0: Oke.
1: Oke, Bang Albert.
0: Ah, siap. Terima kasih, Bang Albert.
2: Terima
0: kasih. Oke. Lanjut kita ke mana dulu?
1: Ada Bang Benny Jo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Benny Jo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Bung Benny Jo.
0: Bang Benny Jo gimana? Penguasa Manado?
1: Sehat selalu, Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benny Jo.
0: Begitu ya?
3: Ya.
0: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasanya gubernur.
1: Oke deh. Oke, Bang Benny.
0: Oke deh, silakan dilanjut.
1: Ada mau disampaikan, Bang Benny?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti
0: titik pertanyaan, silakan Bang Menijo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an, itu lagu-lagunya Ranjau-Ranjau Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul, tadi udah diputer.
3: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barat.
1: Iya, siap, nanti akan ditanyakan. Nah,
3: itu judulnya apa sih ya, konsep ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia. Itu aja ya pertanyaannya, nanti
1: tolong dijawab.
0: Ya.
3: Pasti salam dong.
0: Silakan
1: Bang.
3: Ada Ayu Malukna. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ibu Fatmawati di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso, Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo,
1: Pak Putra.
0: Pak Putra. Pak Putra, Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra. Selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra, where are you?
4: Selamat
0: malam. Ya, selamat malam Pak Putra. Akhirnya. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra.
4: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya siapa, Mas?
0: Ada Johan Untung.
4: Oh, itu.
0: Ya, okay. Siap.
4: Makasih.
0: Oke, sama-sama. Yang, udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi
4: cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Okay. Sudah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih, Pak Putra.
1: Oke, okay, Pak
4: boleh
1: Putra.
4: Salam-salam.
1: Boleh, silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung.

0: Selamat malam, Bu Tiara.
1: Selamat malam, Mbak Ita, aku nama Sari.
0: Iya,
2: siap.
1: Sama Bang Yudi Ismail ya.
0: Iya, betul.
2: Apa nih yang mau disampaikan,
1: selamat
2: Bu Tiara?
1: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Iya, Bu.
2: Oke. Okay.
1: Bintang tamunya ada
0: siapa, Mbak? Ada Bung nanti. Johan Untung.
2: Iya. Betul.
1: Oh, Bang Johan yang Untung. Tapi ya, belum.
0: Belum. Nanti jam 9 akan hadir.
1: Oh, iya. Cuman ya aku monitor aja deh sebentar.
2: Oke, siap.
0: Oke, Bu Tiara.
1: Iya. Iya, terima kasih.
2: Sama-sama, Bu Tiara. Silakan.
1: Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu. Terus Bang Andi Yudhistira. Selamat malam buat semuanya, tanpa terkecuali Mbak Ita Purnamasari bersama Bang Yudi Ismail.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Yang rindu, yang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Leman.
3: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas. Gimana, Bang?
3: Ya, langsung saja nih, Mbak Ita.
0: Boleh, silakan.
3: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
0: Iya, pasti.
3: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
0: Oh, iya. Nanti akan disampaikan.
3: Di Jakarta, Mas Yudi.
2: Oke. Okay.
3: Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
2: Oke.
0: Okay.
3: Oke,
0: Bang Leman.
2: Siap.
3: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, sama agenda selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku, dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan, istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya, tapi dia sebagai
0: featuring.
2: Cuman kadang-kadang juga enggak ditulis namanya. Iya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
0: Oh iya, betul.
2: Di lagu yang berjudul Rela.
0: Iya.
2: Jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman, Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela. Tapi ada suara cowoknya.
0: Suara cowoknya. Jadi Johan kayak
2: Untung.
0: Ini nih. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
2: Iya. Iya, itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
0: Iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
2: Tidak ditulis namanya.
0: Tapi suaranya ada.
2: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matarata Rela.
0: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Ya. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio, yakni Ita Purnamasari.
1: Ya.
0: Dan satu lagi di line telepon.
1: Ya.
0: Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke. Okay.
1: Ya. Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 Bintang Plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 Bintang Plus Vina Panduwinata. Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 Bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2-3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu. Dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
1: Wah, seru.
0: Oke. Ini kalau boleh di, ya Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja, saya telepon Tri Utami, saya telepon Mus Mujiono, saya telepon teman-teman yang lain, ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain juga ikut seperti Tri Utami, nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik. Dan
1: hasilnya luar biasa.
2: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia. Dan lagu itu hits dan
1: hits
2: mendapat BFF World waktu itu.
0: Oke.
1: Luar biasa.
0: Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
1: Konsepnya memang 7 bintang.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu, saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sambung kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantas ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita tuh paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: Kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
1: Keselak loh, Mas. Mas Dedi, Mas. Tuh kan bercandaan Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba?
0: Mas, dari yang ada di referensiku sih, 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
0: Jangan menambah dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain
0: next lagu. Next show.
1: Karena hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak.
1: Ini masalah Mas, durasi.
2: Kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu.
1: Plus
2: Rumpis satu lagu plus
1: rame-rame.
2: Bintang, per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Begitu. Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam?
1: Betul.
0: Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan sang pencipta
1: dan kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, yang artinya itu sangat universal, kolosal, dan dinyanyikan oleh Tujuh Bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mendapat tempat, dan mendapat BSF Award pada saat itu. Dan memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Itulah, Dedi Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan formasi yang sekarang formasi ya, baru. Gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia enggak pernah jadi cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes,
2: saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, saya panggil Memes, dan siapa lagi?
1: Mas Faiz, Faris RM.
2: Waktu itu kita gabung, dan pada saat itu kita bentuk Tujuh Bintang baru, album kedua dan ketiga. Dan alhamdulillah sampai sekarang Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata masih ada. Dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
0: Waduh, seru.
1: Salah satunya ini yang pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Dedi nih, aduh.
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Dedi Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen ya. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah gak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket, bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
0: Wah.
1: Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih, memang
2: kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oh, oke, okay, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Dedi apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong.
2: Iya.
0: Oke.
2: Iya. Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama untuk semua penonton yang
0: siap
2: hadir.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
0: Mas Dedi, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Dedi.
0: Konsernya tanggal 13 Juni nanti.
2: Oke.
1: Sehat terus, Mas.
0: Sukses. Salam selalu buat teman-teman Tujuh Bintang ya.
2: Oke. Siap.
1: Oke, salam Mas kembali Dedi. Dari
2: Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai Dedi. Jumpa Mas. Sampai jumpa Dedi.
2: Ya, selamat kita.
0: Oke. Ada Mas Dedi Dukun yang barusan ngobrol sama kita.
1: Dedi
0: nah,
1: Dukun.
0: Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade.
1: Waduh,
0: nanti kita tungguin.
1: Biasa.
0: Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke, kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya dong, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah ada, Mas Dedi Dukun. Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Ya. Salam-salam dong.
1: Boleh, Mas, boleh. Boleh.
0: Silakan.
3: Saya mau salam pertama-tama buat Ica cantik, Ica pertama kali bersama
1: Salam Mas kembali, Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Semangat ya.
1: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
0: Amin.
3: Amin.
1: Amin, amin.
0: Siap.
3: Amin, amin.
0: Terima kasih.
3: Salam ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
1: Oh, Pak Benijo. Oke. Okay.
3: Terus ada Mang Leman, ada Oma Ana apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja yang masih.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap, Pak Ahmad.
4: Siap. Mbak Ita pertama.
1: Iya, Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Sehat, semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah. Ruang Rindu semakin maju.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya Mas Yudi,
0: ya. Apa tuh?
4: Apakah lagu jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, yeah, oke.
4: Okay. Nah, gitu ya.
1: Oke.
4: Okay. Boleh bagi-bagi salam, Bang.
1: Boleh, silakan. Silakan.
4: Terima kasih salamnya buat Putra Magenda, Pak Eti dan Nyati di Jember, juga ada Putra apa ada Ahmad Syafali di Bali, semuanya deh. Oke. Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Terima kasih Pak Sudi, terima kasih Mbak Ika.
1: Siap, sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang.
1: Ada Uncle
0: Gazi. Selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnama.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnama dari penyiar Ruang Rindu ini?
1: Iya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada enggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
0: Oke.
5: Oke.
1: Oke, Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
1: Ya.
5: Oke, boleh salam, Mbak.
1: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Prosa Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnama Sari sama Bang Yudi.
1: Siap.
0: Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh, baiklah, sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Deddy Dukun bilang ada lagunya Bohong. Oh iya, sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
0: Masih ada.
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita ada solonya juga gak sih?
1: Iya dong. Ya dong.
0: Sanggup ke aku dong. Ada enggak?
1: Wani biro, Mas. Masalahnya Wani biro.
0: Pak Levi.
1: Makanya nonton. Pak makanya Levi. Nonton dong biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
1: Iya. Asik, bener loh, pasti ditunggu.
0: Langsung kita ke Tori-Tori ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama.
0: Siap.
6: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, saya.
6: Memori lagi.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ape ya?
0: Ape.
1: Api toh.
0: Sae.
1: Sae.
6: Terohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan boleh, Mas Johan juga ya. Boleh. Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
6: Sejak era 80-an hingga kini.
0: Ya.
6: Satu aja ya, enggak usah ribet-ribet ya.
1: Iya, boleh Mbak.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik internasional ya. di 21 Juni nanti. Mm-hmm. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital?
0: Oke.
6: Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana dan stay-nya
1: gimana ya? Oke,
0: okay, siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
6: Titip salam.
1: Yang boleh, silakan.
0: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
0: Oke.
6: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama
6: banyak.
1: Sama-sama, Mbak Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bang Lasiman.
0: Bang Lasiman.
7: Selamat malam. Ah.
0: Selamat malam. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Bang?
7: Halo.
1: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, Bang. Apa yang mau disampaikan, Bang Lasiman?
7: Nah, ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
1: Iya. Bang?
7: Ini pertanyaannya pada Johan Untung. Saya mau tanya, ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke.
0: Okay. Nah, oke.
7: Okay. Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap. Nah,
7: album yang pertama kali.
1: Iya, Bang.
0: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir.
0: Iya,
7: salam-salamnya.
1: Oke, silakan.
7: Ini untuk kita di RRI Melabuh di Perkatu kepada Bung Reno, Andy, nah, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori
1: lewat lagu.
0: Siap.
1: Oke, okay, Bang Lasiman.
0: Terima kasih, Bang Lasiman.
7: Semoga Mbak Ita Purnama Sari sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas. Sampai niku sopo?
0: Sampai niku sopo lali lo deh lo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
8: Cikgu halo ya. Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
0: Iya.
8: Dan cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama Sari.
1: Iya.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Iya.
8: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Iya.
8: Kenapa? Mana sih ini Bang Johan Untung
1: nanti?
0: Ada,
1: jam
0: lagi 9. Minum kopi dulu.
1: Jam 9.
0: Supaya panas.
8: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
0: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
8: Ya apa-apalah, nanti ya. Nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya.
0: Siap.
8: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini
1: nanti
8: kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
8: Lirik lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya. I Don't Like to Sleep, itu pasti ada
1: lagunya. Iya.
0: I Don't Like to Sleep Alone.
8: Itu dia, nanti tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke,
0: pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap, Ciguria.
8: Pokoknya buat Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi,
1: betul,
8: Nostalgia
1: betul.
8: Di Indonesia Love Song, banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan
0: Untung. Ya.
8: Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Ciguria.
8: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regar. Itu saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
1: Okay, salam sehat
8: untuk Bang Yudi sama Mbak Ita.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan. Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: apa kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas.
1: Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama Wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua. Iyo,
0: oh gitu ya. Oh iya kan, iya satu billboard. Iya. Oh, oke.
1: Okay. Itu.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya.
1: Iya, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng
1: ayo,
0: gitu kan.
1: Ayo, siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas, nanya
0: nungguin Mas Johan. Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuman keluar sebentar ke BSD.
0: Okay.
2: Makanya aku bilang jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita aja ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu.
0: Ayu, selamat Bayu, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan.
3: Kabar Mbak Ita.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama sama Bang Johan. Selamat malam Bang Johan.
2: Suaranya kecil Ayu.
1: Oh, Ayu suaranya kecil. Tunggu.
3: Suara saya kecil ya?
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh, oke.
1: Okay. Suara Ayu yang
0: Ayu.
1: Kecil.
0: Ayu.
3: Dari itu ya. Tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya benar tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat Pak Bang Johan Untung. Nama beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya?
1: Okay.
3: Tapi kalau saya ngelihat dari berita beliau ada Alex Namlohi. Apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Okay. Iya, karena
0: Maluku
3: kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja,
3: terus,
0: Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu yang
0: apa? Oke, okay, ditunggu ya.
1: Nanti dia akan kembali sampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo. Selamat mati juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
0: Pempek.
4: Halo, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Halo, Di. Oma, ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
1: Gitu. Silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terus terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget gitu.
0: Oke, siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya. Tetap semangat, siap selalu. Boleh dong, salam-salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma. Oma Ana.
4: Ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Ya, siap.
4: Salam okay, semuanya ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, ya bukan deh Bang, Mas Yudi Ismail sama
0: Hai.
4: Kita pernah Mas Farid ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima kasih Oma.
4: Oke deh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan kita di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Bang.
5: Intinya Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, atau siap. 7 bintang.
1: Nah, siap Bang.
5: Ya Insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RR ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh ada di sini nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: The Hang ya,
1: akun The Hang House, Instagramnya The Hang House ya, itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Siap.
5: Itu aja.
0: Iya. Oke.
5: Gak ada yang lain.
1: Oke.
5: Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke.
6: Di mana?
1: Di The Hang House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku The Hang belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
6: Anyar
1: ya. Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama, coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Ya, nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
6: Johan Untung, ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya itu Yuhan Syak Alex Nanlohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, siapa tadi ditanyain ya?
1: Iya,
0: dari Ambon, ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
6: kartu.
0: Ambon kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Samen ngerti enggak Mbak Ita? Gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Vikal, Yopi Laku.
0: Oke.
6: Glenn Bradley, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
6: Cari ini.
0: Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya.
6: Pabrik. Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo Mbak.
1: Dinoyo. Aduh. Bener. Kikennya bonek ya Mas.
6: Ya iya bonek.
1: Bonek kiki kita Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
6: SD Surabaya, SMA Surabaya. SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
6: SMP 1.
1: Oh iya, berarti temannya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi.
6: Oh, Mas Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang gowo.
0: Nah kan.
6: Oh. Atik Sebi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta, Mas Johan.
6: Iya, tak bawa ke Jakarta ke rumah Arianto.
1: Oh iya, Arianto. Oh, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Benar. Ya. Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya, Mas?
2: Ya, Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, berarti kalau nang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas, berarti cari Heru.
2: Ayo, apa banget takutnya hati itu.
0: Oh, siap-siap.
1: Seru, seru, kan? Ya. Seru ya, Mas, ya, nanti kalau okay. ketemu berarti kita ngobrol bareng. Ya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Ya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan? Nah, itu.
2: Orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Enggak ada hubungan. Gak Ernie hubungan. Johan itu kan Padang.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya, iya, iya. Karena ada Johannya loh, Mas. Karena ada nama Johannya.
2: Iya, cuman beda bapak, beda ibu.
0: Beda apa?
2: Jadi wong liyo.
0: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya, ya kan? Jadi wong liyo loh. Mas, terus
2: di Jakarta ketemu nih yang Surabaya terus.
0: Iya,
2: yang
0: ya. Iya ya. Aduh, seru. Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
2: Ya. Gini, menjadi tua itu anugerah.
0: Ya,
2: itu hanya harus setuju. Dilihat.
0: Iya, toh?
2: Betul. Mas. Mati itu enggak harus tua, muda betul. Pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget.
2: Wah. Nah, itu makanya aku biasa. Bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71. Oh, ya Allah, semangat gak terus. Mas.
2: Aku ambil Ebit, ambil ya, Uta ya. Itu seumuran.
0: Ya. Oh iya iya iya iya.
1: Tapi Mas Johan ini awet nom. Dari awet dulu nom. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
0: Dari dulu dari
2: 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 gitu ya.
1: Mas aku keselak Mas, sumpah keselak.
0: Kumisnya kok enggak pernah hilang? Kenapa sih Mas?
2: Wah, iku parabola itu enggak boleh hilang.
1: Itu ciri khas ya. Jimatnya nih kok lu masih di
0: jimat. Jimat ya Allah. Tino jimat ah.
2: Nah hilang, mesti hilang kekuatannya.
0: Nah
2: kekuatannya
0: tuh kalau hilang kumisah, hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang nggak ngerti ya, Mas. Karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
2: Oh ya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang, itu suaranya Mas John juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ.
0: Siap.
2: Powernya nangkono power.
0: Powernya di kono rek. Ada Bang Benijo di Manado. Lagu mancanegara apa aja ya, yang sudah pernah, di-cover, pernah Mas. Di-cover
1: dan ngetop di
0: waktu rekaman
1: Indonesia,
0: ya itu ya.
1: Lagu-lagu
2: kalau
1: cover.
2: Apa aja ya lupa lah ada 3000 lebih.
0: Wih.
2: Jadi biasa, kalau di buku itu ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak
0: saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya Mas,
2: gak
1: Billboard
2: boleh. Ya. Iya, dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Iya, makanya okay. itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enaknya enak apa ya Mas?
2: Memang banget. Dulu belum banyak penyanyi, gitu. Jadi betul, aku yang paling laris dulu. Ya.
1: Untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
2: Soalnya dibilang King of cover version.
0: Nah, King of cover version, siap.
2: Ono istilahnya.
0: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Teko Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
0: Bondowoso. Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
1: Udah.
2: Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade 4. Ya Mas, wah luar biasa nih 5 dekade.
0: Siap, siap, siap,
1: dan
0: siap,
1: masih
0: siap.
1: Eksis sampai sekarang. Luar biasa nih Mas Johan. Iya, Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya, iya
2: aku Mas. Aduh. Sempat rekaman di situ dulu. Luar tapi grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget
2: ini. Ya, lumayan ya, Mas. Seket seluruh
1: iya,
2: itu. Aku ambil Ernie podo itu. Ernie kulit juga umurnya 71.
0: 71 ya.
1: Ernie, iya.
0: Siap.
1: Penyanyi-penyanyi legend.
0: Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan?
2: Iya, iya.
1: Iya. Pernah enggak, Mas?
2: Enggak pernah aku kalau ngamen.
1: Iya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe ya. Iya. Nah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
0: Betul.
1: Betul. Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
1: kalau
0: dijawab
1: rekaman,
0: ya.
1: Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
0: Sering. Oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas ya, Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama
1: single
0: Uncle Gazi.
1: Single terbaru atau lagu terbaru, Mas?
6: Wah, aku.
0: Halo, Mas. Oh. Mas Johan. Oke, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo, Mas.
0: Mas Johan. Ya ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya, betul.
0: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan mudah-mudahan
1: tersambung dengan
0: lagi
1: dengan Mas Johan.
0: Mas Johan Untung, ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Mori Lewat Lagu,
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar.
2: Itu.
0: Ini yang barusan sama Mbak Ita. Mbak Ita, Mbak Atik.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu, studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu.
2: Ya 80-an juga. Ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta
2: aja.
1: Itu ya tahun 84 kali ya, kalau salah.
2: Iya, 80-an.
0: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi ya, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: Hari
0: sekarang
1: musik 9 Maret Mas.
0: Nah, internasional itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro, Mas.
2: Oh, Bintaro. Gitu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Perwan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Oh, iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya. Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
1: Ya, memang ya, beda sama zaman kita dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini Mas teknologi, ya, ada ya. Semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas.
2: Ah, iya.
1: Beda kan, dengan yang asli pastinya. Bagaimanapun
2: iya,
1: yang asli itu tetap yang
2: asli, ya,
0: tetap
2: iya.
0: Semangat.
1: Asli lo itu.
0: Mas Johan. Mas Johan ini kan ada Jermannya ya.
2: Ibu saya Jerman.
0: Oke.
1: Makanya Mas Johan itu emang ada blasterannya Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu nggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran nggak jelas.
0: Oh gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu Wong ini apa Indian.
0: Wong Xiao. Indian.
2: Xiao bapak.
0: Oh iya.
2: Jadilah ibuku. Nah, nek bapakku, bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
1: Aceh.
0: Oke.
2: Jadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: A plus ya, bukan A biasa. Karena plus plusnya pakai yo Mas ya.
2: Ono plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya
0: wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Bisa. Tapi Surabaya itu
1: bener,
2: khas itu.
1: Bener banget gak, Mas. Enggak bisa hilang.
2: Iya, enggak ketemu suwe. Jancuk ngono mriyase
0: kok Surabaya. Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya Mas, tonggone Surabaya Kertosono. Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam.
2: Malam juga.
3: Mbak Ita, Mas Johan Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan Mas.
3: Ingin Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
0: orang
3: jadi orang tua. Jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini. Namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya di Imam Bonjol di Tembara Kertosono dan orang tua Johan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar itu hanya pengakuan dan apa ya pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Loh iya, tujuh
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Oh, Tembara Kertosono. Iya,
1: oh, ya, betul sekali. Berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Bener. Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Johan ini punya
2: grup
3: di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono dia, di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Iya, Arga namanya.
1: Arga. Oh, Arga.
3: Arga, bener juga.
2: Nah, itu ya, yang
3: lega saya, Mas.
1: Lega ya, Mas Gilang, lega ya. Ya.
3: Oh. Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Subroto. Ima Bonjol, ya. Tembara. Iya, bener sekali. Mantap. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Ini legend juga.
1: Amin.
3: Paling
1: amin.
3: Saya terkenal tuh itu loh, lagunya Ranjo-Ranjo Cinta. Nah,
0: nanti ditungguin.
1: Pasti, oh, iya. Lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
1: Siap.
3: Mas Didi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
1: Monggo Mas Gilang, matur nuwun.
2: Oke, Gilang, matur nuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat iya. Malam kembali Yudi Ismail, yopo kabare?
0: Alhamdulillah baik, api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda, yopo kabare Kak Johan?
1: Teh Dinda, selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Kak Johan untung, yopo kabare?
2: Yo kabare api-api, baik wa Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover keren jadinya.
2: Iya ya
4: kan?
0: Betul.
1: Betul banget Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku apa Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul, silakan Teh, nggak apa-apa Teh.
4: Ya, selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
1: Ada Teh. Ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
0: Nusantara tiga.
2: Aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya, jadi. Paling lagu banyak, yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti ya, kita kasih tahu Teh.
4: Oh iya, nggak usah dikasih tahu, di ini aja diputer aja nanti.
0: Oh iya, tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya sih ya, emang. Ya.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
1: Boleh Teh, silakan Teh.
0: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura, dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura, ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya, Abang Josman Upasti, Yudi Ismail kenal ya.
0: Dong.
4: Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
0: Okay,
4: salam siap. Ya untuk Abang Josmanu. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti ya, semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya nanti. Semoga
1: Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo. Oh iya, ampun ya. Kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu
0: sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
1: Selamat malam,
0: bye bye. Kita ke Sumatera Barat. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam. Uni. Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya. Iya. Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai. Selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam sehat selalu ya. Pertanyaan saya enggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya. Oh gitu ya. Bang Johan Untung ini kan terkenal dengan mengcover ya lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang ya, dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
0: Oke, siap.
2: Ya kalau kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Ya pasti.
2: Tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh ini Johan Untung gitu. Ya, ya.
1: Betul Pak.
2: Lain siap kepuasannya ya. Lain kepuasannya.
0: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab. Ya.
5: Boleh salam.
0: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi.
1: Sama-sama.
5: Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia. Semoga sukses ke depannya dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita, Mbak Ita dan siap. Yudia, buat Pan Yudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
1: Ciptaan siapa Mas Johan?
2: Nah kalau ciptaannya itu aku gak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak Budol lama banget.
0: Iya sih.
2: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
0: Oke.
1: Apalagi Mas Yudi?
0: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
2: Album terakhir itu
1: yang 98. Terbaru Mas.
0: 98 ya?
2: Iya.
1: 98 udah lama dong Mas.
2: Tajam tak bertepi itu terakhir aku rekaman.
0: Oke.
2: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa Mas Johan?
2: 86.
1: Oh 86.
0: 86 ya. Siap kalau
2: pas
0: begitu.
2: Pas ada filmnya dulu yang
1: lagi. Ranjo-Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
0: Sama Rano Karno ya enggak sih?
1: Rano Karno. Iya, siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana.
0: Made Budilana
1: dari Singaraja Bali.
0: Singaraja Bali.
1: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
0: Mengcover lagu.
1: Mengcover lagu orang, Mas.
2: Mengcover lagu itu memang tantangannya kita harus minimal mirip, ya kan? Mirip.
1: Ya, namanya juga
2: cover, itu yang, ya, Mas, yang ya. Tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja ngalir aja.
0: Oke.
1: Iya.
0: Begitu ada rupanya.
1: Ada lagi?
0: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
1: Tangerang.
0: Ikut bergabung dong.
2: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
0: Oh gitu.
1: Iya, menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
2: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama.
1: Dari pertama
2: di KB ya, lagu-lagu barat.
0: Oke.
2: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback. Utomo, oh iya. Marhut. Flashback ya.
0: Oke.
2: Okay. 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
2: Oh. Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Algiro, Michael Frank.
1: Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan
0: Mas ini. Johan ini ya.
1: Ini Mas ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau love. Apa aja. Secara live Mas sekarang ini iya. Ya. Yeah. Boleh terserah apa aja Mas.
2: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the pouring rain. And the moment that's the wonderful for me. I wanna feel you in my arms again.

0: It's the show.
1: How deep is your love?
2: Mirip banget. Sama-sama merdunya. Okay. Luar biasa Mas Johan.
3: Mas Johan, habis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
4: Oke.
3: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
2: Kita sapa-sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
3: Halo Basera, Batam, Baubau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
2: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
3: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
2: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
3: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
2: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
3: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
2: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
3: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Johan.
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya, apa ini?
0: Anggrek bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: iya. Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke.
2: Okay. Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu-itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama, betul.
0: Siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario. Oh. Iya kan ya, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunario itu kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya, ya, ya itu, Prapto. Prapto.
1: Iya, Prapto, nama aslinya Prapto.
2: Esther,
1: ya,
2: ya. Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo itu.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar tuh. Nah, dia ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak terong nang TVRI. Gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono, ya, kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu Sunario sama Mas Prapto, ya, diajakin ya ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya, baiklah.
2: di tes dulu kan, di tes udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya, iya, iya. Ya.
2: Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya,
1: gak
0: Mas.
1: Apa-apa, Mas. Karena namanya berjuang ya, Mas. Berjuang di awal. 10.000 saat itu ya mirip, lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis, you know. Nang Surabaya numpak bis.
1: 10.000 ya, kayak 100.000 gitu, ya, saat ini kayak 100.000
0: iya
1: itu.
0: Iya, ya.
1: Oh, iya.
0: Siap.
1: Oke. Iya, Mas. Alhamdulillah.
0: Mas Johan,
2: yang kenapa, Mas? Pernah lagi dulu yang lucu lagi, Arthur Kaunang, ya kan?
1: Wah, itu mentorku ya, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi, cuh, dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
1: Pio.
2: Berapa? 250.000. Kaget aku.
1: 250.000?
2: Aku ngomong, wow. 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh, tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Wah, cuma nyanyi dua lagu.
1: Dua
2: Smoke langsung on the Water, aduh, sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya,
2: hebat itu.
1: Iya,
2: di
1: Purple, ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi guys, ya, aku masih ingat mainnya di Gresik karena itu.
0: Oh ala, ya, siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke, okay. Mas Johan. Wah, terputus.
0: Langsung terputus sih.
1: Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
0: Baru kita project, mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain?
0: Tapi memang waktunya juga sudah mefet banget. Aduh.
1: Pasti kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: pamitan
1: Johan
0: sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: Kok
0: Johan.
1: Mangkane
0: Pak Mantep. Oke, okay. Wah, tampaknya sudah enggak bisa. Iya. Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
0: iya,
1: Mas
0: ya.
1: Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan juga
0: ya,
1: jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hang House Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Ya. Ada rindu.
0: Yes, sudah. Oke. Okay. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya, sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau-ranjau cinta.

di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di RUI Plus 1 RRI Tanjung Pinang, pendengar Anda masih bersama kami di malam hari ini, masih ditemani oleh saya Erita Fitra Insani dan masih menghadirkan lagu-lagu nostalgia ya ke ruang dengar Anda setelah tadi kita mengikuti acara Ruang Rindu Berjaringan.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada, Slamet Rahadjo,

0: Joe membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama karena gajah punya memori yang kuat. Itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin, biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
2: Dede, di mana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar nggak ketahuan.
3: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Ya, mendengar suara indah dari Mary Carey ya, lewat lagunya With You. Lagu ini cerita tentang sebuah perasaan ketika kita menemukan seseorang yang membuat hati terasa lebih tenang. Bukan hanya tentang jatuh cinta, tapi tentang rasa nyaman, percaya, dan juga keinginan untuk menjalani hari-hari bersama yang spesial. Nah, di lagu ini juga Mary Carey menggambarkan cinta sebagai tempat untuk pulang, sebuah hubungan yang memberikan rasa aman dan membuat kita bisa menjadi diri sendiri dengan alunan R&B yang lembut dan juga vokalnya yang khas. With You membawa pesan sederhana, terkadang kebahagiaan hadir saat kita bersama orang yang tepat. Baik, setelah tadi kita mendengarkan hangatnya suasana cinta bersama Mary Carey lewat lagunya With You, sekarang kita beralih ke sebuah lagu Indonesia yang juga punya cerita tentang perasaan yang rumit. Adakala hati berkata berbeda dengan apa yang kita rasakan, dan rasa kesal bisa bercampur dengan rindu. Jarak bisa terasa berat, dan seseorang yang kita coba hindari justru tetap hadir dalam pikiran kita. Ada sebuah lagu, ya, suara khas dan penuh penghayatan dari Ratih Purwasih lewat lagunya Benci Tapi Rindu.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan serame ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

Ya, mendengar lagu Wajah Kekasih dari Siti Nurhaliza. Lagu ini dirilis tahun 1997 dan lagu ini juga merupakan salah satu single utama dalam album studio kedua Siti Nurhaliza yang berjudul Siti Nurhaliza 2 atau sering disebut dengan album Aku Cinta Padamu. Lagu yang dirilis melalui label Surya Record ini baru saja berlalu dari ruang dengar kita. Dan kita tinggalkan sejenak ini ya. Kita beralih ke sebuah lagu yang membawa suasana sedikit berbeda nih. Kalau tadi kita berbicara tentang hangatnya rasa sayang, lagu berikut ini akan hadir dengan nuansa yang lebih sendu tentang perasaan yang mungkin masih tersimpan, tentang jarak dan tentang hati yang mencoba menerima keadaan. Dengan penuh penghayatan, sebuah lagu dari Rinto Harahap berjudul Dean.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya

0: sepeda ya, Ma?
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: musuh Indonesia resmi.
1: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
2: Aku tak sempurna.
3: Jangan suka membedakan anak.

masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

tengah hiruk pikuk dunia yang berlalu, renungkanlah tentang akhirat yang abadi dan nyata. Di sana, segala amal kita akan dihitung. Tiada yang tersembunyi dari pandangannya. Saat matahari terbenam dan malam tiba, renungkanlah tentang perjalanan akhirat yang panjang. Tiada harta, tahta, atau kekuasaan yang bisa kita bawa. Hanya amal perbuatan yang akan menemani kita di sana. Seperti embun pagi yang hilang oleh mentari, kehidupan dunia pun akan berlalu tanpa terasa. Namun, akhirat tetap berdiri teguh dan abadi, menanti kedatangan jiwa yang kembali pulang. Hiduplah dengan hati yang tulus dan bijaksana. Jadikan setiap langkah sebagai bekal di akhirat kelak. Renungkanlah tentang kebesaran dan kemurahan Allah Ta'ala yang menjadikan kenikmatan abadi bagi hamba-Nya yang taat. Bila lelah melanda dan kegelapan menghampiri, renungkanlah tentang cahaya yang terpancar dari akhirat. Di sana, semua kesedihan akan sirna dan berakhir, digantikan oleh sukacita yang tiada tara. Merenung tentang akhirat, temukanlah ketenangan. Rangkullah dengan lembut jiwa yang haus akan kebenaran. Berpeganglah pada iman dan amal yang terus bertumbuh, agar di akhirat nanti kita berjumpa dengan kebahagiaan yang abadi. Percayalah, setiap merenung tentang akhirat akan membawa makna, melambungkan jiwa ke dimensi yang lebih tinggi. Jadikanlah hidup ini sebagai persiapan untuk perjalanan panjang menuju surga yang kenikmatannya kekal dan abadi.

Mendengar sering terdengarnya musik ini, maka sampai disinilah kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terima salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok Provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Kamis tanggal 11 Juni tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kami mengudara melalui FM 98,3 dan juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital serta di www.rri.co.id. Pendengar, bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Hari ke-11 di bulan Juni 2026. Harapan kami semoga Anda masih dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan semangat ya untuk melaksanakan segala aktivitas di hari ini di hari Kamis yang manis katanya. Apalagi ada Perwa Satu yang setia menemani Anda. Saya Liza Andriani, pendengar akan menemani di Tajuk Minang Pagi ya, jelang ke pukul 10 nanti. Dan kita akan awali dengan mendengarkan pengajian Al-Quran, Surah Fusilat ayat 30 dan Hud ayat 112 yang akan dibacakan oleh Dudoy Sadoa.

Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Allah tidak pernah mencabut sesuatu dari Anda kecuali Dia menggantinya dengan yang lebih baik. Tetapi itu apabila Anda bersabar dan tetap ridho dengan segala ketetapannya. Barang siapa kuambil dua kekasihnya atau matanya, tetap bersabar, maka aku akan mengganti kedua matanya itu dengan syurga. Dan barang siapa kuambil orang yang dicintainya di dunia, tetap mengharapkan ridhoku, niscaya aku akan menggantinya dengan syurga. Yaitu, barang siapa kehilangan anaknya, tetap berusaha untuk bersabar, maka di alam keabadian kelak akan dibangunkan untuknya sebuah Baitul Hamd atau istana pujaan. Maka Anda tak usah terlalu bersedih dengan musibah yang menimpa Anda. Sebab yang menentukan semua itu memiliki syurga, balasan, pengganti, dan ganjaran yang besar. Para kekasih Allah yang pernah ditimpa musibah, ujian dan cobaan akan mendapatkan penghormatan yang agung di surga Firdaus. Itu tersirat dalam firman-Nya. Selamat atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Betapapun, kita harus selalu melihat dan yakin bahwa di balik musibah terdapat ganti dan balasan dari Allah yang akan selalu berujung pada kebaikan kita. Dengan begitu, kita akan termasuk. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini merupakan ucapan selamat bagi orang-orang yang mendapat musibah dan kabar gembira bagi orang-orang yang mendapat bencana. Umur dunia ini sangat pendek dan gudang kenikmatannya pun sangat miskin. Adapun akhirat lebih baik dan kekal. Sehingga barang siapa di dunia mendapat musibah, ia akan mendapat kesenangan di akhirat kelak. Dan barang siapa hidup sengsara di dunia, ia akan hidup bahagia di akhirat. Lain halnya dengan mereka yang memang lebih mencintai dunia, hanya mendambakan kenikmatan dunia saja dan lebih senang pada keindahan dunia, hati mereka akan selalu gundah gulana, cemas tidak mendapatkan kenikmatan dunia dan takut tidak nyaman hidupnya di dunia. Mereka ini hanya menginginkan kenikmatan dunia saja. Sehingga mereka selalu memandang musibah sebagai petaka besar yang mematikan. Mereka juga akan memandang setiap cobaan sebagai sesuatu yang gelap gulita selamanya. Ini adalah karena mereka selalu memandang ke arah bawah telapak kakinya dan hanya mengagungkan dunia yang sangat fana dan tak berharga ini. Wahai orang-orang yang tertimpa musibah, sesungguhnya tak ada sesuatu pun yang hilang dari kalian. Kalian justru beruntung karena Allah selalu menurunkan sesuatu kepada para hamba-Nya dengan surat ketetapan yang di sela-sela huruf kalimat-Nya terdapat suatu kelembutan, empati, pahala, ada balasan dan juga pilihan. Maka dari itu, siapa saja yang tertimpa musibah yang hebat, ia harus menghadapinya dengan sabar, mata yang jernih dan pola pikir yang panjang. Dengan begitu, ia akan menyaksikan bahwa buah manis dari musibah itu adalah lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Dan sesungguhnya
apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, lebih abadi, lebih utama, dan lebih mulia.

pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: interaksi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
2: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
1: Liza Andriani.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rika Pertiwi.
4: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
1: Rima Melati.
4: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda melangkah ke Mutiara Pagi.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kita berjumpa di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Bersama saya Liza, di pagi hari ini di studio Pro 1 sudah ada Ustadz Muhammad Zaini. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Liza.
0: Oke, bagaimana kabar Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Masya Allah, bersinar ya.
2: Masya Allah.
0: Bahagia, amin.
2: Amin ya rabbal alamin.
0: Baik, kita ketemu di Mutiara Pagi hari ini. Topik kita apa Ustaz?
2: Amalan ringan berpahala besar. Keutamaan azan dan jawabannya.
0: Oh ya, yeah. Ini kayaknya sepele ya. Padahal ini amalan ringan tapi berpahala besar ya Ustadz ya.
2: Iya Mbak.
0: Oke, jadi untuk Anda yang ingin bertanya, nanti kami buka juga di line telepon seperti biasa ya. Tapi sekarang kita akan dengarkan dulu seperti apa nih amalan ringan berpahala besar, keutamaan azan dan jawabannya bersama Ustadz Muhammad Zaini. Silakan Ustadz.
2: Baik, makasih Mbak Liza. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menganggap bahwa azan hanya sebagai rutinitas harian. Padahal di dalamnya tersimpan banyak pahala yang sangat luar biasa besar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa manusia akan berebut azan jika mereka benar-benar mengetahui keutamaannya. Oleh karenanya, ini juga memberikan pelajaran kepada kita, ada amalan yang sering kita jumpai dan kita temukan, tetapi ternyata amalan itu memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah yang tidak bisa dianggap sepele. Artinya harus menjadi perhatian kita agar mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Satu di antaranya adalah mengumandangkan azan dan menjawab azan. Di dalam sebuah hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, لو يعلم الناس ما في النداء والصف والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما walau habawan." Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, seandainya manusia mengetahui pahala yang terdapat dalam azan dan shaf pertama, lalu mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraihnya selain dengan cara undian, niscaya mereka akan mengundi untuk mendapatkannya. Seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat dalam bersegera datang ke salat, niscaya mereka akan berlomba-lomba menuju kepadanya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat di dalam salat Isya dan Subuh, niscaya mereka akan mendatangi keduanya walaupun harus dengan merangkak. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis ini begitu banyak faedah, hikmah yang dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, keutamaan azan dan shaf pertama. ternyata azan yang sering kita dengarkan kumandangannya, kumandangnya setiap 5 waktu dalam sehari semalam, yang sering kita jumpai, mungkin kita anggap biasa saja, tapi ternyata memiliki keutamaan. Keutamaan itu keutamaan bagi orang yang mengumandangkan azan dan keutamaan orang yang mendengarkan azan. Ketika kita mendengarkan kumandang azan, di dalam hadis yang lain Nabi SAW menegaskan, apabila dikumandangkan Allahu Akbar, maka ikutilah apa yang dikumandangkan oleh muazzin dengan kita menjawab Allahu Akbar. Ketika muazzin mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah, kita juga menjawabnya asyhadu an la ilaha illallah. Ketika muazzin mengumandangkan asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita juga mengikuti asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika muazzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, maka kita juga dapat mengikutinya hayya 'alas shalah, atau kemudian kita menjawab la haula wala quwwata illa billah. Ketika muazzin mengumandangkan azan Allahu Akbar, kita ikuti Allahu Akbar, dan terakhir la ilaha illallah kita ikuti. Kemudian setelahnya ada keutamaan kita untuk menjawab azan, diawali dengan salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'attah. Dan ini adalah amalan yang kita berpeluang untuk sering berjumpa sehari semalam. Minimal 5 kali kita berjumpa. Maka ketika kita mendengarkan kumandang azan, maka bersegeralah kita untuk menjawab azan, dan bersegera kita untuk berwudu, dan bersegera kita menuju ke masjid untuk menunaikan sholat. Dan di sini juga Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan shaf yang pertama. Nah, ini korelasi dengan azan, berarti untuk mendapatkan shaf yang pertama, begitu azan dikumandangkan, bersegera kita ke masjid. Bahkan bila perlu sebelum azan berkumandang, jika memungkinkan, kita juga sudah menuju ke masjid, sehingga kita mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi, yaitu kita berada di shaf yang pertama. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kalau seandainya seseorang itu mengetahui pahala yang terdapat dalam azan dan shaf pertama, lalu mereka tidak mendapatkannya amalan tersebut kecuali dengan undian, pasti mereka akan melakukan undian. Nah, saking besar berarti nilai pahala orang yang azan mengumandangkan azan, dan kemudian orang yang berada di shaf yang pertama. Maka bagi kita ini juga memberikan pelajaran untuk senantiasa bersegera di dalam kebaikan. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menegaskan pentingnya kita untuk bersegera di dalam salat. Seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat dalam bersegera datang ke sholat, niscaya mereka akan berlomba-lomba menuju kepadanya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat di dalam sholat isya dan subuh, mereka juga akan mendatangi keduanya walaupun harus dengan merangkak. Artinya meskipun susah, terbatas fisik, maka ketika mereka mengetahui keutamaannya, maka mereka akan berupaya, berikhtiar untuk dapat melakukannya. Mendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azan memiliki keutamaan yang sangat besar. Azan termasuk amalan terbaik karena manfaatnya bersifat umum. Karena kenapa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid dan mengajak manusia kepada ibadah yang paling agung. Jadi, orang yang mengumandangkan azan itu punya keutamaan tersendiri, dia mengajak orang untuk melaksanakan salat. Ketika orang tergerak untuk melaksanakan salat dengan wasilah kumandang azan, berarti seorang muazzin itu mendapatkan pahala yang besar dari orang-orang yang melaksanakan sholat. Karena kenapa? Dia mengajak kebaikan. Karena mandalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan, yang mengajak kepada satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Kemudian pelajarannya adalah, para ulama menjelaskan bahwa azan mengandung tauhid kepada Allah, dan persaksian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, ini menunjukkan besarnya kedudukan dakwah tauhid dan ajakan untuk mengikuti sunnah. Hadis ini mendorong kaum mukminin agar berlomba-lomba di dalam amal saleh dan berbagai bentuk ketaatan. Seorang mukmin hendaknya memanfaatkan setiap kesempatan untuk berbuat baik, di antaranya adalah dengan bersegera menyambut panggilan azan, baik menjawabnya, terutama kita juga segera menuju ke masjid untuk menunaikan sholat secara berjamaah. Manusia banyak yang belum memahami tentang hakikat ibadah dan besarnya pahala yang terkandung di dalamnya, sehingga mereka menyepelekannya, mereka menganggap biasa saja. Padahal ada amalan-amalan ringan yang ada di sekitar kita sehari-hari, di dalam kehidupan kita siang dan malam, tapi kemudian terkadang luput dari perhatian kita sehingga kita tidak mendapatkan keutamanya. Begitu azan berkumandang, ada sebagian orang masih sibuk ngobrol, masih sibuk santai, masih sibuk dengan aktivitas rutinitas pekerjaan dan sebagainya. Padahal ini adalah kesempatan dia untuk bersegera menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga memberikan pelajaran bolehnya melakukan undian dalam perkara-perkara yang memiliki keutamaan untuk menentukan siapa yang lebih berhak. Nah, berdasarkan hadis ini bisa saja, boleh saja secara hukum kita melakukan undian-undian tertentu. Tentu saja undian itu bukan bersifat taruhan, mempertaruhkan sesuatu, masing-masing pihak mengeluarkan sejumlah nilai baik dalam bentuk uang maupun barang, lalu kemudian baru diundi, itu tidak boleh. Itu berarti ada unsur judi di situ. Tapi di sini, ketika memang tidak ada taruhan, lalu kemudian memang ada pihak tertentu yang menyediakan hadiah misalnya, agar kita termotivasi untuk melakukan sesuatu yang kemudian memang sesuatu itu bernilai ibadah, sesuatu itu bernilai positif, bernilai kebaikan, maka kita, kata para ulama, boleh untuk berundi, terutama berdasarkan hadis ini. Apalagi dalam urusan ibadah. Kemudian, kewajiban ibadah tidak gugur dari seorang hamba selama ia masih mampu melaksanakannya. Jadi ketika kita mampu melaksanakannya, kita berupaya, sebagaimana digambarkan oleh hadis ini, berupaya untuk mendatangi salat isya dan subuh, meskipun mereka harus merangkak. Ini memberikan pelajaran, selagi tidak ada uzur kita untuk tidak melakukan sholat berjamaah, tidak ada uzur kita untuk meninggalkan sholat, kita berupaya untuk melaksanakan sholat dan berupaya kita untuk menegakkannya secara berjamaah, terutama di masjid. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajarannya mari kita senantiasa melakukan amalan-amalan dengan penuh kesadaran, dengan harapan Allah memberikan pahala yang besar. Ternyata untuk mendapatkan pahala yang besar, melakukan amalan-amalan yang ringan, ternyata begitu mudah dapat kita lakukan. Dan kemudian jangan pernah kita menyempelekan amal sekecil apapun. Sebagaimana Nabi SAW menegaskan, "Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang senantiasa dirutinkan, dilakukan, konsisten, istiqomah, wa in qalla, meskipun sedikit. Tapi kalau dia terus menerus, maka dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita istiqomah menjawab azan, bersegera menyambut panggilan azan, dan keutamaan orang-orang yang berada di saf yang pertama, dan keutamaan bagi orang yang mengumandangkan azan, serta kita istiqomah menjaga salat 5 waktu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
0: Baik, pendengar, kita buka di line telepon dan juga WhatsApp ya. Ini ada dari Bu Sinta nih, Ustadz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
2: Gak
3: Mbak Inza,
2: terasa.
3: Pak Ustaz.
0: Iya. Oh iya.
3: Sehat semuanya ya,
0: Sudah?
3: Pak ya. Semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
0: Ya. Baik, Bu Sinta, apa pertanyaannya, apa?
3: Ya, yang saya ingin tanyakan, Pak, katanya kalau kita sudah hajan gitu, kita berdoa ya, Pak. Sudah berdoa, kita meminta supaya hajat kita itu terkabul, apa benar itu, Pak? Apa ada hadisnya? Itu aja, Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Bu Sinta. Di belakang Bu Sinta kita terima lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Rita. Ini Pak Udin, 513.
0: Iya, sama Liza. Baik, silakan pertanyaannya.
4: Yang pertama soal azan, Pak Ano, Pak Ustaz. Kita sedang azan, antara kawan-kawan kita asyik ngobrol sosial media. Cuma bagaimana hukumnya? Yang kedua, seperti saya kan sering azan, sedangkan ada yang salah sunat sunat fajar ini. Soalnya di kita ada berbunyi untuk menaungkan ada iqamah. Itu kita putuskan sholat sunat orang tua dengan iqamah. Itu bagaimana hukumnya, Pak Ustaz? Apa kita tunggu orang tua siap? Apa kita ngikut jadwal iqamah? Bagaimana yang terbagus itu, terbaik itu? Saya sering memutuskan tuh, karena memang baru satu set, satu rakaat dia kita dah melekomat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita coba jawab dulu dua pertanyaan dulu, Ustaz, silakan.
2: Baik, yang pertama Bu Sinta. Setelah kita menjawab azan, kita melaksanakan sholat, ketika masih ada waktu, maka di antara azan dan iqomah itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Dan ini didasarkan hadis Nabi SAW dari sahabat Anas bin Malik. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Inna du'a la yuraddu bainal adhan wal iqamah fada'u." Sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara azan dan iqamah, maka berdoalah di kala itu. Waktu antara azan dan iqamah adalah waktu yang barokah, penuh dengan kebaikan, yang seharusnya dan sepantasnya seorang muslim menyibukkan diri untuk banyak berdoa saat itu. Jadi Bu Sinta dan kita semuanya, di antara azan dan iqamah itu waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Termasuk bagian dari doa itu adalah ketika kita sedang melaksanakan sholat sunnah, qobliyahnya, itu kan kita melaksanakan sholat, di dalam rangkaian sholat itu kan penuh doa. Maka khusyuk juga kita dalam melaksanakan sholat qobliyah kita. Ketika masih ada waktu setelah kita melaksanakan sholat qobliyah, maka perbanyak dengan doa. Jangan ngobrol, kadang-kadang kita ada yang manfaatkan waktu dengan ngobrol, sehingga kemudian suaranya terdengar keras, mengganggu orang yang sedang melaksanakan sholat sunnah. Ah, ini tidak baik. Maka manfaatkan waktu dengan sebanyak-banyaknya untuk berdoa. Lalu kemudian kalau kita waktunya sudah mepet, gak sempat lagi kita untuk melaksanakan sholat, lalu kemudian sudah menjelang iqomah, manfaatkan waktu sekian detik itu untuk memanjat doa. Meskipun sedikit, minimal kita berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamuhuma kama rabbayani saghira. Manfaatkan waktu untuk berdoa. Kemudian Pak siapa tadi yang kedua?
0: Ada Pak Udin.
2: Pak Udin, ya Pak Udin. Yang pertama, Pak Udin, terkait dengan pertanyaannya, apa hukumnya orang yang sedang dikumandangkan azan tapi dia tidak menjawabnya? Nah, ini suatu kerugian. Menjawab azan itu hukumnya adalah sunnah mu'akkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Dan kemudian ketika seseorang tidak menjawab azan, maka dia kehilangan pahala dan keutamaan yang sangat besar. Dan orang yang menjawab azan ini bentuk penghormatannya, maka dianjurkan untuk menghentikan aktivitas duniawi seperti mengobrol. Bahkan pada saat dikumandangkan azan, kita yang sedang membaca Al-Quran berhenti sejenak dan kita fokus mendengarkan azan dan kita menjawab azan. Nah, itu dalam kebaikan kita sedang membaca Al-Quran. Nah, maka kita tetap memberikan perhatian juga untuk menjawab azan, karena kita sedang persiapan untuk menjawab, persiapan untuk menegakkan sholat. Maka rugi sekali kalau seandainya kita tidak menjawab azan. Dan kemudian dilanjutkan dengan sholawat dan doa setelah azan. Kemudian terkait dengan bagaimana nih seorang muazin untuk mengumandangkan azan, untuk mengumandangkan iqomah ketika sementara masih ada yang melaksanakan sholat. Nah, sebetulnya untuk komando mengumandangkan iqomah itu ada di kepemimpinan imam sebetulnya. Imam sebetulnya yang menentukan. Jadi kalau di zaman Rasulullah, begitu Rasulullah sudah standby masuk ke Masjid Nabawi, Rasulullah memberikan isyarat langsung iqomah. Artinya iqomah itu sebetulnya ada di kendalinya imam. Nah, ketika seseorang kemudian sudah dikodekan oleh imam, sudah diberikan isyarat oleh imam, maka seorang muazin dia langsung mengumandangkan iqomah. Nah, tapi terkait dengan teknis iqomah hari ini sebetulnya bisa kita sepakati. Ya, jadi imam dan makmum serta pengurus bisa menyepakati. Biasanya kan kita ada timer tuh, ada jam, ada durasi waktu. Kalau di luar waktu sholat maghrib itu biasanya ada yang memberikan space waktu 10 menit atau 5 menit. Nah, itu tergantung kesepakatan. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Supaya apa? Kita disiplin juga untuk menegakkan sholat. Dan supaya kita juga bersegera untuk melaksanakan sholat kalau kita ingin melaksanakan sholat sunnah dulu sebelumnya. Nah, jangan sampai sudah menjelang waktu detik-detik untuk iqomah, begitu masuk masjid langsung kemudian sholat. Nah, ini juga kan kita perlu memperhatikan juga adab. Memperhatikan adab itu kurang adabnya. Meskipun ya dalam rangka kebaikan juga. Maka salah tidak seorang muazin masih ada yang sholat lalu kemudian di iqomah? Tidak. Kalau imam sudah memberikan isyarat, imam juga sudah menyetujui dan itu sudah berdasarkan kesepakatan jamaah, pengurus, dan muazin, maka tidak masalah. Okay. Nah, jadi itu tidak masalah Pak Udin ketika mengumandangkan meskipun ada yang sedang melaksanakan sholat. Nah, bagaimana orang yang sedang melaksanakan sholat? Ketika sedang dikumandangkan iqomah, maka dia boleh membatalkan sholat sunnahnya. Tapi kalau sudah nanggung nih, sampai selesai iqomah nanti masih memungkinkan selesai sampai dengan salam, maka tuntaskan sholatnya. Misalnya dia sudah di rukuk terakhir, lalu kemudian iqomah, nah, ya udah, dia langsung batalkan, dia langsung lanjutkan selesaikan. Tapi kalau baru takbiratul ihram rakaat pertama sudah iqomah, kalau untuk menyelesaikan dua rakaat kan tuh cukup waktu yang lama, mungkin selesai iqomah pun belum selesai sholat, maka dia boleh membatalkan. Dosa tidak? Tidak dosa. Karena kenapa? Sudah dikumandangkan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Wallahu a'lam.
0: Insyaallah. Itu dia ya. Untuk Ibu Sinta dan juga Pak Udin semoga jelas. Mohon maaf untuk yang lain tidak bisa kami jawab ya untuk pagi hari ini. Karena kita sudah di akhir waktu nih Ustaz. Terima kasih banyak.
2: Baik,
0: luar biasa ilmu yang luar biasa untuk pagi hari ini. Jangan sampai kita sepelekan lagi ya Ustaz ya. Karena ternyata azan, mendengarkan azan itu sudah merupakan amalan ringan berpahala besar. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah mendengarkan pendengar di pagi hari ini di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Program Kepri Terang prioritas utama dalam mewujudkan pemerataan akses listrik bagi masyarakat. Manajemen RSUD Raja Ahmad Thabib membantah tuduhan penelantaran pasien disabilitas. Inilah warta berita selengkapnya hari ini Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Liza Andriani. Pendengar, Gubernur Kepulauan Riau memastikan program prioritas utama Kepri Terang untuk mewujudkan pemerataan akses listrik bagi masyarakat.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, terus berupaya untuk menjadikan program Kepri Terang sebagai prioritas utama dalam mewujudkan pemerataan akses listrik bagi masyarakat di seluruh wilayah Kepri. Program tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi hingga ke wilayah pulau-pulau terluar. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, sebagai wilayah kepulauan yang memiliki ratusan pulau berpenghuni dan tersebar di wilayah perairan yang luas, Kepri menghadapi tantangan tersendiri dalam penyediaan infrastruktur dasar, termasuk jaringan kelistrikan. Kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan berjauhan membuat pembangunan jaringan listrik membutuhkan perencanaan yang matang, dukungan anggaran yang memadai, serta sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan penyedia layanan kelistrikan. Melalui program Kepri Terang, pemerintah Provinsi Kepri berupaya memastikan bahwa seluruh wilayah teraliri listrik meski secara bertahap.
2: Sekali lagi saya atas nama pemerintah provinsi mengucapkan selamat kepada masyarakat dan terima kasih kepada PLN. Mudah-mudahan kerjasama yang kita bangun selama ini, Pak, akan kita teruskan bersama. Mudah-mudahan bisa kita penuhi 100% dan itu semua bisa kita lakukan bersama-sama.
1: Gubernur Kepri Ansar Ahmad berharap keberhasilan program Kepri Terang akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Kehadiran listrik di wilayah yang sebelumnya masih terbatas atau bahkan belum terjangkau akan membuka akses terhadap teknologi informasi, memperluas kesempatan belajar bagi generasi muda, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa hingga kelurahan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Program Kepri Terang menjadi solusi pemerataan ketersediaan energi listrik untuk masyarakat di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
3: Program Kepri Terang dinilai menjadi langkah penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terhadap energi listrik di wilayah kepulauan. Ketersediaan listrik tidak hanya mendukung aktivitas rumah tangga, tetapi juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pengamat kebijakan publik Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah, Alfriandi, mengatakan listrik merupakan kebutuhan rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara. Menurutnya, kondisi geografis Provinsi Kepri yang terdiri dari banyak pulau memerlukan pemerataan akses energi, keterlibatan pihak swasta, serta pemanfaatan teknologi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga surya dapat menjadi solusi untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses.
4: Dengan ketersediaan fasilitas listrik, ya artinya aktivitas ekonomi juga bisa terbangun ya. Keterbutuhan fasilitas listrik ini bisa mendongkrak kebutuhan ekonomi yang meningkat. Karena dengan adanya aliran listrik, ya industri kreatif, usaha kreatif masyarakat, UMKM itu bisa bertumbuh.
3: Pemerintah perlu memastikan ketersediaan fasilitas dan instalasi pendukung agar layanan listrik dapat dinikmati seluruh masyarakat. Alfriandi menilai akses listrik menjadi indikator penting dalam pembangunan karena mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, UMKM, dan pemanfaatan potensi lokal secara optimal. Selain itu, ketersediaan listrik juga mendukung sektor pendidikan melalui proses belajar mengajar yang lebih efektif serta meningkatkan produktivitas masyarakat. Reporter Kerja Ramadan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita akan dengarkan wawancara reporter Rizvan Badrian bersama Ruli Agus Widanarto, manajer unit pelaksana pelayanan pelanggan Tanjung Pinang perihal pemerataan tenaga listrik di wilayah Kepulauan Riau.
5: Assalamualaikum, Pak.
6: Waalaikumsalam. Iya, Mas Rizvan.
5: Pak, izin, Pak. Boleh Bapak selaku kepala
6: manajer PLN unit pelaksana pelayanan pelanggan Tanjung Pinang.
5: Sejauh ini, Pak, program Kepri Terang ini, Pak, bagaimana, Pak, kontribusi dari PLN sendiri, Pak, di wilayah Kepri?
6: Kalau dari PLN sih memang sangat mendukung ya, jadi program pemerintah provinsi dalam mewujudkan istilahnya pemerataan tenaga listrik di seluruh wilayah Kepri ya, Mas, ya. Cuman memang di akhir-akhir ini kan memang ada sedikit perubahan regulasi ya di tingkat pusat ya pemerintah terkait pembatasan BBM lah, pembangkit-pembangkit yang digunakan PLN di kepulauan ini kan rata-rata diesel nih ya kan. Ya tentunya kan ini yang harus kita sikapi. Ya itu tentunya kita masih menunggu dulu seperti apa kelanjutan berikutnya ya. Tapi secara konsep PLN kan akan mengembangkan energi baru dan terbarukan berupa PLTS kan. Ini yang masih kemarin itu sudah disurvei beberapa lokasi ya. Di Natuna kemarin kita mau sudah merencanakan sudah membangun PLTS bisa 4 mega tapi masih tahapan membuat kajian ya. Kajian kelayakan dan sebagainya. Harapannya kan nanti ini kan sebagai juga selain mendukung pemerintah provinsi kita juga mendukung program pemerintah pusat untuk eliminasi pembangkit BBM. Nah ini kan nggak boleh saling berbenturan, harus berjalan beriringan gitu.
5: Pak, kalau untuk total Pak, total PLTS yang sudah di sejumlah titik mana saja Pak yang sudah dilaksanakan Pak?
6: Kalau kita belum, di Kepri ini belum ada. Istilahnya kan masih tergantung pada pembangkit diesel ya itu loh. Jadi nanti ini yang sedang di ini ya digarap oleh Kementerian SDM di pusat melalui PLN untuk perencanaan eliminasi pembangkit BBM lewat pembangkit tenaga surya atau solar cell atau PLTS ya. Jadi ini yang masih dalam tahapan pembuatan kajian dan kelayakan dan masuk penentuan lokasinya. Yang sudah itu kemarin Natuna dan lanjut nanti kita ke Anambas itu pas. Jadi program ini adalah dari pemerintah pusat lewat Kementerian SDM nanti akan ya ini kalau sekarang ini kan ada ini ya penugasan ke PLN. Nah tapi kajiannya memang yang dilakukan oleh Kementerian ESDM.
5: Ada Pak, supporting dari PLN sendiri bagaimana Pak? Apa saja nih?
6: Kalau PLN sendiri kan sudah beberapa yang sudah kita wujudkan itu ya, yang sudah 24 jam tahun lalu itu kan sudah ada sekitar 7 atau 12 lokasi kalau nggak salah. Itu yang sudah kita naikkan jam operasinya menjadi 24 jam untuk wilayah Kepri. Saat ini kan dari total 114 yang sudah berlistrik, pulau berlistrik ya, yang masih pakai tenaga diesel ya, itu 65 itu masih operasi 14 jam. Dan itu sudah ada peningkatan sekitar 15 lokasi. Tahun lalu masih ada 85 pulau mas. Sekarang tinggal 65 pulau. Jadi ada 20 pulau yang sudah bisa kita naikkan jam operasinya itu kan jadi 24 jam karena tentunya kan ini kan juga membutuhkan investasi yang cukup besar ya setelah penambahan mesin pembangkit, penambahan bahan bakar, penambahan operator. Jadi memang bisanya kita laksanakan secara bertahap.
5: Pak, kan mengingat geografis itu kan adalah kepulauan, Pak. Apa yang menjadi kendala, Pak?
6: Banyak sekali sih. Tentunya kan infrastruktur, istilahnya tantangan di kepulauan itu salah satunya kan adalah kondisi infrastruktur kita. Ya, ada beberapa pulau yang mungkin dermaga nggak ada, jadi terus sarana untuk misalkan bongkar muat juga kurang. Tentunya ini menjadi tantangan kita. Pertama itu. Kemudian jarak ya, jarak terpisah-pisah yang terpisah oleh lautan ya, tentunya kan menjadi istilahnya tantangan kita. Tapi secara progres memang bertahap terus kita tingkatkan ya, karena memang nggak bisa sekaligus ya, karena tentunya ini menjadi istilahnya PR kita ke depan ya. Nah tentunya kan program pemerataan pembangunan ini kan juga menjadi salah satu ascatita presiden yang harus kita dukung, kita sukseskan ya mas.
5: Artinya Pak, ada target 2026 ini apa Pak?
6: Kalau target secara khusus kami untuk terkait ini memang belum, jadi kita tidak bertargetkan jumlah pulau berapa, karena ini ada terkait perubahan kebijakan yang harus kita pahami terlebih dahulu ya. Dengan kita pertama ada tentunya kita nggak boleh nambah kuota BBM. Iya. Nah ini yang harus kita sikapi, bagaimana kita bisa memberikan layanan full 24 jam tanpa menambah kuota BBM untuk pembangkit. Karena tentunya semua tahu ya kondisi bahan bakar minyak saat ini seperti apa. Kondisinya lagi sulit dan istilahnya juga ini menjadi tantangan kita ya, bagaimana kita bisa tetap memberikan layanan tanpa harus nambah kuota BBM yang tentunya tidak bisa serta-merta dipenuhi nanti oleh pemerintah.
5: Pak, Bapak, terima kasih wawancara Pak ya singkatnya ini. Assalamualaikum.
0: Lalu bagaimana pula tanggapan dan harapan masyarakat terkait pengembangan layanan listrik di pulau-pulau Kepulauan Riau ke depan?
7: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Suryadi. Saya berharap kedepannya layanan listrik di pulau-pulau terdepan itu dapat hidup atau terlayani 24 jam seperti daerah-daerah kota-kota yang lain. Jadi layanan listriknya rata semua tempat begitu. Apalagi listrik merupakan kebutuhan bagi masyarakat ya.
8: Perkenalkan, saya Nuzi Madani. Harapan saya untuk listrik yang di Pulau-Pulau, semoga aja untuk masyarakat dapat diberi manfaatkan yang terbaik untuk yang tidak dapat listrik. Apalagi dilihat terutama di Pulau-Pulau itu banyak kebutuhan listrik. Jadi diharapkan semoga saja untuk Pulau-Pulau yang belum dapat listrik ini dapat memanfaatkan hal-hal yang sebenarnya mereka dapatkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Pendengar, manajemen RSUD Raja Ahmad Tabib Kepulauan Riau membantah keras tuduhan penelantaran terhadap seorang pasien disabilitas pengguna BPJS yang viral di media sosial.
9: Petugas dari rehab medis juga sudah menyampaikan bahwa poliklinik dimulai paling cepat itu jam 3. Ya.
10: Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Kepulauan Riau membantah keras tuduhan penelantaran terhadap seorang pasien disabilitas pengguna BPJS Kesehatan yang viral di media sosial. Pihak rumah sakit menegaskan bahwa persoalan yang dikeluhkan oleh pasien bernama Iwan Arifin tersebut murni akibat kendala teknis dan miskomunikasi antrian. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Bambang Utoyo memastikan tidak ada unsur kesengajaan untuk mengabaikan hak pelayanan pasien dalam insiden tersebut. Bambang juga menjelaskan, pasien awalnya selesai menjalani pemeriksaan di Poliklinik Bedah Saraf pada pagi hari, lalu dirujuk ke Poliklinik Rehabilitasi Medis. Terkait waktu tunggu yang lama, pihak rumah sakit menyatakan petugas telah menginformasikan jadwal operasional tersebut kepada pasien sejak awal. Namun sangat disayangkan, saat nama pasien dipanggil hingga waktunya tiba, yang bersangkutan ternyata sudah tidak berada di lokasi.
9: Perlu diketahui bahwa poli rehab medis itu bukannya siang, ya sekitar jam 3 sore. Nah, karena kami akui bahwa kami belum memiliki dokter spesialis rehab medis, ya kita masih meminjam dokter dari rumah sakit angkatan laut. Jadi kalau pagi sampai siang itu yang dokter yang bersangkutan berpraktik di angkatan laut, selesai dari angkatan laut baru bergeser ke rumah sakit kita.
10: Bambang menambahkan, antrian di poliklinik tersebut memang sangat padat karena harus melayani berbagai pasien dengan kondisi khusus seperti stroke dan lainnya. Kepadatan volume pasien inilah yang membuat waktu tunggu menjadi lebih lama dari biasanya sehingga memicu kesalahpahaman.
9: Nah, saat itu memang antriannya banyak, ya mungkin terjadi lama mengantri, ya, terjadi miskomunikasi aja. Jadi tidak ada penelantaran, yang memang jumlah antriannya memang banyak, ya. Dan semua juga kita prioritaskan.
10: Di sisi lain, reporter RRI sempat berupaya menghubungi Iwan Arifin untuk meminta konfirmasi berimbang. Namun yang bersangkutan enggan diwawancarai secara langsung. Melalui pesan singkat WhatsApp, pasien meminta reporter untuk terlebih dahulu berkoordinasi dan meminta izin kepada media pertama yang memuat beritanya sebelum menemui dirinya. Reporter Rizpan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bintan memastikan perbaikan jalan lintas timur yang rusak akan diusulkan dalam perubahan anggaran tahun 2026.
11: Pemerintah Kabupaten Bintan berencana memperbaiki ruas jalan lintas timur yang mengalami kerusakan dan menjadi keluhan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Perbaikan jalan tersebut akan diusulkan melalui mekanisme perubahan anggaran tahun 2026. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan pemerintah daerah menyadari kondisi jalan yang rusak telah mengganggu aktivitas masyarakat dan pengguna jalan. Karena itu perbaikan akan menjadi salah satu prioritas yang diusulkan pada perubahan anggaran agar akses transportasi dapat kembali berjalan dengan baik. Menurut Robi, perbaikan jalan diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan masyarakat yang melintasi kawasan tersebut. Pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan proses perbaikan dapat segera direalisasikan setelah anggaran tersedia. Terkait kebutuhan anggaran, Robi menyebut pihaknya masih melakukan perhitungan dan kajian lebih lanjut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui besaran biaya yang diperlukan sesuai tingkat kerusakan jalan yang akan ditangani.
12: Ya, insya Allah jalan lintas timur yang di Bundaran 16, insya Allah di perubahan ini kita perbaiki sehingga bisa lewat dua perubahan ini. Nanti kita cek lagi.
11: Sebelumnya kondisi jalan lintas timur dikeluhkan masyarakat karena sejumlah titik mengalami kerusakan yang dinilai menghambat mobilitas dan berpotensi membahayakan pengguna jalan. Warga berharap perbaikan dapat segera dilakukan agar aktivitas transportasi dan perekonomian masyarakat tidak terganggu. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Tanjung Pinang mulai mempersiapkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 melalui pelatihan petugas gelombang kedua.
13: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Tanjung Pinang kembali menggelar pelatihan bagi petugas sensus ekonomi 2026 gelombang kedua yang berlangsung di Hotel Night and Day. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan pendataan ekonomi dan sosial masyarakat yang akan dilakukan mulai pertengahan Juli mendatang, Rabu kemarin. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang, Zul Hidayat, mengatakan pemerintah kota atau Pemko Tanjung Pinang mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, pelatihan yang diberikan kepada para petugas menjadi langkah penting untuk memastikan proses pendataan berjalan sesuai metode yang telah ditetapkan.
14: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mendukung penuh ya pelaksanaan sensus ekonomi yang mungkin salah satu tahapannya hari ini adalah pembekalan atau pelatihan petugas sensus.
13: Ia menambahkan, hasil sensus ekonomi 2026 diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun arah pembangunan, khususnya di sektor ekonomi dalam 10 tahun ke depan. Kepala BPS Kota Tanjung Pinang, Yulia Trimardani, menjelaskan, pendataan sensus ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juli hingga akhir Agustus 2026. Ia menyebutkan, petugas akan melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah untuk menjangkau seluruh keluarga di Kota Tanjung Pinang.
15: Jadi nanti petugas akan mulai mendata dari rumah ke rumah itu mulai 15 Juni sampai dengan akhir Agustus. Jadi semua tanpa terkecuali akan didata.
13: Yulia menegaskan seluruh petugas sensus akan dibekali dengan atribut resmi dan surat tugas sebagai identitas saat melakukan pendataan. Ia memastikan seluruh keluarga akan didatangi petugas baik yang memiliki usaha maupun yang tidak memiliki usaha. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat di Pulau Bintan diharapkan untuk selalu waspada terhadap potensi angin kencang selama periode bulan Juni hingga bulan September.
16: Masyarakat di Pulau Bintan diharapkan untuk selalu waspada terhadap potensi angin kencang selama periode bulan Juli hingga bulan September tahun 2026. Selama periode tersebut, Stasiun Meteorologi Kelas 2 Raja Haji Visabilillah Tanjung Pinang mencatat terjadi fenomena iklim khas yang dikenal dengan Sumatera Squall. Ketua Tim Perakiraan dan Analisa Cuaca Stasiun Meteorologi Kelas 2 Raja Haji Visabilillah Tanjung Pinang, Hayunur Mahron, mengatakan secara umum di wilayah Pulau Bintan dan sekitarnya pada periode bulan Juni hingga bulan September, kondisi klimatologis menunjukkan bahwa angin yang berhembus berasal dari arah selatan hingga barat daya. Pada periode ini, potensi hujan biasanya berupa hujan ringan hingga sedang dan terkadang dapat terjadi hujan lebat. Hujan tersebut umumnya terjadi pada siang hari, meskipun ada beberapa waktu juga terjadi pada pagi hingga sore hari. Hujan yang terjadi biasanya disertai dengan petir dan angin kencang, sehingga perlu diwaspadai oleh masyarakat selama periode tersebut. Di periode tersebut juga terdapat fenomena khas yang dikenal dengan Sumatera Squall, yaitu kumpulan awan yang berbentuk berbarik. Fenomena ini terbentuk di sekitar wilayah Selat Malaka atau di daratan Riau yang bergerak menuju timur atau timur laut dan melewati Kepri.
17: Dan itu bergerak ke arah timur laut, nah itu melewati kita. Nah umumnya saat di wilayah kita itu sampainya di sekitar waktu subuh sampai dengan pagi hari di bawah jam 10. Nah itu umumnya nanti sebelum terjadi hujan, itu biasanya kita melihat ada barisan awan dari arah barat yang semakin lama semakin mendekat. Nah, itu biasanya sebelum terjadi hujan itu terjadi angin kencang. Nah, itu yang perlu diwaspadai oleh masyarakat.
16: Fenomena Sumatera Squall di wilayah Kepri sering terjadi di wilayah Pulau Bintan, Batam, Karimun, dan Lingga. Sementara untuk wilayah Natuna dan Anambas, fenomena ini jarang sekali terjadi. Adapun kecepatan angin pada Sumatera Squall, berdasarkan data historis BMKG, kecepatan anginnya mencapai 15 knot, setara sekitar 30 km per jam, dan dalam kondisi tertentu kecepatan anginnya dapat mencapai antara 60 hingga 70 km per jam. Reporter Videowati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Fasilitator Literasi Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau, Faisal Ghazali, mengingatkan masyarakat agar mewaspadai hoaks berkedok opini yang dapat memengaruhi cara pandang publik dan memicu konflik sosial.
18: Maraknya informasi menyesatkan di ruang publik kini semakin mengkhawatirkan. Tidak hanya berbentuk berita palsu secara langsung, hoax kini hadir dengan cara yang lebih halus, yakni melalui opini. Demikian disampaikan fasilitator literasi dari Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau, Faisal Ghazali. Menurutnya, hoax berkedok opini jauh lebih sulit dikenali karena dibungkus dalam bahasa yang persuasif dan seringkali menyentuh sisi emosional pembaca. Jenis hoax seperti ini bisa membentuk opini publik yang keliru dan membahayakan. Opini yang tidak berdasarkan data namun disebarluaskan secara luas melalui media sosial, blog atau forum daring dapat memperkuat bias dan memicu konflik. Oleh karena itu, Faisal Ghazali menekankan literasi itu bukan sekedar bisa membaca tetapi memahami isi bacaan secara mendalam, mengevaluasi sumbernya serta memverifikasi informasi yang diterima.
19: Kadang ada berita hoax yang cukup menarik, nanti dia berdasarkan opini. Akhirnya informasi kan menggantung sebenarnya. Validitas informasi itu kan tidak ada. Tapi karena bahasanya dibuat begitu meyakinkan, mungkin pembaca akhirnya merasa, oh iya benar ini. Makanya orang yang literat, kalau istilah yang benar-benar literasinya tinggi, itu tidak hanya dilihat dari saya sudah membaca sekian buku gitu, tapi apakah dia sebenarnya memahami isi bacaannya.
18: Fasilitator literasi dari Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau, Faisal Ghazali, menghimbau masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak terburu-buru membagikan informasi yang belum tentu kebenarannya. Jangan jadikan media sosial sebagai tempat pelampiasan opini tanpa tanggung jawab, agar tercipta ruang digital yang sehat, cerdas, dan produktif. Reporter Aryo Wisnu, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Berita Daerah untuk pagi hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program Kepri Terang, prioritas utama dalam mewujudkan pemerataan akses listrik bagi masyarakat. Manajemen RSUD Raja Ahmad Tabib membantah tuduhan penelantaran pasien disabilitas. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2022.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan pendengar, kita akan dengarkan dulu bagaimana nih perakiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini bersama BMKG Tanjung Pinang. Dan di lantai telepon saat ini sudah ada Mas Fadris. Pagi Mas Fadris.
2: Halo, selamat pagi Maliza.
1: Hai, bagaimana kabarnya Mas?
2: Alhamdulillah, kabar baik Mbak.
1: Alhamdulillah, udah sarapan?
2: Belum dong.
1: Wah, nunggu di rumah aja sarapannya ya.
2: Iya nih, benar lagi pulang.
1: Oke. Mas, gimana nih hari ini perakiran cuacanya menurut BMKG? Silakan sampaikan informasinya Mas Fadris.
2: Ya,

0: Baik, Mbak Liza, selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Fadris dari BMWG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk hari ini, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Cuaca untuk hari ini pada pagi hari diperkirakan berawan, dan pada siang hari diperkirakan masih berpotensi terjadi hujan ringan. Kemudian pada malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 2 hingga 15 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Berikutnya kelembapan udara berkisar antara 66 hingga 96%. Selanjutnya, untuk perakiraan ketinggian gelombang untuk di wilayah selatan perairan Kepulauan Riau seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, dan perairan Tambelan diperkirakan dalam kategori tenang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Sementara untuk wilayah utara perairan Kepulauan Riau seperti perairan Anambas dan perairan Natuna diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pembentukan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dan dapat disertai petir serta angin kencang terutama pada siang hari. Serta waspada terhadap potensi banjir pesisir atau banjirop yang dapat terjadi pada wilayah pesisir Tanjung Pinang, seperti pesisir Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Barat, Bukit Bestari, dan sekitarnya pada tanggal 11 hingga 23 Juni mendatang. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih informasinya Mas Fadris. Pulangnya hati-hati Mas. Selamat pagi.
0: Sama-sama Mbak, selamat pagi.
2: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang. Tanjung Pinang pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya pendengar, pagi ini cuaca alhamdulillah cerah sekali ya. Dan hari ini 11 Juni. Wah, kalau 11 Juni ingat apa ya? Ingat Piala Dunia ya pendengar ya. Tapi hari ini, pagi ini khususnya, kita belum ngomongin Piala Dunia ya pendengar. Karena nanti di Dialog Tanjung Pinang pagi kita akan membahas tentang program Kepulauan Riau Terang pendengar. Jadi nanti di Dialog Tanjung Pinang pagi topiknya adalah jejak perjalanan program Kepri Terang mengaliri pulau-pulau. Akan hadir narasumber kita yaitu Dr. Randes M. Darwin MT, Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Provinsi Kepulauan Riau. Ada juga Ruli Agus Widanarto, Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjung Pinang. Dan di opini publik nanti setelah warta berita, Anda juga bisa menyampaikan opini Anda dan juga harapan Anda terkait dengan program Kepri Terang pengembangan layanan listrik di pulau-pulau yang ada di Kepulauan Riau. Tapi nanti ya opini ya. Sekarang Anda bisa menyampaikan informasi pendengar di line telepon dan juga WhatsApp sudah kami buka jelang ke pukul 7 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi Bapak. Silakan Pak Duha, apa yang disampaikan nih?
1: Nama pendek saya, nama kecil saya di kampung sini Pak Ridun Duha. Jadi
0: oh,
1: orang
0: ya,
1: mengetahui gitu. Kayaknya selama ini rupanya warga di sekitaran saya ini tidak tahu nama kecil saya. Nama panjang belakang itu, nama belakang itu Duha tuh kan.
0: Oke, okay. Apa yang mau sampaikan Pak Duha, silakan.
1: Menyangkut menanggapi masalah ini, masalah yang disampaikan kepada Ibu Erna, yang keluhan-keluhan masalah ikan, ya kan? Masalah ikan tuh itu kalau bisa di pemerintahan itu kan ada terbentuknya koperasi. Nah, tolonglah ditangani masalah ikan agar ikan itu bisa murah. Kalau koperasi menangani, coba koperasi Merah Putih ini kan bangunan terbentuk, insya Allah lah kita mendoakan 2000 berapa mudah-mudahan terbentuk terlaksana. Masalah-masalah barang-barang mahal itu karena kota Tanjung Pinang nih saya tanggapi, saya lihat kayaknya tidak FTZ. Kalau FTZ kayaknya barang kita itu murah. Terus barang-barang yang datang dari luar seperti dahulu kala kan banyak barang-barang yang dari Singapura, Malaysia, yang terutama dari Singapura lah, seperti barang second.
0: Okay.
1: Kayaknya masyarakat itu sejahtera. Masa belanja-belanja, beli barang-barang, itu sejahtera. Jangan tidak disamakan, sebab kota Tebing ini kecil.
0: Baik.
1: Ruang lingkupnya. Kayaknya kebanyakan antara pegawai dengan swasta. Ruang lingkup Batam itu luas. Balai kenapa dibuat FTZ? Batam kenapa buat FTZ? Sebab Batam itu wilayahnya luas, kerjanya kan banyak kan, orang-orangnya banyak, penghasilan pun besar-besar.
0: Okay.
1: Kalau di kota Tempinan kecil, nah, tolonglah dibuat tempat FTZ juga lah seperti kabupaten-kabupaten yang telah berdiri.
0: Baik.
1: Masalah untuk masalah topik penarangan.
0: Nanti aja Bapak sambung ya. Ini khusus informasi Bapak. Opini nanti ya Bapak ya. Kita berbagi sama yang lain ya Bapak. Maaf ya. Iya.
1: Maaf.
0: Iya, nanti telepon lagi Bapak boleh. Siap.
1: Minta itu dijalani dan didengar apa yang disampaikan sama masyarakat.
0: Baik Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Duha di Sulaiman Abdullah. Halo, selamat pagi.
2: Halo.
0: Halo, pagi. Iya, Pak Rosino silakan.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Sehat Bapak, semoga Bapak juga sehat.
2: Pagi ini tanggal 11 Juni 2020 ya. Kita ini cuaca di Bintan ya. Bintan Timur itu terawan ya. Dan kami minta kemudian lancar. Dan selanjutnya informasi lain tentang di Bintan dan sekitarnya, baik darat maupun laut, masih menjadi kepentingan pusat selain pihak di satu pihak di Bintan dan hingga menolak terhadap 13 izin tambang pasir di sekitar Pulau Nubing dan sekitar dan Bintan pesisir ya, termasuk perluasan kawasan kayak Sarang Batang di Pulau Koto ya. Sedangkan dari PSN proyek strategi nasional Galang Batang ingin memperluas apa usahanya. Ini menjadi beberapa masyarakat dari 9 desa ingin ada penyelamatan laut dan juga ruang hidup nelayan melalui penolakan terhadap tambang pasir dan perluasan kawasan rekreasi batang. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan itu dapat selesai dan ya nelayan bisa melaut tidak merusak lingkungan. Dan kedua, ada 3 NDG diminta yang diketahui tentara karena transfer dana dari pusat macet ya di SPPG Bintang Utara dan Bintang Selatan dan Utara dan juga Bintang Timur untuk masyarakat. Orang tua bertanya-tanya, nyatanya anaknya bercerita bahwa tidak ada NDG lagi, kan? Inilah yang menjadi PR kita bersama PR pusat, PR daerah supaya bagaimana NDG untuk masyarakat masih berjalan sesuai dengan persetujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rasino yang ada di Kijang ya. Di belakang Pak Rasino masih kami tunggu telepon dan juga WhatsApp Anda. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Samirani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Abdul Qadir, apa yang mau disampaikan, silakan.
3: Salam sehat selalu Mbak Iza, tetap semangat menjalankan tugas negara Mbak Iza sampai selesai nanti ya.
0: Amin.
3: Saya masih menanggapi berkaitan dengan RDP Parforum RT Melayu Kota Piring dengan pemerintah Kota Cipinang Mbak Iza ya. Kita ketahui memang rencana awal itu adalah dimekarkan menjadi 24 RT ya. Sebelumnya kan 15 ya. Nah, jadi harapan saya terkala ada pemekaran berbeda status, tentunya pihak-pihak terkait mungkin dari pemerintah untuk segera menyegerakan urusan administrasinya Mbak Iza. Salah satu contohnya mungkin kita berubah status di RT, katakala dulu kita RT 4 umpama, terus berpindah menjadi RT 8, tentu kan status administrasi kita berubah. Juga kakak kita berubah, mungkin dari pihak tertentu bisa untuk mengantisipasi untuk mengurus administrasi ini ke apa kepemilikan kita ini supaya disegerakan. Salah satu contoh yang jadi masalah nanti terkala kita katakanlah nih, ini contoh saja Mbak Ika. Mbak Ika, katakanlah kita ini ada pinjaman di bank, status kita pada waktu nanti ke pinjaman kita di katakanlah kita di domisili di RT 10 umpama, RW 4 umpama. Tatkala ada perubahan itu kan tentu berubah status kita di sana. Jadi bagaimana ini status ini? Okay. Ini semoga ini jadi atensi, mungkin bisa dipermudahkan atau pemutihan ya Mbak Lisa ya. Semoga ini jadi atensi kita sebagai RW yang baru, karena nanti wilayah ini akan didata di dalam waktu dalam satu minggu ini, wilayah-wilayah mereka sudah akan dibagi Mbak Lisa. Semoga para Bapak RT ini semangat selalu dan RW juga semangat dengan ujung tombak pemerintah ke kelurahan Beriza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Qadir yang ada di kilometer 6 ya. Dan untuk yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, barangkali tadi melihat ada kejadian ya di pasar, mungkin ada kejadian apa gitu ya terkait dengan harga, atau juga mungkin ada kejadian di jalan ya yang ingin Anda laporkan informasinya, silakan boleh di line telepon 27100 atau di WhatsApp 0811 7789 830.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Lisdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA resmi mengumumkan konsep radikal dan penuh kejutan untuk upacara pembukaan atau opening ceremony Piala Dunia 2026 yang akan bergulir mulai hari Kamis ini waktu setempat, atau kalau untuk di daerah kita ya di Indonesia pukul hari Jumat ya, dini hari nanti. Nanti malam, dini hari, iya yeah, besok masih ya. Jadi untuk pertama kalinya pendengar, dalam sejarah, seremoni pembukaan Piala Dunia tidak hanya digelar di satu lokasi saja, tapi dibagi menjadi 3 panggung kemegahan terpisah di masing-masing negara tuan rumah, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Waduh, sudah enggak sabar mungkin Anda ya untuk menonton Piala Dunia yang akan dimulai dini hari. Nanti ada opening seremoninya mulai dini hari ya. Dengar mungkin sudah ngintip-ngintip juga jadwal-jadwalnya, dan informasi-informasi terkait dengan Piala Dunia juga akan kami hadirkan untuk Anda setiap harinya sampai selesai Piala Dunia, pendengar. Nah, untuk Anda yang punya informasi boleh sampaikan di line telepon dan juga WhatsApp ya, sudah kami buka kembali untuk Anda jelang ke pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk opini nanti membahas tentang program Kepri Terang. Nah, program ini sebenarnya bukan baru, sudah lama sekali, namun sekarang makin dikembangkan nih pendengar ya. Bagaimana Anda ingin menyampaikan opini dan harapan nanti di opini setelah warta berita. Kita terima informasi berikutnya dari Pak Sony. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum Bu Liza Anggraini.
0: Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Sony, ada informasi apa pagi ini?
1: Informasi saya yang pertama tentang, tadi kan saya keluar belanja. Itu di Jalan Sungijang itu ada kendaraan ngebut dengan knalpot brong gitu kan.
0: Oke.
1: Jadi kita di depannya tuh dengar itu aja kita takut gitu kan. Macam dia tuh bawa onda tuh takut tak bisa mengendalikan gitu. Ngebut lagi. Itu kalau ada orang nyebrang, anak-anak atau ibu-ibu kan, yang berbelanja atau gimana pulang sholat. Itu saya kira kalau ditabrak itu entah jadi apa tuh Mbak Ida. Nah, hal seperti ini kenapa tak ditertibkan ya? Terutama aparat Polresta, terutama bagian Polantas dan Dinas Perhubungan. Agar diberi himbauan kepada warga jangan menggunakan knalpot brong dan kebut-kebutan di jalan raya. Kalau ketahuan maka masyarakat silahkan bertindak, nanti hasilnya lapor ke polisi gitu. Nah, jadi kami bisa bertindak gitu Mbak Liza ya.
0: Okay.
1: Kalau dia macam-macam kami kejar, kami gebukin aja gitu.
0: Jangan Bapak. Jangan Bapak, gak boleh.
1: Ya daripada dia nabrak orang.
0: Oke.
1: Pokoknya pemerintah ada kerjasama gitu Mbak, jadi ada rasa takut gitu Mbak.
0: Iya Bapak.
1: Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya mau belanja juga, ibu-ibu ngeluh harga naik, ikan naik gitu. Karena BBM kan belum naik kan, tapi harga ikan udah naik kata ibu-ibu, termasuk barang-barang lain. Ini ada apa ini? Kok langsung naik gitu? Sebabnya apa gitu? Nah ini tolonglah di Sprindak dan dinas terkait, tolong dipantau dan dikendalikan harga ini. Jangan dibiarkan saja pedagang itu menaik-naikkan harga. Taruhlah harga minyak naik 2.000 gitu kan, 3.000. Dia kalau melaut ya, Mbak Liza, menghabiskan minyak, taruhlah 10 liter, itu pun tak habis. 10 kali itu 30.000. Kalau dia dapat ikan 1 kilo, dia tuh tutup harga bensin itu kan. Ikan itu kan tak pengaruh inflasi. Dapat aja 1 kilo ikan tongkol, dia tuh tutup gitu kan. Apalagi kalau dia dapat 20 kilo, 30 kilo. Nah inilah yang dialasan-alasan oleh pedagang itu. Bensin naik, tapi kenaikannya seberapa persen gitu. Nah ini perlu dikaji gitu oleh Dinas Perindak. Dan dikawal dan dinilai ini harga wajar atau tidak. Karena pedagang ini banyak degil-degil Mbak Liza. Jadi masyarakat ngeluh-ngeluh tak tahu tuh Dinas Perindak kenapa. Mungkin dia orang kaya lah ya taruh. Tapi yang menengah-menengah ke bawah ini kan banyak. Kita ini kan hidup harus memperhatikan yang bawah-bawah itu. Terutama wong cilik itu tadi kan. Yang pendapatannya di bawah UMR-UMR itu tadi.
0: Okay.
1: Nah tolonglah perhatikan. Jangan seenak-enaknya aja pedagang itu taruh harga. Kalau perlu dihukum gitu pedagang-pedagang. Pemerintah aja ambil alih pedagang, tak usah kasih mereka pedagang. Jadi masyarakat puas kan. Itulah harapan saya Mbak Liza. Terima
0: Baik.
1: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sony ya yang ada di Sejang. Dan untuk Anda yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan pendengar. Untuk pagi hari ini yang terlihat di luaran sana cukup ramai seperti biasa, ini jam-jam sibuk ya untuk yang sekolah, yang beraktivitas ya, atau yang sekedar mengantarkan. Wah, tetap berhati-hati, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Cuaca cerah, semoga juga suasana hati cerah. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Pendengar, kita akan jelang dulu warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Dan nanti kami terima opini dari Anda di line telepon dan juga WhatsApp kami dengan topik yaitu program Kepri Terang ya. Kita ikuti dulu warta berita dari Pro 3 Jakarta saat ini.

0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira.